0: PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya, Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang Mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun Anda berada saja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Holil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan, ya, alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
5: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM, itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Superman.
16: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan, dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional, dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta.

0: terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintil melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk

0: dan kesejahteraan rakyat untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM, Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar Anda kembali bersama kami di program Palangkaraya Pagi RRI Palangkaraya. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan info cuaca di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan hari ini 19 Agustus 2026, pendengar, banyak hal yang kita harapkan di hari ini pastinya ya. Atau mungkin hari ini ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya untuk Anda. Dan semoga hari ini menjadi hari keberuntungan untuk Anda dan kebaikan-kebaikan selalu datang menyertai, berkat dan berkah selalu berlimpah di setiap harinya. Ya, pendengar, kalau tadi di hari ini diperingati sebagai hari kemanusiaan, begitu pendengar, hari kemanusiaan sedunia. Dan mungkin hari ini juga ada momen penting dalam kehidupan Anda ya, pendengar. Dan hari ini ada satu peringatan juga bahwa ternyata pendengar, tanggal 19 Agustus ini diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Agung. Nah, kalau kita mengingat peran dari Mahkamah Agung ini, pendengar, dan tahun ini tentu merupakan di tahun yang sudah berjalan cukup lama, begitu pendengar, di mana hari Mahkamah Agung ini merupakan di ulang tahunnya ke-81. Dan tentu pendengar, sebagaimana dikutip dari laman resminya, bahwa pesan mendalam bagi segenap insan peradilan di Indonesia, bahwa integritas harus menjadi tolak ukur yang utama dalam mewujudkan badan peradilan yang agung. Kemudian juga pendengar, hari ini ada satu momen menarik, yaitu hari foto atau World Photo Day. Dan hari foto sedunia ini berawal ketika pemerintah Perancis membeli hak paten untuk proses di mana pendengar de jure rotype, yang mana proses fotografi yang menghasilkan gambar yang sangat detail pada selembar plat tembaga dengan lapisan perak tipis. Dan pemerintah Perancis pun mematenkan proses dari daguerreotype ini sendiri sebagai hadiah untuk dunia dari Perancis. Pada hari ini mengharuskan peserta untuk membagikan foto-foto terbaik. Dan di tahun 2010 saja, pendengar, hari foto sedunia didirikan oleh Korsk Ara untuk memperingati paten tersebut. Dan hari ini juga bertujuan untuk menginspirasi orang-orang untuk mengambil foto yang bermakna. Dan itulah beberapa peringatan yang bertepatan dengan 19 Agustus 2026. Dan kalau kita soal foto, setiap orang pasti juga ingin mendapatkan foto terbaik ya, pendengar. Foto terbaik yang akan menjadi kenangan di saat mungkin beberapa tahun kemudian, begitu ya, akan menjadi kenangan untuk anak-anak. Nah, sudah memiliki foto terbaik, mungkin kalau dulu foto, pendengar, ini akan dicetak begitu ya, dalam album, disimpan, kemudian akan menjadi satu momen kenangan. Tapi kalau sekarang cukup disimpan dalam file saja begitu. Tapi memang lebih baik dicetak ya. Kalau dicetak pun kita tetap masih ada kenangan. Kalau di file mungkin akan ada kemungkinan terhapus atau filenya rusak dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dengan kenangan Anda hari ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya pagi hari ini. Pendengar, kali ini informasi yang tentu masih saya kutip dari rri.co.id, pendengar, terkait gempa bumi NTT ini sendiri. Kita pun juga banyak menaruh empati begitu, pendengar, bahwa gempa bumi yang terjadi di NTT ini pada saudara-saudara kita yang mengalami di sana, kita berharap banyak orang yang tabah begitu, kemudian juga dapat segera mendapatkan pertolongan bagi yang ditinggalkan oleh keluarganya, dapat diberi penghiburan dan ketabahan begitu ya, pendengar. Dan BNPB mengungkapkan tidak ada laporan warga yang dinyatakan hilang usai gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT pada Sabtu 15 Agustus kemarin. Namun meskipun tidak ada laporan orang hilang hingga Senin kemarin, pendengar, 17 Agustus, proses penanganan bencana belum sepenuhnya berakhir. BNPB mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak untuk mengantisipasi laporan baru, sekaligus tim tersebut disiagakan guna mendukung proses pencarian dan penanganan di lapangan. Ya, pendengar, di tengah aktivitas gempa susulan yang masih tinggi, dampak korban jiwa juga menjadi perhatian. Hingga Senin kemarin, sebanyak 68 orang meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 di NTT. Dan jumlah korban jiwa ini berada di Kabupaten Manggarai Timur hingga Kabupaten Ngada. Dan jumlah luka-luka saat ini ditemukan 213 jiwa. Dan tentu, pendengar, ribuan aktivitas gempa susulan pun masih terjadi di NTT. Setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada Sabtu 15 Agustus hingga Selasa 18 Agustus pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 2.119 gempa susulan juga terjadi di wilayah NTT. Dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan bahwa ribuan gempa tersebut merupakan rangkaian aktivitas susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7. Dan pendengar, dari ribuan gempa susulan tersebut, BMKG mencatat guncangan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sementara itu, sebanyak 24 gempa susulan tercatat memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Kemudian BMKG juga mencatat, pendengar, sedikitnya 70 gempa bumi susulan yang kejadiannya ini dirasakan oleh warga. Dan rangkaian gempa ini bermula dari gempa utama yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu lalu sekitar pukul 4 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan parameter pemutakhiran BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 7,7 dan tergolong sebagai gempa dangkal akibat aktivitas sesar naik Flores. Dan mekanisme sumber gempa ini merupakan pergerakan naik atau thrust fault. Dan karakteristik gempa dangkal dengan kekuatan besar tersebut kemudian memicu potensi tsunami di sejumlah wilayah sekitar epicentrum. Informasi ini dan terkait hal lainnya bisa Anda baca juga pada portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, peringatan Pro 1 RRI, selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa kabar Mbak Reni?
2: Luar biasa baik.
1: Luar biasa baik. Pagi ini lebih baik nih, walaupun memang masih ada kabut asap, tidak seperti kemarin. Bagaimana cuaca Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di mana saat ini memang disertai dengan udara kabut di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kabur pada siang menjelang sore dan dini hari, lalu menjelang pagi hari di wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Lamandau, Kota Waringin Timur bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Pulang Pisau, sebagian Katingan, Kota Palangkaraya, Kapuas bagian tengah, Barito Timur, Barito Selatan, Murung Raya, dan Barito Utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan waspada juga potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakirawan Reni Anata sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di hari ini. Pendengar, jangan lewatkan informasi cuaca kembali kami sampaikan di pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk esok hari. Jangan lupa gunakan masker untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan dan pastikan juga selalu jaga kondisi kesehatan. Perbanyak minum air putih ya pendengar, makan makanan yang bergizi, seimbang. Dan pastikan sebelum makan untuk kebersihan makanan yang akan kita konsumsi dicek kembali agar tidak terjadi bahkan diare begitu ya, karena kurangnya kebersihan dari makanan yang akan kita konsumsi. Paparan kabut asap ini tentu akan menjadi salah satu sumber penyakit ISPA begitu pendengar. Oleh karena itu selalu diingatkan gunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 RRI masih dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Dan pendengar, pemerintah mengerahkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan hal ini memang dikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, Raja Juli mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani karhutlah secara terpadu, termasuk melalui sinergi dengan BNPB dan BMKG. Ya, pendengar, Raja Juli menyebut 40 armada udara yang dikerahkan BNPB terdiri atas 10 pesawat patroli, kemudian 27 helikopter waterbombing, dan 3 pesawat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca, OMC. Khusus di 6 provinsi prioritas, sebanyak 36 armada udara dikerahkan, meliputi 12 armada patroli udara, kemudian 21 helikopter waterbombing, dan 3 pesawat OMC, ya, pendengar, atau operasi modifikasi cuaca. Ya, penanganan karhutlah tentu membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, mengingat dampaknya yang dapat meluas terhadap lingkungan dan masyarakat. Bahkan sejumlah langkah juga telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan karhutlah, mulai dari rapat koordinasi bersama lembaga terkait hingga rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagi ya.

0: Lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
1: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya Pagi saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Isti Prabandar yang akan menyampaikan info terkini dalam Ros pagi ini. Rekan Ayu.
1: Ya, terima kasih rekan Tia di studio dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk laporan perkembangan harga pasar hari ini, saya sudah menghimpun beberapa perkembangan harga komoditas bahan sembako begitu dari pasar besar. Bisa dikatakan hampir semua komoditas mengalami harga yang tetap atau berada di harga yang tetap dari sebelumnya. Hanya ada satu yang mengalami penurunan harga pendengar, yaitu pada komoditas bawang bombay yang saat ini dijual dengan harga Rp28.000, sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000. Kemudian untuk komoditas bahan sembako lainnya, yaitu beras medium saat ini dijual dengan harga Rp14.000. Kemudian beras premium saat ini dijual dengan harga Rp17.400 per kilo. Kemudian untuk gula pasir saat ini dijual dengan harga Rp19.000 per kilo. Kemudian ada telur ayam ras saat ini berada di harga Rp28.500 per kilo. Kemudian untuk daging ayam ras saat ini dijual dengan harga Rp38.000 per kilo. Kemudian untuk harga minyak goreng, yaitu minyak kita, ini adalah minyak bersubsidi, saat ini dijual dengan harga Rp16.000 per liter. Kemudian untuk komoditas bahan makanan lain seperti bawang-bawangan, selain bawang bombay tadi mengalami penurunan harga sejumlah Rp2.000 dari sebelumnya, saat ini untuk bawang merah dijual dengan harga Rp37 per kilo. Kemudian untuk bawang putih dijual dengan harga Rp35.000 per kilo. Kemudian untuk komoditas cabai pendengar, beberapa di antaranya yaitu cabai merah keriting saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per kilo, begitu juga dengan cabai merah besar dan cabai rawit hijau. Kemudian untuk cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp70.000, Rp10.000 lebih tinggi harganya daripada komoditas cabai lainnya. Kemudian untuk daging, pendengar, daging ayam kampung saat ini dijual dengan harga Rp85.000 per kilo. Kemudian untuk daging sapi murni saat ini berada di harga Rp140.000 per kilo. Kemudian untuk telur ayam kampung saat ini berada di harga Rp55.000 per kilo. Kemudian untuk komoditas seperti ikan, begitu pendengar, saat ini juga berada di harga yang tetap dari sebelumnya. Beberapa di antaranya ada ikan asin tenggiri, saat ini dijual dengan harga Rp130.000 per kilo. Kemudian untuk ikan gabus saat ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilo. Kemudian ada ikan nila saat ini dijual dengan harga Rp48.000 per kilo. Dan ikan patin saat ini dijual dengan harga Rp35.000 per kilo. Kemudian untuk beberapa komoditas sayur, begitu pendengar, ada tomat saat ini dijual dengan harga Rp13.000 per kilo. Kemudian untuk wortel dijual dengan harga Rp23.000 per kilo. Kemudian untuk kentang sedang saat ini di harga Rp22.000 per kilo. Kemudian seperti untuk sawi hijau saat ini dijual dengan harga Rp15.000 per kilo. Dan kangkung saat ini dijual dengan harga Rp6.000 per kilo. Dan itu dia pendengar beberapa data perkembangan harga untuk komoditas bahan pangan di hari ini yang sudah kami himpun. Itu bisa menjadi patokan, begitu pendengar, untuk bagi masyarakat yang hari ini ingin berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dapat kami ingatkan juga pendengar untuk tetap menggunakan masker karena saat ini juga masih terpantau kabut asap, jadi untuk menjaga kesehatan kita bersama, kita harus tetap menggunakan masker dimanapun kita berada dan kita beraktivitas. Demikian yang bisa saya laporkan, bisa kembali ke studio dengan rekan Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Isti Prabandari. Selamat kembali beraktivitas. Dan pendengar, jaga kondisi kesehatan Anda di pukul 8.42 menit ini. Cuaca Kota Palangkaraya di area Tamrin terlihat bahwa kabut asap juga sudah lebih menebal dibandingkan tadi pagi. Hati-hati untuk Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Pastikan perbanyak minum air putih ya pendengar karena cuaca kemarau ini, agar kita terus menjaga kondisi kesehatan tubuh kita. Dalam program Palangkaraya Pagi, kami akan hadirkan di Halo RRI nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, kali ini informasi dari dunia olahraga, juga tentu pendengar informasi lainnya. Dan ketika 17 Agustus 2026, seluruh wilayah Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pengurus besar olahraga selam seluruh Indonesia juga turut mengibarkan merah putih di bawah laut Teluk Pemuteran Buleleng, Bali. Dan pendengar, dilansir dari keterangan tertulis PBPOSSI, hari ini kegiatan itu digelar memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Upacara bawah laut diikuti pengurus PBPOSSI, Karang Divers, Indonesia Reef Warriors, serta perwakilan Polsek Grogak setempat Bali. Dan pengibaran bendera putih, bendera merah putih ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama. PBPOSSI bersama Karang Divers kemudian menanam 81 bibit koral di kawasan Agung Prana Reef Pemuteran Buleleng, Bali, dan menjadi bagian juga dari kampanye menjaga terumbu karang, ekosistem pesisir, serta kekayaan laut Indonesia bagi generasi bersama. Ya pendengar, kegiatan ini menunjukkan olahraga selam dapat menjadi sarana memadukan prestasi, nasionalisme, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan laut. PBPOSSI ini mengajak seluruh insan selam Indonesia dapat menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus menjaga kekayaan laut untuk kepentingan generasi mendatang.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus human immuni, maksud kami HIV, dan juga populasi LGBT, sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral atau ARF yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengkaitkan angka kasus HIV dan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition Aditya Wardana menegaskan bahwa data dari ODHIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka ini meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi beresiko. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, di mana ruang publik untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Jadi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang dibutuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau mungkin masukan-masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0536-3221779 atau dapat juga berkirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123. Jangan lupa untuk sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti kepada pihak terkait. Jangan lewatkan program Halo RRI, pendengar, yang kami hadirkan di hari ini untuk Anda. Hingga nanti kurang lebih setengah jam ke depan, satu jam ke depan, pendengar, untuk Anda ikuti di program Halo RRI, baik Anda yang ada di Puruk Cahu, Sampit, Lamandau, Buntok, Kapuas, dan juga Pangkalan Bun.
4: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
5: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
4: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
5: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
4: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
5: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
4: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
5: Jaga rumah, jaga keluarga.
6: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
7: Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso Mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga Dingiso Mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan Dingiso Mbaiso?

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, peringkat Pro 1 RRI masih dalam program Halo RRI, dan baru-baru ini juga kembali terjadi kebakaran ya di permukiman yang menghanguskan dua bangunan di Jalan Akasia, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya pada Selasa malam 18 Agustus ya, malam tadi tepatnya. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, api sempat membesar dan terlihat membakar bagian atap dari salah satu bangunan. Dan kedua bangunan yang terbakar ini diketahui masih dalam satu pagar. Dan kami saat ini pun juga tengah mencoba menghubungi salah satu warga di sekitar, begitu, yang juga melihat langsung kejadian kebakaran. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Zaldi ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Iya, Zaldi, terkait kebakaran yang terjadi di seputaran Jalan Akasia ini, menurut Zaldi yang diketahui bagaimana?
1: Iya, untuk kronologinya kemarin itu api terlihat sekitar pukul 6. Setelah sholat maghrib, itu ditemukan oleh anak-anak sekitar, Kak. Jadi anak-anak itu pada heboh, api, api, api, api, begitu kan katanya. Terus, nggak lama setelah itu memang langsung menghubungi pemadam, karena kan memang ada di tengah kota dan syukurnya juga pemadam juga cukup sigap. Cuma untuk kendalanya, karena aksesnya kecil ya, berupa gang-gang sempit begitu, hanya cukup untuk satu mobil. Susahnya di situ, karena juga banyak warga itu berdatangan, mengerumbulin untuk melihat kejadian itu, Kak. Sama, sama untuk kesulitannya adalah akses air, Kak, ketersediaan air. Jadi akhirnya pemadam kemarin itu juga ngambil airnya dari selokan, karena memang nggak ada sumur atau tandon yang ready di sekitar situ.
0: Oke. Ini artinya penting ya di sekitar pemukiman itu, mungkin satu RT satu atau mungkin beberapa rumah itu harus memiliki sumber air untuk jaga-jaga ketika kebakaran terjadi begitu ya.
1: Iya, betul seperti itu, Kak.
0: Iya, adakah informasi yang jadi didapat bahwa kebakaran ini disebabkan oleh apa begitu?
1: Ketika bertanya sama yang ada di lokasi langsung, dilihat apinya itu awalnya dari atas. Ternyata setelah selesai kebakaran, sudah dikonfirmasi kalau apinya bersumber dari konsleting listrik dari AC yang tidak dimatikan, begitu, Kak. Jadi dari situ, ternyata si AC itu tidak terpasang MCB. Mungkin konsleting atau gimana bahasa tekniknya, meleleh begitu ya, Kak. Jadi apinya itu memang dari atas, kemudian menyebar dari satu rumah ke rumah sebelahnya. Syukurnya tidak menyebar secara luas ya, karena untuk rumahnya kan materialnya beton. Jadi karena beton ini mengakibatkan si apinya itu hanya ke atas aja. Jadi dia tidak ke samping-sampingnya begitu, Kak.
0: Oke, jadi sejauh ini hanya dua bangunan rumah saja ya?
1: Iya, dua bangunan rumah yang memang rumah itu dempetan begitu, Kak. Karena mereka satu pagar begitu rumahnya.
0: Nah, ketika proses menghubungi damkar itu sulit nggak? Atau damkar langsung datang dalam waktu yang cepat? Atau seperti banyak orang berpikir bahwa damkar ini selalu datang terlambat begitu?
1: Enggak, Kak. Syukurnya waktu memang butuh proses ya, karena ketersediaan air yang cukup sulit ya waktu itu ya. Tapi untuk pemadam datang itu memang butuh waktu, kalau dibilang singkat, Kak, karena selang nggak sampai 5 menit. Yang saya tahu itu ada BPK di Setaji, itu memang langsung datang, karena kan lokasinya memang deket ya. Nah, mungkin ada teman-teman saya di sekitar situ juga memberikan informasi kalau ada beberapa pemadam itu yang kayak kesasar, susah cari akses masuknya, karena memang jalannya sempit itu tadi yang seperti sudah saya bilang tadi, Kak.
0: Oke, mungkin Zaldi ada himbauan atau pesan begitu untuk masyarakat agar kejadian ini tidak terulang kembali, terutama kasus korsleting listrik begitu ya, atau arus pendek ini sering menjadi faktor utama kebakaran pemukiman begitu.
1: Iya, mungkin kita sebagai warga ya harusnya lebih berhati-hati, lebih aware sama apa yang ada di sekitar kita. Jangan lalai lah, kalau bisa misalkan hal kecil ya, kita charge handphone, kalau bisa ya tetap standby. Jangan dimainin HP-nya, habis itu jangan ditinggal tidur juga. Kemudian kalau kita bepergian keluar rumah, segala sesuatu yang tercolok listrik, terhubung listrik ya, kalau bisa memang dimatikan seperti itu sih Kak. Kayak misalkan ada TV, ada komputer yang memang dia meskipun tidak mati, tapi ketika terhubung listrik kan ada kemungkinan juga begitu Kak ya. Jadi mungkin seperti itu aja sih Kak, kalau dari ngelihat kejadian yang tadi malam ya.
0: Oke, baik. Jaldi, terima kasih banyak.
1: Iya siap, terima kasih Kak.
0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Dan pendengar, tentu ini menjadi gambaran, menjadi pelajaran juga ya. Mungkin ketika kita pergi sebentar atau meninggalkan rumah dalam keadaan AC menyala, mungkin maksudnya saat pulang ke rumah, ruangan tetap dalam kondisi dingin begitu ya. Tapi ternyata inilah menjadi salah satu faktor dugaan sementara bahwa korsleting listrik yang terjadi pada kebakaran tadi malam di seputaran Jalan Akasia ini karena adanya jalur AC yang tidak terhubung melalui MCB-nya gitu ya. Jadi langsung disalurkan kepada listrik utama sehingga mungkin terjadinya panas atau mungkin kabelnya panas dan meleleh seperti yang disampaikan tadi oleh Zaldi, salah satu warga di sekitar Jalan Akasia, dan menjadi penyebab kebakaran terjadi. Mungkin terlihat sepele ya pendengar, di antara kita semua pasti masih ada saja yang meninggalkan rumah dalam kondisi colokan charger handphone yang masih terpasang dengan rapi. Kita menganggap bahwa hanya hal kecil begitu ya, tapi ternyata ini bisa saja menjadi salah satu penyebab kebakaran terjadi. Kita semua tidak ingin kebakaran terjadi di rumah kita tentunya. Maka daripada itu, marilah kita menjadi salah satu anggota keluarga yang aware, peduli terhadap keluarga kita sendiri. Ketika kita melihat ada kabel yang masih mencolok, mari kita cabut begitu ya. Saling mengingatkan anggota keluarga lain, jangan biarkan kabel ini mencolok. Dalam keadaan on begitu ya, cabut semua kabel-kabel, matikan yang tidak penting. Ketika bepergian dalam waktu yang lama, dirasa cukup lama, lebih baik matikan saja AC-nya, kipasnya, dan TV atau mungkin arus listrik lainnya yang bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Sebelum meninggalkan rumah, kembali lagi pastikan untuk pengecekan terakhir kalinya pendengar. Untuk program Halo RRI kami juga masih ini ya, masih terus mengundang Anda bergabung di program Halo RRI. Dan pendengar, masih ada warga lagi yang ingin bergabung bercerita tentang kebakaran begitu ya, yang baru-baru saja ini terjadi di seputar lingkungan tempat tinggalnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Widi di Jalan Katulistiwa.
0: Di Jalan Katulistiwa. Ini kalau tidak salah di Katulistiwa juga ada beberapa kebakaran lahan yang terjadi begitu ya. Mungkin bisa diceritakan.
2: Iya, betul. Nah, jadi kemarin itu terjadi kebakaran lagi di Jalan Katulistiwa, di jalan lintas arah ke Terminal WA Gara itu. Jadi kebakarannya itu dari pinggir jalan lintas itu sampai ke masuk ke dalam, jauh banget, hampir mendekati pemukiman. Dan memang sudah sampai ke pemukiman di belakang rumah warga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi,
0: Oke, okay, terus?
2: Kebakarannya itu udah pernah terjadi sebelumnya, beberapa hari yang lalu. Kemudian ini terjadi lagi kebakarannya, bahkan lebih luas gitu tempat kebakarannya itu. Sampai merembet ke jalan di sebelahnya.
0: Oke, ini adakah warga yang langsung menghubungi tim damkar begitu?
2: Iya, kebetulan ada, dan dari dinas pemadam kebakarannya memang datang langsung untuk memadamkan api tersebut. Cuman mereka mungkin karena banyak terjadi kebakaran juga ya di kemarin itu, sekitar di daerah Unpar juga ada kebakaran, jadi masih ada kayak asap-asapnya itu masih ada gitu. Enggak yang sampai benar-benar habis gitu.
0: Dan ini tidak menutup kemungkinan kebakaran akan kembali terjadi kalau tidak dijaga begitu ya, Mbak Widi?
2: Iya, betul sekali. Jadi kami kemarin itu dengan beberapa warga kayak mematikan apinya juga gitu kan, biar enggak nyala lagi. Jadi kami gotong royong gitu.
0: Oke, adakah mungkin himbauan untuk warga-warga di sekitar juga mungkin agar tidak buang puntung rokok sembarangan atau bakar sampah begitu?
2: Ya, harapannya pesannya juga ya untuk warga terutama ya, semoga jangan membuang

0: karena terjadinya kebakaran kemarin ini?
1: Setelah terjadinya kebakaran itu justru kabut asapnya itu tipis, beda dengan kemarin. Kalau kemarin itu justru sangat tebal ya kabut asap untuk di daerah Jalan Katulistiwa. Cuman pas tadi pagi setelah terjadi kebakaran itu justru tipis sekali gitu. Mungkin asapnya itu kayak dibawa angin gitu kali ya.
0: Oke, baik, Mbak Widi, terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat pagi, tetap jaga kondisi kesehatan. Semangat terus ya. Dan pendengar, tadi perbincangan bersama salah satu warga begitu ya di seputaran Katulistiwa yang memang kebakaran lahan kembali terjadi. Bukan untuk yang pertama kalinya katanya ya. Di sini mungkin sudah kesekian kalinya, mungkin yang kedua kalinya karena sebelumnya juga sempat terjadi kebakaran. Nah, pendengar tetap bersama kami, nanti terkait kondisi kualitas udara dan paparan kabut asap di Palangkaraya kami akan kembali untuk mendengarkan tanggapan begitu ya langsung dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota, dari Sekretaris Distrik Kota ada Pak Aprai Viko Ranan begitu ya, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami coba menghubungi Sekretaris Disdik Kota, ada Bapak Apray Viko Ranan, untuk kita bertanya begitu ya, terkait bagaimana begitu. Dan kami sudah terhubung, selamat pagi Pak Viko. Halo, selamat pagi Pak Viko.
1: Halo, pagi, pagi.
0: Selamat pagi Pak.
1: Ya, pagi. Kedengaran, Bu?
0: Kedengaran Pak, sekarang sudah baik. Baik,
1: Oke,
0: apa
1: baik,
0: kabar
1: Bu.
0: Pak pagi ini?
1: Baik, Bu, baik.
0: Baik, luar biasa. Pak, terkait penyesuaian jam masuk sekolah begitu Pak ya. Anak-anak kan mulai hari ini jam masuk sekolah itu dari jam 8 pagi karena memang kabut asap yang terlihat kemarin kemarin sangat tebal begitu ya di pagi hari begitu Pak. Bagaimana pemantauan di lapangan sejauh ini Pak? Apakah seluruh satuan pendidikan di Palangkaraya sudah menerapkannya secara serentak atau masih ada yang belum begitu Pak?
1: Baik, makasih Bu. Jadi lahirnya surat ini merupakan penyesuaian dari surat kita yang pertama, Bu. Artinya yang pertama kita juga pada tanggal 29 Juli 2026 kemarin kita sudah menerbitkan juga terkait dengan bagaimana satuan pendidikan dalam mengatur jam belajar untuk siswa-siswanya terkait dengan bencana asap ini. Nah, jadi kemarin kita terbitkan lagi dengan memperhatikan intensitas asap yang semakin terlihat di secara kasat mata maupun berdasarkan hasil pemantauan kami di kualitas udara melalui beberapa portal, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Jadi kami kemarin mengeluarkan surat edaran terkait penyesuaian jam belajar ini, Bu. Jadi untuk anak-anak PAUD itu kita lakukan pembelajaran jarak jauh, dan untuk siswa SD dan SMP untuk jam masuknya kita geser menjadi pukul 8 pagi, Bu.
0: Oke, mungkin ada
1: Untuk
0: ya, silakan Pak.
1: pelaksanaan kita sudah monitor, karena kemarin rapat itu melibatkan seluruh kepala satuan pendidikan, Bu. Jadi hari ini sudah efektif berlaku, Bu.
0: Oke, mengenai kewajiban penggunaan masker bagi peserta didik begitu Pak, sejauh mana Pak kesiapan mungkin dari Dinas Pendidikan sendiri, adakah mungkin rencana pembagian masker ke sekolah-sekolah begitu Pak menggunakan dana BOSP gitu Pak?
1: Betul, Bu. Jadi saat ini kita akan mengoptimalkan penggunaan dana BOS untuk melengkapi anak-anak di sekolah untuk penggunaan masker. Kita juga menggunakan, akan ada intervensi juga langsung dari Dinas Pendidikan untuk membackup penggunaan masker di sekolah, Bu.
0: Oke, artinya anak-anak ke sekolah pun juga wajib menggunakan masker, baik itu dari sekolah yang mendukung harus adanya menyediakan masker dan juga dari

0: rumah begitu Pak ya.
1: Betul, Bu. Betul, Bu. Jadi ini memang kerjasama beberapa stakeholder itu dari sekolah, dinas pendidikan yang mewakili pemerintah kota, juga dari orang tua juga, Bu, untuk bisa menyediakan masker untuk anak-anaknya, Bu.
0: Oke, Pak Fiko, untuk indikator atau mungkin batas ambang kualitas udara seperti apa yang ditetapkan Dinas Pendidikan sebelum memutuskan sekolah dialihkan total menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring jika kabut asap ini semakin tebal, begitu, Pak?
1: Kita akan memonitor, Bu, untuk karena kabut asap ini kan kita melihatnya, Bu, tidak merata. Artinya karena ada yang beberapa satuan sekolahnya yang cukup bersih, ada juga yang apa secara kasat mata itu pekat. Nah, jadi kita seperti yang kita sampaikan, seperti di surat edaran sebelumnya, setiap satuan pendidikan itu memiliki fleksibilitas, Bu, untuk melakukan penyesuaian terkait dengan jam belajar di sekolahnya masing-masing. Dan itu juga dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan, Bu.
0: Oke, ini artinya terkait kegiatan fisik di luar pun juga dilakukan pembatasan begitu, Pak ya?
1: Betul, Bu. Untuk kegiatan fisik di luar, seperti yang tertera pada poin 4, artinya kegiatan yang berada di luar kelas itu untuk ditiadakan untuk sementara waktu dulu, Bu.
0: Kemudian adakah telepon pengaduan misalnya Pak atau layanan pengaduan yang dibuka oleh Disdik soal dampak kabut asap bagi peserta didik atau masyarakat atau orang tua atau tenaga pengajar begitu Pak?
1: Kita membuka portal, Bu, artinya tidak hanya untuk kabut asap, tapi untuk seluruh hal yang terkait dengan dunia pendidikan bisa disampaikan ke call center maupun di apa website Dinas Pendidikan maupun media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
0: Oke, kemudian Pak, bagaimana teknis pembelajaran yang tertunda dan apa sanksi bagi sekolah yang tidak mengindahkan edaran ini, Pak?
1: Pertama, kita saat ini kita akan lebih fokus ke untuk pelaksanaannya dulu, Bu, agar karena kita melihat keselamatan peserta didik ini merupakan prioritas pertama kita, Bu, daripada pencapaian pembelajaran secara penuhnya, Bu. Artinya keselamatan peserta didik ini yang menjadi prioritas kita pertama, Bu. Artinya target pembelajaran bisa kita buat secara apa fleksibel dulu lah, Bu.
0: Jadi pembelajaran ini nih dilihat untuk beberapa hari ke depan dulu begitu Pak ya, sambil melihat situasi dan kondisi jika kabut asap masih terus menebal kemungkinan akan diperpanjang begitu Pak ya.
1: Tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang ataupun bisa dilakukan PJJ seperti yang diterapkan untuk satuan PAUD, Bu.
0: Oke, baik. Pak, terakhir mungkin ada himbauan untuk masyarakat begitu, Pak, untuk orang tua, baik itu tenaga pengajar maupun peserta didik itu sendiri begitu, Pak.
1: Yang pertama, kita menghimbau untuk peserta didik dan orang tua agar anak-anak kita ini dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi dan memperbanyak konsumsi air putih sehingga daya tahan tubuhnya lebih baik. Dan untuk aktivitas di luar ruangan setelah kegiatan sekolah, dikurangilah untuk bermain di luar seperti itu.
0: Oke, baik. Itu saja, Pak.
1: Siap, siap, Bu.
0: Baik. Pak Fiko, terima kasih banyak. Salam sehat,
1: Ya,
0: Pak.
1: Bu. Sehat, Bu. Siap, Bu.
0: Selamat
1: Siap.
0: pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Dan pendengar, demikian perbincangan singkat bersama Pak Fiko, begitu ya. Terkait pembelajaran saat ini anak-anak sekolah yang hari ini dimulai pukul 8 pagi. Bahkan ada yang pulangnya dipercepat, mengikuti sesuai dengan surat edaran yang sudah diberikan, begitu. Dan bahkan harus memberhentikan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan, baik itu upacara, kemudian olahraga, dan lain sebagainya. Semoga ini segera berlalu ya, musim kemarau dengan kabut asap seperti saat ini. Sehingga anak-anak dapat kembali belajar normal, kemudian bisa beraktivitas, berolahraga seperti pada umumnya dan juga tentu bisa menghirup udara yang segar. Tetap bersama kami di program Halo RRI.
2: Susan, Susan, di mana nak?
3: Kamar mah, mabar sama teman nih mah.
2: Mabar terus, yuk bantuin mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
3: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih mah? Tidak apa-apa emangnya, Mah. Asap kan banyak efek buruknya loh, Mah. Nih ya, Mah. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Mah. Dah, Mah. Susan mau mabar lagi. Mama jadiin pupuk aja ya sampah-sampahnya.
2: Lah, anak ini. Susan! Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
5: Baik pendengar, kita masih dalam program Halo RRI dan saat ini kami kembali terhubung dengan Pak Fahrudin. Selamat pagi Pak Fahrudin.
6: Iya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Pak?
6: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik. Pak Fahrudin ini posisi di mana Pak di Palangkaraya?
6: Masih di Katingan.
5: Masih di Katingan, Pak, ya.
6: Mungkin rencana minggu depan lah saya ke Palangkaraya.
5: Oke, Pak, di Katingan bagaimana, Pak, kondisi cuaca di pagi menjelang siang ini, Pak?
6: Agak kabut lah.
5: Tapi tidak setebal sebelum-sebelumnya begitu, Pak, atau malah lebih tebal daripada sebelumnya begitu, Pak?
6: Kemarin agak tebal.
5: Hari ini lebih baik.
6: Iya.
5: Oke, apa Pak yang ingin disampaikan hari ini Pak?
6: Hari ini sebentar saya cari tempat dulu.
5: Baik, Pak Fahrudin saat ini sedang berada di Katingan begitu ya. Cuacanya kurang lebih hampir sama kayaknya di Kota Palangkaraya yang berkabut juga. Namun tidak setebal kemarin pagi yang sangat membuat sesak begitu ya untuk bernafas. Gimana Pak?
6: Iya. Tadi malam ada kebakaran juga di daerah kami sini.
5: Di mana Pak lebih tepatnya?
6: Di jalan arah Kereng Pakahi.
5: Jalan arah Kereng Pakahi.
6: Iya.
5: Oke, ini kebakaran berupa lahan begitu Pak?
6: Ya, berupa lahan, berupa danau.
5: Oke, ini apakah dilakukan pemadaman secara swadaya oleh masyarakat atau oleh pihak pemadam atau dia dibiarkan begitu sampai mati sendiri begitu Pak?
6: Ada dilakukan pemadaman oleh pihak masyarakat, pihak MPA kecamatan dan MPA desa bekerjasama dengan pihak perusahaan terdekat.
5: Oke, jadi dilakukan bersama-sama untuk melakukan pemadaman ini begitu Pak ya?
6: Dengan dibantu satu buah eksa dari perusahaan tadi malam.
5: Oke, dibantu juga oleh perusahaan melalui ekska tadi.
6: Iya.
5: Oke, ini berapa memakan waktu berapa lama Pak untuk pemadaman ini, tahukah?
6: Kurang tahu tadi malam soalnya saya pulang duluan Bu.
5: Oke, baik. Oke, selain kebakaran apalagi Pak? Update informasi dari Katingan Pak?
6: Ini Bu, masalahnya Bu, masalah beasiswa Bu yang saya lihat tadi.
5: Masalah beasiswa.
6: Iya, ini Bu, ada kan anu? Siswa ada mahasiswa kakaknya tunggal sendiri, dia sendiri yang dalam kakak mahasiswa itu sendiri.
5: Kakak
6: tapi mana? Orang tuanya iya, tapi orang tuanya memang pensiunan. Tapi di dalam kakak kan dia sendiri yang kakaknya, apakah itu bisa diajukan untuk anu untuk mendapatkan bantuan maksud saya
5: untuk bantuan beasiswa ya.
6: Iya.
5: Jika mahasiswa ini tunggal dalam kartu keluarganya begitu ya?
6: Iya, itu yang saya ingin tanyakan. Apakah bisa?
5: Oke. Okay.
6: Jadi mohon petunjuk, mohon jawaban dari pihak terkait gitu Bu.
5: Oke. Okay.
6: Kemudian dari apa? Dari dinas sosial.
5: Iya. Kemudian apa lagi Pak?
6: Kalau bisa dari dinas provinsi atau Palang Merah lah bantuin kami ini masker Bu. Sebelum terjadi kabut yang lebih banyak lagi.
5: Bantuan masker untuk masyarakat untuk di sekitar Katingan begitu?
6: Iya, untuk masyarakat Katingan, terutama Katingan daerah hilir lah.
5: Terutama masyarakat Katingan daerah hilir begitu ya?
6: Iya, dengan di kasungannya, kasungan untuk kabut sekali.
5: Oke, baik. Kemudian Pak?
6: Cuma itu aja. Cuma itu aja. Terima kasih Bu.
5: Baik, terima kasih Pak Fahrudin di Katingan ya sudah bergabung untuk menyampaikan informasi yang mana baru-baru ini juga terjadi kebakaran ya. Namun dengan bantuan masyarakat, bekerja sama dengan pihak terkait, kemudian dibantu juga dengan perusahaan sehingga bisa ditangani, kebakaran pun selesai begitu ya, padam untuk kebakaran lahan yang terjadi di seputaran Katingan. Kemudian juga Pak Farudin tadi berharap bahwa beasiswa ini apakah bisa untuk mahasiswa yang posisinya di kartu keluarganya ini tunggal begitu ya. Kemudian harapan dapat bantuan masker untuk masyarakat Katingan bagian hilir dan juga Kasongan karena kabut asap juga cukup pekat di sana. Jadi harapan dari dinas provinsi atau mungkin juga pihak terkait untuk dapat memberikan bantuan masker. Kita coba terima kembali penelepon yang ingin bergabung di pagi ini program Halo RRI begitu ya. Kita coba siapa yang bergabung di pagi ini. Selamat pagi, Halo RRI.
7: Selamat pagi, Kak Lestia.
5: Selamat pagi, ini dengan Mama Yuda ya.
7: Iya.
5: Oke, Mama Yuda ini di Sampit juga kan?
7: Ya, di Sampit.
5: Ya, baik. Mama Yuda pengen disampaikan. Silakan di Halo RRI.
7: Ya, masalah yang bantuan itu juga.
5: Masalah bantuan. Apa ini, Pak? Apa ini, Mama Yuda?
7: Desil yang berubah-ubah itu bagaimana ya? Anu cara mandunya tuh?
5: Desil yang berubah-ubah?
7: Ya. Pertama kan desil kami itu kan desil 1 dapat bantuan. Mm-hmm. Setelah itu desil 4 nggak dapat bantuan lagi katanya.
5: Oke. Bagaimana sistem lengkapnya sebenarnya begitu ya?
7: Iya, begitu karena Kalistia.
5: Oke.
7: Dahal bagaimana juga dengan dinas sosial Sampit nih ya? Dahal sengaja ano mapa mendata tapi kok bantuannya nggak ano nggak sampai salah sasaran gitu.
5: Bagaimana sosial bantuan sosial di Sampit begitu ya? Sering mendata tapi tidak sampai ya, begitu ya?
7: Yang harusnya dapat kok nggak dapat gitu nah.
5: Oke, terus?
7: Ya enak itu kan supaya ditinjau langsung lah ke rumah-rumah, supaya melihat langsung bagaimana keadaan rumah. Kalau lewat desil, desil itu kan desil 6 katanya sudah ba-AC rumahnya. Mobil punya, tapi kenyataannya
5: dapat.
7: Dah itu kan orangnya enggak gitu nah. Keadaannya enggak.
5: Iya.
7: Enggak sesuai gitu nah dengan desilnya gitu nah Kak Lestia.
5: Tapi pernahkah disurvei sama dinas sosial belum Mama Yuda dalam beberapa waktu terakhir terbaru-baru ini?
7: Dulu tuh ano dalam ya sekarang tuh nggak ada tapi dulu kan 2 kali ke rumah tuh yang orang dah Sampit tapi data-datanya tuh nggak ano katanya nggak ada namanya di situ nggak ada di kelurahan.
5: Oke, jadi harapannya memang
7: jadi mereka mendata-data tuh untuk apa gitu nak Kalistia.
5: Dia lakukan pendataan tapi tidak mendapatkan bantuan begitu ya?
7: Iya Kalistia, makanya okay. Kami tuh tanya-tanya sebagai masyarakat kecil, sebagai masyarakat awam nih gitu.
5: Oke, baik. Nah ada lagi Mama Yuda.
7: Tapi ini lewat HP, ano aja kan Kalistia HP biasa aja, nggak HP WhatsApp, nggak HP ano ya?
5: Iya. Mama Yuda, ketika mengajukan jadi penerima bantuan, apa saja yang harus dilengkapi dokumen-dokumen waktu itu diminta ketika ada yang mendata ke rumah?
7: KK, KTP diminta dulu tuh, fotokopi KTP, fotokopi KK.
5: Terakhir ingat nggak kapan didata oleh pihak terkait?
7: Bulan apa tuh ya, bulan tahun yang 2005?
5: Tahun lalu artinya ya?
7: Ya ini kan 2006.
5: 2026 belum ada pendataan lagi.
7: Ya, tuh cuma sensus ekonomi aja itu ada data sensus ekonomi.
5: Oke, dari pihak RT RW setempat pun bagaimana, Mama Yuda?
7: Tahu mereka tuh sering ano kali siapa ya, sering didiamkan gitu lah kayaknya tuh.
5: Oke.
7: Kami tuh dapat kabar tuh kalau ada bantuan-bantuan tuh informasi dari orang aja, misalnya dari tetangga atau dari siapa gitu. Kalau udah market tuh nggak, jangan ada pemberitahuan gitu nah. Uh-uh.
5: Oke, jadi yang dikhawatirkan ini.
7: Ya panjang lebar jadinya Kalistia.
5: Jadi khawatirnya ini malah jadi segelintir orang-orang pilihan saja begitu Mama Yuda ya?
7: Iya, kalau ada tuh perasaan di hati itu memendam, memendam itu bagaimana ya? Kalau nggak dicurhatkan sama Halo RRI.
5: Oke, baik. Mama Yuda itu saja?
7: Ya itu aja mungkin Kalistia, ya itu sudah panjang lebar. Semoga ada tanggapan jadi, semoga ada tanggapan jadi.
5: Oke, Mama Yuda, tapi untuk cuaca di Sampit hari ini aman atau kabut asap cukup tebal begitu?
7: Ya gitulah, kabut-kabutnya ada juga, malam ada juga.
5: Oke, baik. Jaga kondisi kesehatan.
7: Kadang-kadang kurang, kadang-kadang gitulah.
5: Iya. Jaga kondisi kesehatan ya, Mama Yuda ya.
7: Iya.
5: Terima kasih banyak. Selamat pagi.
7: Ya, sama-sama. Selamat pagi juga jelang siang.
5: Dan pendengar, demikian tadi ada Mama Yuda ya di Sampit yang berharap bahwa bantuan yang diberikan ini bagaimana sistem pembagian desilnya begitu ya, agar diperjelas. Karena merasa ada masyarakat yang memang harus mendapatkan bantuan tapi tidak sampai mendapatkan bantuan tersebut. Ada yang mungkin dirasa mampu tapi mendapatkan bantuan tersebut begitu. Ini juga yang dirasakan mungkin bagi beberapa masyarakat lain di beberapa daerah juga di Indonesia terkait bantuan sosial ini memang harus jeli begitu ya. Jangan sampai ada segelintir orang yang dekat dengan pihak terkait atau biasanya orang menyebutnya dengan orang dalam begitu ya. Karena pihak terkait ini dekat dengan orang dalam, jadi hanya di sekitar-sekitaran saja. Dan harapan ini tidak terjadi lagi sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan sosial. Tetap semangat untuk Mama Yuda di Sampit, jaga kondisi kesehatan. Semoga ini dapat segera mendapatkan tanggapan begitu ya, agar pembagian bantuan sosial ini secara merata, tepat pada sasarannya. Dan berikan di program Halo RRI. Dan pendengar di program Halo RRI, dalam rangka memperingati kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat begitu ya, dan juga mengendalikan inflasi pangan, pemerintah Kota Palangkaraya bersama Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian Kota Palangkaraya dan Kanwil Bulog Kalimantan Tengah menggelar pasar murah. Dan untuk komoditi yang dijual pun ada beras premium, ada gula pasir, kemudian ada minyak goreng, minyak kita. Dan pasar murah ini digelar maraton mulai dari 18 Agustus hingga 2 September di berbagai titik wilayah kelurahan dan kecamatan ya pendengar. Dan untuk hari ini Rabu 19 Agustus ini akan ada dilaksanakan pasar datah manuah. Jadi GPM ini akan dilaksanakan di pasar datah manuah di Kelurahan Menteng dan akan dimulai pukul 14 sampai selesai. Kemudian pada 20 Agustus ini akan dilaksanakan di depan SMA Negeri 1 Palangkaraya dari pukul 9 pagi. Kemudian hari Jumat 21 Agustus akan dilaksanakan di Pelabuhan Rambang, Kelurahan Pahandut dari jam 9 pagi juga sampai dengan selesai. Dan selengkapnya Anda dapat baca di atau dapat dapatkan informasinya di Instagram Palangkaraya _ semakin keren begitu ya. Pendengar di sana selalu update juga terkait kegiatan pasar murah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pasar murah ini hingga 2 September 2026 ya pendengar, Anda dapat update informasinya di Instagram tersebut. Dan di program Halo RRI sepertinya cukup sampai di sini, kebersamaan kami menemani Anda. Jangan lewatkan nanti di hari Jumat kami kembali di program Halo RRI. Siapkan mungkin untuk aspirasi Anda, apa yang ingin Anda sampaikan di sekitar lingkungan Anda yang perlu diperbaiki ataupun apa yang perlu dimajukan kembali. Seperti biasa pendengar, ada pantun sebelum kami tutup program Halo RRI. Pergi ke pasar beli kelapa, cakep. Sambil nyemil kerupuk udang, cakep. Halo RRI pamit dulu ya, jangan rindu karena rindu itu berat. Anda gak akan kuat, biar kami saja di program Halo RRI. Saya Listia, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, jaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

0: Waktunya kentongan.
1: Oi Wal, mau kemana kamu bawa jerigen gitu?
2: Ini nah, mau bersihin lahan baruku.
1: Astaga, Mia sih kau tuh. Kamu gak lihat kondisi kota kita nih udah diselimuti kabut asap kayak gini?
2: Boh, bukan olehku juga nih nah. Bisa aja terbakar sendiri oleh musim kemarau nih. Lagi pula ini musim kemarau. Buka lahan dengan cara dibakar kan mudah dan murah.
1: Akuy, kamu nah gak takut gak ketahuan membakar hutan dan lahan? Bisa dihukum. Mau kamu masuk penjara dan denda? Mana bikin menderita karena kabut asap ini pula?
2: Astaga, ada jua lah hukumannya. Ya sudahlah, nanti kubersihkan dengan cara potong rumput liar aja di lahanku nih kalau gitu.

0: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar kita bersua dalam Flash News edisi Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Dalam hal ini, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pasar murah dijadwalkan berlangsung 10 titik dan pelaksanaan perdana ini digelar selama 2 hari di Pasar Data Manua dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Dan pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Pasar murah itu juga dalam rangka dukungan terhadap kegiatan digagas oleh komunitas di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus, hari ini kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada menjual gas LPG, ada menjual komunitas bahan pangan termasuk sayur mayur, dan pihaknya ada melaksanakan pasar murah tersebut. Demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Aduh, matanya Nudin kayak perih banget ya. Gimana nih, kabut asap semakin menebal. Jadi pendengar ya, Nudin selalu mengingatkan dan menghimbau pendengar untuk menggunakan masker. Jangan keluar kalau tidak penting, karena memang kabutnya tebal sekali untuk wilayah Kota Palangkaraya saat ini. Depan kantor aja kayak kabut berasa banget ya, dan bau asapnya luar biasa pekat. Semoga kabar pendengar sehat di siang hari ini ya. Tadi sudah ditemani dengan rekan saya Listia ya. Sekarang Nudin akan menemani Anda dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Banyak informasi yang sudah kita siapkan untuk Anda, dan lagu-lagu terbaik sudah kita siapkan juga untuk menemani segala aktivitas Anda pendengar ya. Perbanyak minum air putih di kondisi seperti ini, dan tentunya juga kalau ada obat tetes mata ya jangan sampai perih, karena luar biasa sekali dari tadi Nudin kayak merasa kok mata kayak ngantuk, malah gak ngantuk ini pendengar ya, karena memang asap ini kayaknya bikin mata jadi agak mudah lelah begitu ya. Sudah lagi pernapasan kita, aduh harus banget dijaga ya. Jadi pendengar, sekali lagi saya himbau untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar, tolong gunakan masker, jaga kesehatan Anda. Dan mungkin juga untuk Anda yang tidak berkepentingan atau tidak ada hal yang mendesak, mending di rumah saja ya. Sembari menikmati segala aktivitas siang ini, Nudin hadir dengan info dan musik hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Nudin mau muterin lagu pertama dari Rian Nor dengan judul Sudah Berbeda, akan mengemadi ruang dengar Anda.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah.

0: Jakarta bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: 吸引，或者係咪？
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Aris Mariski melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Defao, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Defao. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk field tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.

0: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ya baik pendengar, kita memasuki waktu zuhur di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan mendengar nanti di pukul 12 kita bersua dalam operan ringan siang bersama saya Aminuddin.

0: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan budaya leluhur.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Anda masih bersama program 1 LPP RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, simak wawancara interaktif bersama DPRD Kota Palangkaraya yang akan mengupas berbagai informasi seputar kebijakan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Tetap bersama kami hanya di program 1 LPP RRI Palangkaraya.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, pendapatan asli daerah Palangkaraya alami peningkatan dan DPRD mengapresiasinya capaian tersebut. Bagaimana proses pengawasannya? Kita dengarkan bersama wawancara Edi Suroso dengan Ketua DPRD Palangkaraya Bapak Subandi berikut ini.
1: Pendengar RRI, kita berjumpa lagi dengan paket wawancara bersama dengan wakil rakyat. Kali ini saya bersama dengan Ketua DPRD Palangkaraya, Bapak Subandi. Kita akan berbincang dengan beliau berkaitan dengan keberhasilan pemerintah Kota Palangkaraya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2: Paripurna ke-10, masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dengan dua agenda. Agenda pertama adalah pengesahan hasil pembahasan UA dan hasil pembahasan perubahan UA dan PPAS tahun 2026. Dan yang kedua, agendanya penutupan masa sidang. Terkait dengan agenda pertama, bahwa setelah melalui proses tahapan pembahasan dari Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota TAPD, kemudian dilanjutkan rapat penyusunan laporan sehingga disepakati bahwa pendapatan daerah ada kenaikan, yaitu pada saat APBD murni 1.197 miliar sekian, kemudian naik menjadi 1.226 miliar sekian, atau kenaikannya 28 miliar 870 sekian. Ada kenaikan 28 miliar,8.
1: Baik Pak Subandi, bagaimana hasil sinergitas DPRD bersama dengan pemerintah Kota Palangkaraya seiring keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?
2: Dari kenaikan tersebut, salah satunya PAD yang awalnya di awal tidak ada peningkatan, kemudian melalui proses pembahasan ada kenaikan, yaitu sebesar 16 miliar. Sehingga dari target pendapatan asli daerah APBD murni itu 359,4 menjadi 375,7, sehingga sekitar 16 miliar lebih. Itu dari segi pendapatan. Kemudian juga kita

0: apresiasi kepada pemerintah kota, ada penghargaan dari pemerintah pusat melalui dana transfer dari pusat. Kemudian belanja otomatis ada kenaikan juga. Belanja pada saat APBD murni 1,2 triliun 227 miliar sekian, sehingga berubah menjadi sehingga ada kenaikan 52 miliar sekian.
1: Apa saja progres kenaikan PAD yang telah disampaikan oleh perwakilan dari Pemko Palangkaraya?
0: Nah, harapan kita dengan adanya kenaikan pendapatan maupun belanja, yang pertama adalah kita mengharapkan dengan adanya perubahan ini, hal-hal pokok yang menjadi tugas pokok pemerintah kota teranggarkan, dan ini nanti kita akan kawal lagi pada proses pembahasan APBD, rancangan peraturan daerahnya, nanti ada tahapannya. Kemudian yang kedua, dengan ditetapkan pagu ini, tentu nanti pemerintah kota akan menyusun kembali, yaitu RKA masing-masing OPD berdasarkan pagu yang ada. Mungkin kapan pembahasan lanjutannya, nanti kita setelah badan musyawarah nanti kita. Itu agenda pertama.
1: Baik Pak Subandi, target pembangunan apa yang sedang dikerjasamakan antara pihak legislatif dan eksekutif, serta bagaimana pengawasannya?
0: Kemudian agenda yang kedua, penutupan masa sidang. Alhamdulillah, tadi kita bacakan dalam jangka 4 bulan, banyak hasil produk dewan yang dikerjakan, baik itu melalui perda yang sudah kita putuskan dan kita bahas sesuai tahapannya. Kemudian juga ada kesepakatan. Intinya dari 4 bulan ini kita bekerja, tadi ada 9 keputusan tadi saya lihat kan. Kemudian ada beberapa produk-produk DPR melalui pembahasan perda, raperda menjadi perda.
1: Kemudian Pak Subandi, berapa produk DPRD Palangkaraya selama triwulan ketiga yang sudah disahkan dan menjadi raperda atau rancangan?
0: Nah, harapan kita dengan adanya kenaikan pendapatan maupun belanja, yang pertama adalah kita mengharapkan dengan adanya perubahan ini, hal-hal pokok yang menjadi tugas pokok pemerintah kota teranggarkan, dan ini nanti kita akan kawal lagi pada proses pembahasan APBD, rancangan peraturan daerahnya, nanti ada tahapannya. Kemudian yang kedua, dengan ditetapkan pagu ini, tentu nanti pemerintah kota akan menyusun kembali, yaitu RKA masing-masing OPD berdasarkan pagu yang ada. Mungkin kapan pembahasan lanjutannya, nanti kita setelah badan musyawarah nanti kita. Itu agenda pertama.
1: Pertanyaan terakhir kepada Bapak, apa saja aspirasi yang sudah diserap oleh anggota DPRD kemudian ditindaklanjuti di dalam rapat paripurna?
0: Ini mengenai penutup, dan setelah ini besok kita akan lanjutkan reses. DPRD besok pagi selama 2 hari akan melakukan reses, turun ke dapil masing-masing. Dapil 1 turun ke dapil 1 di wilayah kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit. Kemudian dapil 2 di Kelurahan Menteng dan Palangka. Kemudian dapil 3 di kecamatan Pahendut dan Sabangau. Harapan kita kawan-kawan nanti turun ke lapangan mendengarkan masukan saran, sehingga itu sebagai bahan rapat-rapat selanjutnya di
1: Oke ya. Pendengar, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Subandi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi jawaban atas permasalahan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat. Kita berjumpa lagi pada paket wawancara berikutnya.
2: Ya pendengar, demikian wawancara dengan Ketua DPRD Palangkaraya.
3: Terima kasih telah mengikuti wawancara interaktif Program 1 LPPR RI Palangkaraya bersama DPRD Kota Palangkaraya. Terus ikuti siaran kami untuk mendapatkan informasi terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Programa 1 LPPR RI Palangkaraya, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan laporan hasil ya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, di mana operasi SAR kondisi membahayakan manusia, satu orang tenggelam di Sungai Arut, Desa Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana tim SAR gabungan berhasil temukan satu orang tenggelam di Sungai Arut dalam kondisi meninggal dunia sejauh 1,8 km dari LKP. Korban dievakuasi ke RSUD Sultan Imanuddin Pangkalambun. Dengan banyaknya kejadian darurat di air, hutan, di jalan raya, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, hindari bertindak tidak aman atau memicu keadaan atau kondisi tidak aman, jangan menambah jumlah korban, sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Dan informasi selanjutnya lagi, pendengar, masih dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, operasi SAR kondisi membahayakan satu manusia tenggelam di Sungai Katingan, Desa Tewang Karang, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana tim SAR gabungan berhasil temukan satu orang tenggelam di Sungai Katingan dalam kondisi meninggal dunia sejauh 50 meter dari LKP. Korban dievakuasi ke rumah korban. Dengan banyaknya kejadian darurat air lagi di hutan, di jalan raya, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, hindari bertindak tidak aman atau memicu keadaan atau kondisi tidak aman, jangan menambah jumlah korban, sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Demikian informasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya.

0: ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 19 Agustus 2026. Dengan sari berita penting pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di tengah kelangkaan Pertalite dan kenaikan harga yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama dari lapangan di mana berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, jumlah ODGJ yang tercatat saat ini mencapai 913 orang. Dan selengkapnya di lapangan ada rekan saya Aga Jaya Bijaksana. Silakan rekan Aga, informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih. Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ atau penyandang disabilitas mental masih menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Palangkaraya saat ini. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, jumlah orang dengan gangguan jiwa hingga saat ini tercatat mencapai 913 orang. Tidak mau menutup kemungkinan hingga akhir tahun atau tahun 2027 mendatang, angka tersebut akan bertambah menjadi ribuan orang. Pekerja sosial Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Eka Raya S. Johong, mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, mengingat angka saat ini jumlah ODGJ di Kota Palangkaraya sekitar 900 lebih. Pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam melakukan penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Berikut pernyataan dari pekerja sosial Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Eka Raya SDO, terkait dengan ODGJ yang ada di Palangkaraya.
3: Ya, atau suatu instansi tertentu. Permasalahan ODGJ itu adalah dalam penanganannya, penanganan lintas sektor. Jadi kalau ditanya bagaimana Dinsos melihat terkait persoalan DGC yang semakin marak mungkin beberakangan ini, tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua dukungan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Pol PP atau pihak kepolisian atau kecamatan atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua dukungan.
2: Ya, itu tadi tanggapan dari Eka Raya Sdohong, pekerja sosial Dinas Sosial Kota Palangkaraya, bahwa ia menekankan bahwa penanganan ODGJ ini meskipun tim terpadu sudah dibentuk, namun itu merupakan tanggung jawab kita bersama termasuk elemen masyarakat agar dampak dari keberadaan ODGJ ini kita ketahui bahwa tidak bisa diremehkan begitu. Banyak kejadian-kejadian yang ada di Kota Palangkaraya itu karena tidak ada pedulinya masyarakat sekitar dengan keberadaan mereka. Dan Dinas Sosial sendiri sangat berperan strategis karena memang leading sektor menangani ODGJ ini, memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan, serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan, baik melalui mekanisme rujukan lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, satu area di Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke rekan saya di studio.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Aga atas informasi Anda. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur masih marak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur mencatat 17 kejadian kebakaran lahan yang ditangani petugas gabungan pada Senin 17 Agustus 2026. Dan dilansir dari Antara Kalteng, Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan petugas telah berupaya menangani seluruh kejadian bersama relawan dan masyarakat. Namun kondisi lahan gambut yang tebal membuat sejumlah titik masih berasap dan berpotensi kembali terbakar. Selain membakar lahan, karhutla juga menghanguskan sebuah pondok milik warga di Jalan Bumi Raya 1, Kelurahan Baamang Barat. Multazam juga menghimbau seluruh pihak tetap waspada dan bersama-sama membantu penanganan karhutla di wilayah Kota Waringin Timur. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di tengah kelangkaan Pertalite dan kenaikan harga yang terjadi di sejumlah wilayah. Gubernur Agus Tiar Sabran juga menegaskan penimbunan dapat memperburuk kondisi distribusi dan mengurangi ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sabella Indasari melaporkan selengkapnya.
4: Tapi kami sampaikan dengan Pak Kapolda yang tidak terkait, khususnya masyarakat secara luas, ayo yang sampai menimbun ya.
5: Kenaikan harga BBM jenis Pertalite kembali terjadi di Kota Palangkaraya. Antrian meski tidak terlalu panjang kembali terjadi di beberapa SPBU akibat Pertalite yang kerap kosong. Selain itu, harga jual Pertalite di tingkat pengecer mengalami kenaikan kembali. Dari harga jual Rp12.000 per liter, saat ini telah di kisaran harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per liternya. Menyikapi kondisi BBM di lapangan, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran di sela-sela detik-detik proklamasi di AJT Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya belum lama ini menyampaikan ia berpandangan terkait selisih perbedaan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dengan Pertalite mencapai sekitar Rp6.000 per liter. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu penimbunan, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan praktek tersebut. Agus Tiar Sabran juga akan bertindak tegas kepada pihak yang terbukti melakukan penimbunan BBM. Pengawasan juga akan terus dilakukan untuk mencegah praktek tersebut, terlebih adanya perbedaan harga yang cukup signifikan dan berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan.
4: Nah, kalau ada penimbun ini, kan lapor kami ya, kami akan beri bonus dulu kan 8.100 sesuai dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, 8.100.
6: 8.100, Pak.
4: Iya, betul. Ya.
5: Sementara itu, warga Kota Palangkaraya, Endar Moko, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM jenis Pertalite cukup membuat masyarakat resah. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang ada di Palangkaraya dinilai dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas serta menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi ini, ungkap Moko, salah satunya diduga dipengaruhi oleh tidak dipungsikannya seluruh dispenser atau pompa BBM yang tersedia.
7: Pertama, pasti menyebabkan kemacetan lalu lintas. Terus kemudian keterlambatan aktivitas warga. Dan bila dilihat dari penyebab antrian panjang itu tidak difungsikannya keseluruhan dispenser. Jadi pihak SPBU dalam hal ini tidak memfungsikan ke semua dispenser yang ada. Semisal ada 4 dispenser atau 4 pompa, itu hanya yang dioperasikan tuh hanya 3 atau 2, bahkan itu hanya 3 karyawan aja yang mengoperasikan. Sementara 4 ini kan dia kanan dan kiri. Sehingga itulah menyebabkan antrian BBM di SPBU Palangkaraya.
5: Kenaikan harga BBM menyebabkan ongkos transportasi umum dan pribadi meningkat, memberikan beban tambahan pada masyarakat akibat harga kebutuhan pokok melonjak dengan adanya kenaikan biaya distribusi. Hal ini memaksa masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengurangi konsumsi. Selain itu, dengan adanya kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama bagi pekerja lapangan dan pelaku usaha kecil. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Ya, pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya kembali menggelar pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selengkapnya, Pina Rahmawati melaporkan.
6: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Kepala Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pasar murah dijadwalkan berlangsung di 10 titik. Pelaksanaan perdana digelar selama 2 hari di Pasar Datah Manuah dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
6: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik. Tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datang Manua. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
8: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
9: Membantu banget, kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
10: Untuk harganya lebih.
9: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja, kadang enggak kan sesuai ininya. Bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah. Iya. Bisa membantu sekali. Kalau kayak gas gitu kan, gas biasanya kalau di anu kan di luar tuh mahal kali, 40 lebih. Kalau ada di pasar murah sini kan 22. Kan kebantu banyak itunya, lebih apa? Apa?
8: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Mururaya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kalimantan Tengah, Haji Khairil Anwar, mengusulkan salat meminta hujan atau salat istiqsa sebagai salah satu upaya menghadapi kemarau berkepanjangan dan kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Palangkaraya. Pihaknya bahkan menjadwalkan pelaksanaan salat istiqsa pada 25 Agustus 2026. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Mendapat banyak perhatian dari pemerintah pusat agar bisa tertangani dengan cepat.
2: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya terus dilakukan oleh sejumlah relawan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanganan di lapangan dilakukan untuk menekan luasan lahan terbakar sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Ketua Relawan Pemadam Kebakaran Oki Maulana mengatakan, dalam upaya pemadaman, relawan selama ini mendapat dukungan dan koordinasi dari Satgas BPBD. Saat ini 25 personel Satgas BPBD dan tim gabungan relawan terlibat dalam penanganan karhutla di wilayah Palangkaraya.
1: Yang pasti kami harapannya besar agar mendapat banyak perhatian dari pemerintah pusat agar bisa tertangani dengan cepat dan mungkin eskalasi luasan lahan yang terbakar bisa berkurang. Tentunya di sini kami diakomodir oleh Satgas dari BPBD. Dari BPBD sendiri itu ada 25 Satgas dan untuk kami dari relawan BPK-BPK yang tersebar di seluruh Kota Palangkaraya itu total ada 18.
3: Regu ya?
1: Total regunya ada 25 regu.
2: Ia berharap penanganan karhutla mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut dinilai penting agar kebakaran dapat ditangani lebih cepat dan eskalasi luasan lahan yang terbakar dapat ditekan. Menurut Oki, sinergi antara BPBD dan sejumlah relawan menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kemarau yang masih berlangsung. Di sisi lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Tengah Kiai Haji Khairil Anwar mengusulkan agar masyarakat menggelar sholat meminta hujan atau istisqo. Pihaknya menjadwalkan pelaksanaan sholat minta hujan pada 25 Agustus 2026 sebagai salah satu upaya menghadapi kemarau yang berkepanjangan.
4: Harus berbagai cara, makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin. Cara lahir itu nanti membuat hujan buatan, tapi hujan buatan itu pun harus ada awan-awannya. Awan-awan yang sudah tersedia tinggal ditaburkan garam kan. Tapi juga harus ada ilmu agama. Ilmu agama itu lewat pendekatan langit tadi. Kita baca doa, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga melaksanakan salat istisqo itu.
2: Ia mengatakan penanganan karhutla perlu dilakukan melalui berbagai ikhtiar atau usaha baik secara lahir maupun batin. Lahir dapat dilakukan melalui teknologi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan buatan apabila kondisi awan memungkinkan. Sedangkan secara batin, masyarakat dianjurkan memperbanyak doa, minta ampun atas perilaku tidak seimbang dengan alam. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara, Rayadi, mengaku haru sekaligus bangga melihat kesiapan anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas pengibaran merah putih pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, para anggota telah menjalani pelatihan disiplin selama 14 hari untuk membentuk karakter dan tanggung jawab. Dilansir dari Antara Kalteng, Rayadi juga menegaskan tugas Paskibraka bukan sekedar mengibarkan bendera, tapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap simbol negara. Ia berpesan agar semangat disiplin dan tanggung jawab yang diperoleh selama pelatihan tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Badan Kesbangpol Barut berharap para anggota Paskibraka dapat beristirahat setelah menjalankan tugas sekaligus mempertahankan semangat kebersamaan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pendengar, masih dalam HUT Republik Indonesia di mana memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan ASN dari sejumlah instansi di halaman rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah pada Selasa 18 Agustus 2026. Selain menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi ASN untuk mendapatkan suasana baru dan penyegaran dari rutinitas pekerjaan sehari-hari. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
5: RRI diundang untuk terlibat oleh pemerintah provinsi dalam memeriahkan
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai instansi dan menjadi salah satu rangkaian perayaan kemerdekaan yang berlangsung dengan suasana meriah dan penuh antusiasme. Peserta kegiatan dari RRI Palangkaraya, Supriyani, mengatakan dirinya merasa gembira dapat terlibat dalam perayaan HUT RI yang diadakan Pemprov Kalteng tahun ini. Ia bersama rekan-rekannya mengikuti berbagai perlombaan yang telah disiapkan, salah satunya estafet air. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengalaman baru karena memberikan kesempatan untuk menikmati suasana yang berbeda dari rutinitas pekerjaan sehari-hari.
5: Oke, dan ini kalau saya pribadi pengalaman pertama ikut seperti ini, saya sekali lagi sangat gembira, apresiasi RRI diundang untuk terlibat oleh pemerintah provinsi dalam memeriahkan HUT tahun ini dengan berbagai lomba-lomba dan kita ikut. Jadi saya menyambut baik. Dan ini membuat suasana baru buat kita yang hari-hari ke kantor, seperti itu.
6: Sementara itu, Koordinator Lomba Balap Karung, Sugiono, menilai kegiatan seperti ini penting bagi ASN karena dapat memberikan suasana berbeda setelah sehari-hari menjalankan aktivitas pekerjaan. Menurutnya, kegiatan lomba-lomba memperingati HUT kemerdekaan menjadi kesempatan bagi ASN untuk sejenak keluar dari rutinitas dan menikmati kegiatan yang bersifat rekreatif. Sugiono berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan sehingga ASN memiliki kesempatan untuk mendapatkan penyegaran dari aktivitas kedinasan.
7: Menghilangkan kebosanan lah untuk kerja-kerja yang tiap hari kerja terus kan kalau ada kegiatan ini, kita ada ini juga, ada penyegaran.
6: Kegiatan perlombaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Isen Mulang diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai ruang bagi ASN untuk menikmati suasana berbeda dari aktivitas kedinasan, sekaligus menumbuhkan semangat baru untuk kembali menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Injang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir, masih tentang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah turut disemarakan dengan berbagai lomba tradisional yang melibatkan pegawai dari lintas instansi dan lembaga. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan tapi juga mempererat kebersamaan dan membangun kekompakan antar pegawai. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
7: Jadi kita cuma menikmati dan supaya ingat perjuangan sebelumnya gitu, minimal untuk perayaannya itu.
8: Beragam lomba tradisional digelar di halaman rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan antar pegawai dan instansi. Koordinator Lomba Balap Karung, Sugiono mengatakan, terdapat sekitar 11 hingga 12 jenis lomba yang diselenggarakan dan lomba balap karung diikuti hingga 104 peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menyegarkan suasana setelah menjalankan rutinitas pekerjaan.
7: Bersyukurlah untuk kemerdekaan yang sedang diraih oleh pejuang-pejuang kita dulu. Jadi kita cuma menikmati dan supaya ingat perjuangan sebelumnya gitu, minimal untuk perayaannya itu.
8: Sementara itu, peserta lomba estafet air, Septina menilai kegiatan tersebut berlangsung meriah dan menjadi pengalaman berbeda bagi para pegawai. Selain sebagai hiburan, lomba tradisional juga dinilai mampu membangun kerjasama tim serta mempertemukan pegawai dari berbagai instansi dalam suasana yang lebih santai.
9: Ya, tentunya kita berharap lomba-lomba tradisional seperti ini terus dipertahankan ya, karena selain seru, kita juga bisa punya momen kebersamaan dan tentunya mengingat juga perjuangan memang tidak seberapa ya dibanding dengan perjuangan dari pejuang-pejuang kemerdekaan kita, tapi paling tidak ini kita belajar kerja sama tim dan lain-lain banyak lah yang bisa dipetik nilai-nilai positif dari kegiatan lomba-lomba tradisional seperti ini.
8: Septina berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dan sementara Sugiono berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat menjadi penyegaran kembali bagi pegawai sehingga setelah kembali ke tempat kerja mereka dapat menjalankan tugas dengan yang lebih semangat. Bunga Aulia melaporkan.

Ya pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: bersedih.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Request Pop 100% Indonesia.

0: Saatnya untuk Anda request lagu di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520 3123. Spesial request lagu pop ya, era tahun 2000-an hingga sekarang. Dan kita coba sapa penelpon perdana kita di ujung sana, ada siapa? Halo, request pop. Cakep, apa kabar Nanang Banjar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana tenggorokannya, udah agak mendingan?
1: Ya, mendingan sedikit lah.
0: Wah, syukurlah. Sudah seminggu ya, minggu kemarin masih ini udah agak mendingan. Tapi kabutnya makin tebal nih Bang.
1: Kabut sama tebal kayaknya nih, iya. Parah nih.
0: Iya, oke deh. Bang Nanang Banjar mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagu dari Naf disini.
0: Naf, judulnya apa tuh?
1: Akhirnya menemukanmu.
0: Akhirnya ku menemukanmu. Aik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Yuda, Mama Yudanya. Buat tempat ke Pangkalan Bon, anak tahu Pangkalan Bon, Bang Dini Pangkalan Bon. Bang Dini Pangkalan Bon ya. Buatnya Mbak. Buat Pejipri. Mama. Bang Yan Selayor. Buat Bang Preden dan Ibu Trenya ya. Buat Mama Sri. Buat Mbak Sasa. Ini masih lagi berduka cita Mbak Sasa nih. Mbak Sasa lagi berduka cita kayaknya nih.
0: Siapa Mbak siapa?
1: Mbak Sasa.
0: Kenapa katanya?
1: Ini cuaca ini jadi sepanas-panas nih. Kering gimana ya.
0: Ini selalu kering, selalu happy sih biasanya kalau Mbak Sasa cuaca ini kering kan, kayak gini.
1: Enggak, matahari enggak nampaknya kayak gini.
0: Keselimut kabut tapi sedih kayaknya gara-gara pakaiannya bawa asap.
1: Makanya beli itu sih beduk.
0: Oke deh.
1: Buat ini Bapak Meme juga ya. Buatnya. Iya, kayaknya betul betul persaudara. Kalau karanya di bulan tujuh berada ya.
0: Siap.
1: Semuanya. Dan juga ya kalau bising itu, kalau nggak penting-penting banget, mesti keluar rumah lah.
0: Betul. Jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting
1: dan
0: banget ya.
1: Terpaksa kalau dia harus pakai masker lah.
0: Harus pakai masker.
1: Oleh cuaca itu berat banget nih.
0: Oleh cuacanya.
1: Kita nggak cantik lagi nih burung, cantik kita nih. Ya, kita berdoa semoga cepat hujan ya.
0: Amin.
1: Ya, semoga cepat berlalu kita dari kota cantik, kita kembali cantik lagi.
0: Betul.
1: Ya, banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Nanang Banjar yang udah gabung di layanan telepon kita di siang hari ini dah dalam program request popnya.
2: Hariku, oh, namun kini ku mengerti saat mengenal.
0: Baik, kita sapa lagi mendengar ada siapa di belakang request pop.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Cakep, selamat siang juga. Apa kabar, Mbak? Mama Yuda nih.
3: Sehat.
0: Gimana cuaca ya di sana? Masih cetar membahana? Masih panas kah?
3: Ya, sama deh gitu-gitu. Panas.
0: Iya, oke deh. Mama Yuda mau dengerin lagu apa di request pop kita siang hari ini?
3: Lagu itu luar biasa.
0: Luar biasa. Dari siapa tuh?
3: Dari siapa yang Cinta Rose? Apa? Cinta Rose?
0: Cinta Rose. Cinta Rose, coba kita cari ya.
3: Luar biasa, kemarin kan Bang Minudin mutar.
0: Cinta
3: siang jam 12.
0: Kemarin jam 12 siang. Cinta siapa, lupa lagi Nudin. Banyak banget lagu yang diingat nih Mama Yuda.
3: Ada lagunya luar biasa judulnya.
0: Ini
3: cewek.
0: Cinta
3: Rose. Cinta
0: luar biasa, penyanyinya cewek ya. Coba kita cari dulu ya. Cinta luar biasa. Aduh, lupa lagi.
3: Cinta luar biasa, cuma luar biasa aja.
0: Luar biasa. Penyanyinya cewek ya. Aduh, lupa
3: cewek.
0: lagi Nudini. Coba kita cari. Salam dulu deh sambil kita cari. Kemarin udah diputarin ya.
3: Salam nyebat Bang Nanang Banjah, Bang Butek Pangkalan Bun, Bang Sapsa, Bang Umay, Bang Hadi, Bang Jepri, Bang Ian, Bang Napaho yang Putri, Bang Meme Patoni, Melissa, Bang Pandu, Bang Agus, Buntok mana lama gak nelpon.
0: Iya nih Bang Agus nih. Kangen kita sama suara Bang Agus. Jangan-jangan saya lupa nih.
3: Bang Toto juga. Moga selalu sehat semuanya aja ya deh.
0: Amin. Ini dari Pita Rose.
3: Kerja, semoga lancar pekerjaannya.
0: Amin, amin.
3: Iya, iya.
0: Pita Rose ya. Udah ada.
3: Salam sayang aja deh.
0: Ihiu.
3: Siapa namanya Pita Rose ya?
0: Pita Rose.
3: Pita Rose, Pita.
0: Iya.
3: Oh iya, itu.
0: Oke deh. Ada lagi.
3: Buat Bang Aminuddin nama partnernya, semoga selalu sehat juga, semangat,
0: sukses,
3: lancar rezeki dan aktivitasnya.
0: Amin, amin, amin.
3: Selalu bahagia, happy juga.
0: Amin.
3: Ya, buat Indonesia juga dirgahayu, semoga selalu baik-baik aja deh. Damai, aman, sentosa.
0: Betul.
3: Adil makmur semua rakyat dan pemimpinnya bijaksana.
0: Amin ya, semakin berjaya begitu.
3: Semoga
0: ya.
3: Pemadaman lampu juga cepat selesai. Baru amin. Hidup lampu sekarang tempat
0: di tempatnya Mama Yuda baru hidup lampu sekarang ya. Wah, kasihan. Oke
3: jam
0: deh.
3: Jam 12 lewat tadi baru hidup dari jam 6 pagi.
0: Sabar ya Mama Yuda ya. Baiklah Mama Yuda, ada lagi?
3: Ya itu aja Bang Minudin. Mat siang, gila sore, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Mendengar ada siapa, halo, selamat siang, request pop. Oke. Aduh ini, suaranya kecil banget. Kok kagak masuk ya di kita ya. Suaranya kecil banget Bang.
4: Halo.
0: Iya, 1221. Nah, akhirnya ada suaranya. Tadi suaranya kecil banget, kenapa?
4: Kejepit mungkin.
0: Kejepit. Gimana Putra Pangkalambun kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, semangat. Walaupun cuaca cukup cetar, kata Mbak Amun tadi.
0: Cetar membahana ya. Kalau kalau di Palangkaraya ini cetarnya enggak, cuman kabutnya yang bikin jadi kayak agak sawan gitu. Bukan sawan sih, kayak gimana ya, kayak gak terlalu terang tapi panasnya tetap berasa.
4: Oh kalau
0: iya.
4: Kabut alhamdulillah di pengalaman gak terlalu ya, gak
0: iya.
4: Terlalu terusnya tempat saya tinggal yang gak terlalu kayak di tempat lain itu alhamdulillah.
0: Wah syukurlah kalau
4: panasnya
0: begitu.
4: Waduh luar biasa memang setar.
0: Oke deh Bang Putra Pangkalambun, pengen dengerin lagu apa nih siang hari ini?
4: Dari Virgon.
0: Virgon.
4: Surat untuk Starla kan?
0: Surat, surat untuk Starla ya. Baiklah,
4: iya,
0: salamnya.
4: Ya. Barusan Mama Yuda ya, saya
0: betul,
4: untuk
0: betul.
4: Beliau untuk Ampang Agal, Putra Bani, Amang Bang Nanang Panjar, untuk Bang Ari, untuk Ibu Utri dan Pak Freddy, untuk Mama Sri, Pak Sasa, Mbak Susi. Untuk Putra CR, Putra Gacor, untuk Mbak Wika, Mbak Wayani, untuk Mbak Widya, untuk Mbak Cihilia, dan semuanya pencipta Pro Satu Palangkaraya. Oh ya, untuk Bang Melon, Bang Melon Pangkalambun, Bang Dede Pangkalambun.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Bang Lan Topik Pangkalambun dan semuanya.
0: Oke okay deh.
4: Oke, okay, lagunya ditunggu.
0: Siap.
4: Dibungkus saja, Bang Amin.
0: Siap, Bang Putra Pangkalambun.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Pangkalambun. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat siang. Request pop.
5: Selamat bentuk Anda.
0: Selamat ya. Bentuk Anda. Narai kabar Anda nama sehat.
5: Kabar tuh. Berharap di tapi cuaca tuh kita tuh dia kondusif.
0: Betul, Mak. PH, kalian mate,
5: kalian refaktor, tunakena, hagen. Terutama ita tuh paset kebakaran lahan dan kedua hindai. Barang tuh uras hairega.
0: Iyo, awi BBM.
5: Nah, anu nambah langkana. Hindai. Kejadian jehelo anak terulang kembali.
0: Iyo.
5: Anu BBM kau.
0: Langka anda ya anda.
5: Iya aneh. Aku mengkene, aku curhat dulu.
0: Iya tahu tahu ya mas, silakan.
5: Namun zaman huran lah, zaman Pak Harto. Teman bapak pembangunan kita, presiden kedua RI lah. Aku metu kelas JSD te. Limer piah imbit duit. Sekolah. Milik ke Gula Batu.
0: Iya.
5: Utep kantung, kantung anu.
0: Iya.
5: Kantung seragam.
0: Iya.
5: Amu ya tuh.
0: Dah ada cukup.
5: Iya. Aduh aduh kuang aku. Jadi nampara mengaku ke PH itu bara zaman anu, zaman SBY. Namun zaman Megawati masih mangat. Regan regan solar ke 5000 iji liter.
0: Iya.
5: Tambah bensin ke 2500 sih.
0: Iya.
5: Waya tuh akai. Namun anu pertalit ke Ken awi aku andate ku memilih. Repot 10.000 rega aja liter
0: mau eceran. Akuy.
5: Heh. Kan nampi kita tuh kita menuju Indonesia adil dan makmur.
0: Iyo.
5: Sejahtera. Kejauh, kejauh, kejauh hayalan. Tapi tetap jadi optimis lah kan lah.
0: Betul.
5: Tapi kita memikirkan keadaan tuh lah. Semakin andau semakin parah. Uang nanu. Kepala buluk anu narekun ku huang Kalimantan Tengah. Cukup kuah.
0: Iya.
5: Beras menganu tuh Kalimantan Tengah. 18.000 ton. Bayangkan stok huang anu ke huang
0: buluk. Ya. Buluk.
5: Tapi mbuhen regan behas cuma patai ke hai.
0: Silapangan.
5: Jadi aneh.
0: Awi anu. Kau
5: kelilu nanu kau. Prabowo kau.
0: Makanya TGK Areano nama pasar penyeimbang. Awi menekan harga bara pasar nah.
5: Tapi buhen dia menekan nano terbuluk narai kau supaya merata dosa kreano narai supaya kita sama-sama kene.
0: Iyo.
5: Murah sama murah.
0: Iya.
5: Ute kelepak ku hamau.
0: Heeh.
5: 700.000 mengupas bawang per kilo. lalau kelilu lu luar biasa.
0: Itu kelilu kira aku mah.
5: Elah kelate amau sebagai pemimpin teh lah kelate.
0: Iyo.
5: Saat kita berpidato tahu tebergurau elah tadi aneh.
0: Betul.
5: Apa nuntek berpikir depaner aku tenaken lulu. Ya aku tahu kerek belak-belakan depaner. Aku tahu kan kate.
0: Iyo.
5: Awe narai.
0: Harus filter kia ketemu lah.
5: Iya, jadi supaya elak mencontoh akan di beken-beken.
0: Bujur, Mak.
5: Jadi, gua maju Indonesia tuh. Mak, aku mengkeme. Dia ulu, dia mengkeme. Dia ulu di duit. Gantung anare ku tuh. Gantung tebal.
0: Iya.
5: Mundur kursi mangat. Dikeme maju mundur anu tuh. Kemajuan bangsa tuh. Rakyat jelata tuh. Ike itu dikeme. Dia tahu menilai ya. Namun dia lu berduit. Di kene we urus serba tege.
0: Bujur ke.
5: Ya kono.
0: Iyo.
5: Jadi paling parah.
0: Iyo.
5: Parasit di mana Indonesia tuh.
0: Oke.
5: Telu unsur yang paling berat.
0: Iyo.
5: Korupsi.
0: Iyo.
5: Polusi.
0: Nepotisme.
5: Nepotisme.
0: Aduh.
5: Nambah-nambah hindai bumbu di kere sabuk.
0: Iya.
5: Ubat-ubatan terlarang. Minuman keras. Hiburan-hiburan tidak beraturan. Apa ya, ke dia mamam tuh je gurak kutek memikir.
0: Iya, Ma. Oh, bersabar.
5: Iya.
0: Bet mihop, lambet mihop.
5: Anu, nakin. Kita tuh tege limit, tege batas. Kita sabar. Awe kon peribahasa anaken. Orang sabar dikasih Tuhan.
0: Iya.
5: Namun ita terlalu sabar tahu dibunguli kawan.
0: Bujur kutena.
5: Aduh. Aye teh aku hendak kan request lagu ikin lah. Bar pindah ken lah.
0: Iya. Lagu.
5: Anu, Aku kangen sama kamu.
0: Oke deh.
5: Aku siap, kangen ma. Semangat anu, semangat semangat juang 45 huran.
0: Iya.
5: Kamu jika lah tuh jek kejau, kejau harapan.
0: Semoga ya. Mak di terbaik
5: sabar,
0: lah.
5: Sabar anu sabar laken lah elok lah yes. Kondak. Anda karena rekonku, anda salam.
0: Iya, silahkan mas salam mak.
5: Terutama akan Akeng tuh Aminuddin lah. Mama tuh memang berpandir putihin ada. Akan bantu Nikia, akan Basasa, Mama Yuda, kialah. Akan Nanang Banjar, Mama Sri. Akan Putra Pekalan pun enak lah. Mas Dede, akan Bang Adi, Mas Jepri, Bang Umay. Putra Pangkalan Bun akan ura-ura sedikit lah sampai aja tanpa terkecuali.
0: Oke okay, siap.
5: Mama pamitkan lah. Selamat bentuk anda, Ken. Selamat bertugas.
0: Selamat bentuk anda, Kia.
5: Hati-hati.
0: Siap, Mak.
5: Amun buli, hati-hati.
0: Siap, Mak.
5: Dia belum ke lampu kau, mun terkabut narai. Lampu, lampu anu kau, lampu. Kendaraan
0: bujur mak harus apa masker kia gitu nama ya, oh pehek ya. Kalian
5: masker mama tuh udah terbiasa tapi kon dulu ngana pulua berhumak karena
0: iyo.
5: Kita beraktivitas
0: amun
5: aku tuh hari-hari pagi-pagi
0: betul
5: ya, ji, reko taku kuteken lah
0: iya mak
5: selamat pekan dah oke
0: selamat bentuk anda kia kan mama aku pameme adalah kita sapa lagi mendengar penonton kita selanjutnya ada siapa di belakang halo selamat siang request pop
6: 100% Indonesia selamat
0: hai.
6: Siang
0: apa kabar kak Sasa
6: banyak baik puji Tuhan
0: tadi katanya
6: cuma hawanya panas
0: iya itu katanya galau kalau panas tapi nggak terlalu ada cahaya matahari kering juga kah jemuran kita hari ini
6: kering cuma aman. Kalau gini-gini keluar lah nggak pakai kacamata nggak pakai masker sakit mata
0: jadi lauk teh buli ya kering
6: kering kurintang
0: aduh hai mangat pundang behau tuna ayat pak meme oh mana mangat pundang behau siang-siang kayak
6: siang,
0: gini
6: jadi.
0: Oke deh Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih siang hari ini
6: lagu itu siapa lah si Ikang Puji dan kawan-kawannya tuh nah ada lagu perjuangan lupa
0: Ikang
6: aku juga bendera
0: Pauji Pauji lagu perjuangan ya
6: perjuangan lah Kang Puji pokoknya yang rocker-rocker itu nyanyinya rasanya banyak orang
0: coba kita cari
6: bendera
0: ya.
6: Apa lah judulnya lupa aku
0: tapi
6: tiba-tiba
0: Kang,
6: lah
0: tapi jatuhnya jadi lagu lama nih bakal Kang Puji oh
6: nggak ada lagi
0: belum ada lah. Ya belum ada nih playlist kita
6: ini aja lah.
0: Apa tuh?
6: Itu aja setitik air aja dari Konidio supaya harinya hujan.
0: Setitik air Konidio.
6: Konidio.
0: Ini lagu lama Mbak Sasa. Kita request pop. Iya.
6: Oh, iya request berarti yang kita. Baru-baru. Iya. Oke lah. Tapi kemarin yang anu tuh ada aja mutar mereka.
0: Siap. Oh yang
6: siang.
0: Oh yang mereka ya, enggak tahu kalau mereka ya kalau sama Nudin ya, kita harus
6: Mbak
0: request Listia, pop.
6: Siapa? Apalah.
0: Kita kalau
6: berarti itu aja dari itu aja.
0: Siapa tuh?
6: Dari Armada aja apa tuh?
0: Armada.
6: Asal kau bahagia aja.
0: Asal kau bahagia, bahagia banget.
6: Bahagia sama kita.
0: Ya amin. Salamnya buat siapa Mbak Sasa silahkan.
6: Salamnya buat Pak Meme tadi, salam bahagia, salam sukses, salam sehat terus. Pak Tony, Susi, Putra Pangkalan Bun, Mas Dedek Pangkalan Bun, Mbak Diona, Mbak Piola, terus Mama Demi, sama Mama siapa tadi yang dari Pesampit?
0: Mama Yuda.
6: Mama Yuda dan Bang Johnnya, ya Penaparo yang Putri. Terus kayaknya buat semua aja lah. Dari aja sampai jet ya kita bungkus.
0: Oke, siap.
6: buat Aminuddin dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia
0: Amin,
6: selalu,
0: amin,
6: sukses
0: amin.
6: selalu,
0: Amin.
6: banyak rezekinya.
0: Amin.
6: Terus gimana
0: Apa tuh?
6: pertandingan di lomba-lombanya, ramai ya di situ?
0: Wah, ini berlanjut terus ya, kemarin karaoke. Terus nanti juga ada di tanggal 20 berapa gitu, ada lagi aktivitas lanjut. Terus nih sampai nanti tanggal 5 September ya kita dalam
6: Berarti
0: hari
6: lama lah
0: PES,
6: kalau kami
0: betul.
6: di sini namanya per etiket sudah kemarin selesai.
0: Gimana? Menang nggak?
6: Memang kalah kena airnya. Topik
0: Tapi
6: airnya.
0: menang di
6: Ya untuk
0: kebahagiaannya gitu ya kan?
6: meramaikan yang penting kan bisa kumpul-kumpul.
0: Betul.
6: Silaturahminya itu aja. Nah, selamat Selamat siang, terima kasih Lamila.
0: Siap.
6: Menjelang sore, makasih, dadah.
0: Selamat sore juga. Makasih kembali, dadah kawai-kawai ya buat Mbak Sasa. Dan tahan dulu untuk telepon, nanti kita akan terima di segmen berikutnya. Kita bacain satu WhatsApp ini dari Bang Jainal. Halo Bang, apa kabar? Baik, sehat. Bang, aku mau request lagu dari Dikta featuring Kamasean dengan judul Tapi Tahukah Kamu. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat abang yang siaran, makasih banyak. Oke, makasih banyak kembali buat Bang Jainal ya. Dan pendengar, kita puterin dulu lagu yang udah masuk di playlist kita. Kita akan sapa lagi nanti di segmen berikutnya pendengar ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya dalam request pop 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astel.
0: Astel. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tadi kita sudah dengerin ya beberapa lagu yang udah di request Anda di ruang dengar. Dan terakhir kita puterin lagu dari Dikta featuring Kamasean dengan judul Tapi Tahukah Kamu, request dari Bang Jainal ya. Semoga kagak ada yang kelewat nih requestannya. Boleh kalau yang ingin gabung lagi di 0536322179 atau di WhatsApp kita 08115203123 dalam program Request Pop 100% Indonesianya bersama saya Aminuddin. Dan kita sambut juga pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pluk Cahu atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat siang, selamat menikmati siang Anda yang luar biasa ini. Dan kayaknya pada udah kelelep sama kantuknya nih, karena udah muterin lagu tadi lumayan banyak juga ya, sehingga membuat kita agak sedikit tenang begitu. Dan mendengar kita terima WhatsApp darinya Putri. Halo Bang Ai, halo juga, apa kabar? Sehat. Bang Ai mau request lagu dengan judul Permintaan Hati darinya Leto. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat abang yang lagi siaran, selamat siang aja dan selamat beraktivitas. Terima kasih untuknya Putri ya. Permintaan Hati udah masuk nih Put dalam playlist kita. Langsung aja lagi yang mau gabung, boleh banget ditelepon-telepon ya. Kamu calling-calling, aku angkat-angkat gitu. Dan yang bergabung di layanan telepon jangan lupa passwordnya. Kalau kita tanya request pop, jawabannya 100% Indonesia ya.

Tadi juga ada yang sempat nelpon tapi kagak keangkat di WA karena kita lagi break muterin lagu ya. Jadi mohon bersabar. Nah, dan tentunya juga pendengar di siang hari yang semakin berlalu ini, kita puterin aja deh dulu lagu ya, sambil nunggu pendengar yang mungkin lagi sedang menikmati makan siangnya atau mungkin lagi menikmati waktu siangnya, selamat beraktivitas aja, entah itu istirahat ataupun bekerja. Atau pendengar juga yang lagi di jalan, hati-hati, jangan lupa pakai helmnya. Untuk Anda yang menggunakan motor dan untuk Anda yang menggunakan mobil, jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya. Taati rambu-rambu lalu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Langsung saja pendengar, kita putarkan ada Leto di ruang dengar Anda dengan judul Permintaan Hati dalam Request Pop 100% Indonesia.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi...

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

plus dulu ya di request pop 100% Indonesia. Ya, terima kasih untuk Anda yang udah gabung, kirim salam, request lagu juga ya di siang harinya. Sekali lagi Nudin ingatkan, jangan keluar dari rumah kalau tidak penting ya pendengar ya. Kabut asap luar biasa untuk di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Jaga kesehatan selalu, banyak minum air putih, banyak makan makanan yang bergizi untuk daya tahan tubuh. Karena Nudin aja sampai sekarang masih belum sembuh-sembuh tenggorokannya, tapi alhamdulillah suaranya udah mulai baik ya, udah mulai pulih. Namun tetap lagi yang lain kayak daya tahan tubuh menurun akibat dari cuaca yang cukup ekstrim ini dan dehidrasi juga. Jadi pendengar tetap harus jaga kesehatan juga ya pendengar ya, jangan sampai sakit ya. Apalagi kalau kita sakitnya di tengah-tengah saat ini ya, sudah tanggal 19 juga sakit banget ya pendengar. Sakit tak berdarah di akhir bulan ini ya. Udah sakit badan, sakit di dompet ya. Baik pendengar, sampai jumpa lagi kita nanti di mungkin next pertemuan dalam siaran radio bersama Prosatu dari Palangkaraya. Setelah ini ada rekan saya Reta yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Dan Nudin juga minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program di hari ini. Sampai jumpa lagi dan selamat sore. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kita memasuki waktu asar di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Sekolah Rakyat Permanen sudah diresmikan dan menampung ratusan peserta didik. Bagaimana efektivitasnya? Kita akan dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, Bapak Hasan Busyairi berikut ini.
1: Anda masih bersama program 1 LPP RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, simak wawancara interaktif bersama DPRD Kota Palangkaraya yang akan mengupas berbagai informasi seputar kebijakan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Tetap bersama kami hanya di program 1 LPP RRI Palangkaraya.

0: Nada berada, kita berjumpa lagi dengan paket wawancara bersama dengan wakil rakyat. Kali ini saya bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, Bapak Hasan Busyairi. Kita akan berbincang dengan beliau berkaitan dengan efektivitas keberadaan sekolah rakyat. Sebelumnya, kita akan mendengarkan statement dari Kepala Dinas Sosial, Bapak Ridwan, tentang sekolah rakyat.
1: Menikmati sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
0: Baik Pak Hasan, bagaimana tanggapan Anda mengenai sekolah rakyat yang baru saja disampaikan oleh Bapak Ridwan selaku Kepala Dinas Sosial?
2: Memberikan jalan keluar terkait masalah anak didik yang sampai saat ini mungkin belum semua terpenuhi di sekolah-sekolah yang sudah ada saat ini. Mungkin salah satu jalan keluar yang membentuk sekolah rakyat, yang dimana sekolah rakyat itu kan berbeda dengan sekolah-sekolah umumnya.
0: Betul.
2: Kenapa saya bilang berbeda? Karena kalau sekolah rakyat ini kan konsepnya anak-anak sekolah dan diasramakan.
0: Betul.
2: Dan begitu konsepnya ini apa namanya sekolah rakyat ini.
0: Betul.
2: Sehingga anak-anak yang masih memang wajib sekolah, wajib usia wajib sekolah itu ada yang memang keluarga yang tidak mampu dari terus ada keterbatasan ekonomi dan keterbatasan lainnya sehingga anak ini tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harusnya memang di apa namanya yang akan ditampung di sekolah rakyat itu sendiri.
0: Iya.
2: Nah, sementara kita mohon maaf di Kota Palangkaraya kan masih banyak anak-anak yang wajib belajar yang putus sekolah dengan berbagai macam alasan, tidak betul. Hanya faktor ekonomi dan banyak yang lain-lainnya.
0: Betul, betul.
2: Nah, kalau misalnya kita sekolahkan di sekolah umum dan sekolah biasa ya baik sekolah swasta maupun negeri, banyak yang tidak jalan. Kenapa saya bilang tidak jalan? Karena masih ada aja anak-anak yang wajib sekolah tapi tidak juga sekolah dengan berbagai macam alasan.
0: Okay.
2: Nah, saya memandang dengan adanya sekolah rakyat ini semua nanti anak-anak didik kita yang tidak tersalurkan atau tidak terdistribusi di sekolah-sekolah yang umum nanti akan dimasukkan di sekolah rakyat. Mungkin banyak hal yang kita lihat sebagai ini ya. Kalau saya memandang ini ya, saya memandang sebagai ya secara pribadi maupun mewakili nanti atas nama saya memandang bahwa niat dari pemerintah pusat terkait dengan sekolah rakyat ini sangat luar biasa dan patut kita apresiasi dan patut kita syukuri. Semoga ini sesuai dengan konsep dan bisa berjalan dengan baik.
0: Okay.
2: Kalau misalnya ini berjalan dengan baik, otomatis nanti dari kedisiplinan, terus yang tadinya anak putus sekolah mungkin dengan diasramakan dan berbagai macam kegiatan diberikan fasilitas segala macam, kita berharap secara psikologis anak-anak itu juga akan tumbuh dan akan berkembang. Jauh dari harapannya kalau misalnya kita biarkan dia hidup sendiri misalnya di ini apa namanya di kelompok kehidupan sosial masyarakat yang begitu ini kan. Kalau misalnya anak yang masih usia usia yang wajib belajar dibiarkan seperti itu, mungkin nanti kita tidak terkendali terkait masalah psikologisnya, mental segala macam. Nah, dengan adanya sekolah rakyat ini, dia diasramakan, diberikan pendidikan, diberikan apa pelatihan segala macam, dibuat mentalnya semakin baik, gaya pikir yang sebaik, kita berharap anak-anak ini juga bisa setara dengan anak-anak yang
0: oke, baik. Untuk
2: begitu ya.
0: Untuk ininya Pak,
2: ya.
0: Barangkali untuk ini Pak, untuk tepat sasarannya bagaimana Pak? Usulan dari Dewan sendiri kepada dinas terkait supaya ini tepat sasaran yang Bapak sampaikan tadi yang banyak di pinggir jalan anak yang jualan gitu kan? Gimana Pak? Sarannya kepada dinas terkait?
2: Jadi beberapa saat lalu kebetulan kami sebagai mitra juga di apa namanya di dinas pendidikan maupun dinas sosial. Ini kan leading sektornya ada di dinas sosial ya.
0: Ya.
2: Kalau ini yang sekolah rakyat.
0: Ya, betul.
2: Kami beberapa saat lalu juga ada diskusi terkait bagaimana penerapan sekolah rakyat itu. Kan sudah berjalan beberapa saat yang lalu kan, sudah tidak salah tahun 2025 sebenarnya sudah mulai jalan itu.
0: Yeah.
2: Sementara waktu dan sekarang dalam proses pembangunan kan.
0: Betul.
2: yang di Jalan Cilikriwut itu. Yeah. Nah, harapan kami ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari data itu banyak sekali anak-anak didik kita yang wajib belajar yang putus sekolah. Nah, dengan adanya sekolah rakyat ini dengan ya kita melihat mungkin sambil jalan, mudah-mudahan semua anak didik yang putus sekolah ini bisa tertampung dengan baik. Ini kan di asrama, kan saya dengar juga memang cukup besar ini sekolah yang dibangun oleh
3: pemerintah. 200 ini Pak, saya tanya itu 200 ya? Kapasitasnya 200 peserta didik katanya.
2: Iya besar, makanya besar. Jadi harapan saya, jadi semua nanti anak-anak didik dan apa namanya di apa ya di cross-check kembali data-data, kan di dinas sosial itu ada tuh anak-anak yang tidak lanjut sekolah karena keterbatasan orang tua, terutama yang kita prioritaskan antara desil 1 sama desil 4 kan, terutama desil 1 desil 2 dulu lah, desil 1 desil 2 itu memang kalau misalnya anggapan dari dinas sosial itu desil 1 itu orang yang miskin ekstrim, itu bahasanya yang memang artinya dari sisi ekonomi sangat terbatas. Nah, harapan saya itu dulu diutamakan anak-anak yang di desil 1, desil 2. Nah, setelah itu kalau misalnya kapasitasnya cukup, nanti kita akan tampung, kita harapkan, kalau harapan saya, nanti kita sampaikan kepada dinas terkait untuk diberikan kesempatan kepada anak-anak yang belum dapat sekolah, Mas.
3: Yeah, oke, okay. Pak, kalau keberadaannya sekolah rakyat sendiri, Pak, Bapak menilai sangat penting bagi masyarakat, Pak, ya? Bapak menilainya gimana keberadaannya?
2: Ya, jadi gini, makanya kenapa saya sampaikan dari awal bahwa latar belakang dari terbentuknya sekolah rakyat ini adalah salah satu memberikan jalan keluar dari anak-anak yang wajib belajar tapi juga tidak tertampung di sekolah-sekolah swasta maupun negeri yang ada secara umum.
3: Yeah.
2: Ya, bukan masalah daya tampung atau segala macam itu, karena memang ada keterbatasan dari orang tua si anak ini yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan sekolah.
3: Yeah.
2: Nah, dengan adanya sekolah rakyat ini, kan memang konsepnya untuk memberikan peluang kepada anak sekolah yang wajib belajar, yang usia masih usia wajib belajar, yang tidak mempunyai kemampuan. Nah, kalau misalnya di sekolah di luar itu kan memang harus, ya mohon maaf, walaupun misalnya ada wajib belajar sampai 12 tahun sampai 9 tahun, kan juga ada juga biaya-biaya sekolah, termasuk beli sepatu, beli baju atau segala macam kan, berangkat sekolah dari rumah ke sekolah juga butuh biaya. Nah, tapi kalau dengan adanya sekolah rakyat ini kan mereka ditampung di situ, di asrama yang tidak sama sekali mengeluarkan biaya.
3: Betul.
2: Jadi harapan saya dengan adanya seperti ini memberikan jalan keluar sehingga permasalahan pendidikan kita dengan berbagai macam dinamikanya ini bisa terselesaikan dengan baik. Ini konsepnya bagus menurut saya, tapi kita lihat nanti penerapannya seperti apa. Kita berharap implementasi dari kebijakan terkait masa sekolah rakyat ini ya, yang baru kita lihatkan ini baru berjalan, Mas. Tapi kalau dari konsep kami lihat ya memberikan apa namanya solusi lah kepada anak yang wajib belajar yang kebetulan tidak mendapatkan pendidikan.
3: Baik.
2: Kita lihat nanti proses yang berjalan.
3: Baik, ya, baik.
2: Tapi kalau konsep dasarnya kita menghargai terkait itu.
3: Baik. Baik, terima kasih Pak Hasan Busairi atas waktunya untuk RRI Palangkaraya.
2: Ya.
3: Semoga bermanfaat.
2: Iya.
3: Ya. Siap.
2: Ya, Mas Roso, terima kasih banyak. Ya, salam sehat semuanya.
0: Pendengar, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Busairi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi jawaban atas permasalahan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat. Kita jumpa lagi pada paket wawancara berikutnya.
4: Terima kasih telah mengikuti wawancara interaktif program 1 LPPR RI Palangkaraya bersama DPRD Kota Palangkaraya. Terus ikuti siaran kami untuk mendapatkan informasi terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Program 1 LPPR RI Palangkaraya, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya sore ini. Dan pendengar, Anda kembali menyimak program Indonesia Cerdas, yaitu sebuah ruang dialog dan pencerahan yang didedikasikan untuk mengawal kemajuan kualitas sumber daya manusia di bumi Nusantara. Dan program Indonesia Cerdas hadir dengan tujuan utama membedah berbagai langkah strategis, inovasi, serta kebijakan nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari tingkat akar rumput hingga dunia pendidikan yang tinggi. Kami percaya bahwa masa depan yang gemilang lahir dari sinergi, riset yang aplikatif, pemerataan akses pengetahuan, serta kolaborasi erat antara dunia akademik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, pada bagian pertama ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana hilirisasi riset pendidikan di Kalimantan Tengah mampu menghadirkan solusi nyata bagi kemajuan daerah. Ya pendengar, ketika mendengar kata hilirisasi, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada sektor industri, seperti pengelolaan hasil pertambangan, perkebunan, atau sumber daya alam agar memiliki nilai tambah. Namun konsep hilirisasi juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, hilirisasi merupakan proses mengubah hasil penelitian dan inovasi akademik menjadi produk, program, kebijakan, maupun model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan. Namun, tahukah Anda bahwa hilirisasi juga sangat penting dan krusial di dunia pendidikan? Bagaimana perguruan tinggi menerjemahkan hasil riset agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lembaga pendidikan di Kalimantan Tengah? Akan kita bahas lebih lanjut setelah yang berikut.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.
3: Itu aku.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, pendengar, perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung hilirisasi hasil riset. Melalui proses tersebut, berbagai inovasi yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa dapat diterapkan di sekolah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas, sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Ya, pendengar, untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi hilirisasi di bidang pendidikan, khususnya di Kalimantan Tengah, mari kita simak wawancara reporter kami Sabella bersama Ahmad Saifullah, SPDI, MPD, dosen program studi PKN FKIP Universitas Palangkaraya berikut ini.
6: Di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, melalui pemanfaatan hasil riset untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di bidang pendidikan, petang hari ini saya akan mewawancarai dosen prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Saifullah, SPDI, MPD. Pak Saifullah, untuk hilirisasi di dunia pendidikan sampai saat ini, pandangan Pak Saifullah bagaimana Pak di Kalimantan Tengah?
7: Terkait dengan hilirisasi, kalau saya melihat itu ada kaitannya erat dengan dunia pendidikan ya Bu ya. Apalagi terkait dengan perguruan tinggi. Nah, biasanya konsep hilirisasi ini merujuk kepada industri biasanya. Ya, ada hilirisasi nikel, terkait dengan tambang, CPO, dan lain-lain. Tetapi, bagaimana dengan dunia pendidikan? Apakah bisa dihilirisasikan? Tentu bisa. Karena apa? Khususnya di perguruan tinggi, itu dosen memiliki yang namanya beban kerja dosen. Beban kerja dosen itu kaitannya dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Nah, konsep hilirisasinya di mana? Konsepnya itu misalkan di dalam penelitian. Dosen itu membuat satu inovasi dari masalah yang ditemukan di masyarakat, kaitan dengan pendidikan, ataupun konsep-konsep yang ada, permasalahan di masyarakat, itu nanti dosen membuat inovasinya, Bu. Nah, diterapkan di masyarakat. Ya, misalkan nih, di dalam sebuah riset, ya, saya contohkan misal, saya kemarin membuat riset itu terkait dengan adanya pengaruh daripada siswa di tingkat SMP itu terjadi bullying, kemudian terjadi konflik internal. Kami membuat namanya resolusi konflik berbasis intergroup relation. Itu outputnya adalah sebuah e-book. Nah, e-book ini nanti menjadi satu pengayaan di siswa. Jadi tidak hanya materi dari sekolah saja atau dari buku-buku paket, tidak. Tetapi kami berbasis penelusuran masalah. Nah, datanya ini kami ambil dari 5 provinsi kemarin, Bu. Di EU, namanya EU Keindonesiaan. EU Keindonesiaan ini bagian daripada hilirisasi riset dosen. Kami menemukan masalah siswa di sekolah, kenapa terjadi bullying, kenapa terjadi intoleransi, kenapa terjadi perundungan. Nah, lalu kita gali masalahnya, apakah ada kaitannya dengan budaya, bagaimana penjelasannya dengan agama. Kami kaji data-data itu dari 5 provinsi. Provinsi yang kami ambil itu provinsi yang pernah terjadi konflik. Misalkan di Kalteng, ya, itu pernah ada di Sampit dulu, ya. Kemudian di NTT, kemudian kami ambil lagi di Ambon, kemudian kami datang juga ke Aceh, sampai kami datang ke Kupang. Nah, yang menjadi audien adalah siswa SMP, hilirisasinya adalah e-book keindonesiaan sebagai hasil riset dosen. Nah, lalu penguatannya bagaimana? Saya berharap para tenaga pendidik baik di perguruan tinggi ataupun di sekolah SMA, SMP, SD begitu ya, itu bisa melakukan kerjasama, Bu. Apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah? Misalkan di kurikulumnya, ya, kita bisa mengadakan kurikulum project learning misalnya, atau link and match misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Bella.
1: Nah, kalau Bapak Saifullah memandang untuk manfaat sendiri dari hilirisasi tadi bagi kemajuan dunia pendidikan di Kalteng ini bagaimana, Pak?
7: Oke, untuk manfaatnya sebenarnya tidak hanya berpusat kepada industri saja, ya, Bu, ya. Karena pendidikan ini kan ranahnya sekolah. Jadi sebenarnya manfaat yang berdampak kepada dunia pendidikan ini sangat besar, ya. Apalagi misalkan kita di Kalteng ini ada dana riset, riset dari Dinas Pendidikan, riset dari Bapeda, riset dari kampus. Itu sebenarnya setiap tahun bahkan setiap semester itu para dosen itu meriset, Bu. Mereka menerapkan hasil-hasil hilirisasinya. Ada yang mereka dalam bentuk pengabdian masyarakat, mereka sosialisasi misal terkait dengan apa antisipasi pernikahan dini, mereka datang ke sekolah, ke SMA, ya. Kemudian dalam proses misal saya kan bidang agama Islam, ya. Jadi saya membuat satu metode pembelajaran Quran bagi orang dewasa. Nah, itu juga kami sosialisasikan itu ke masyarakat umum. Lalu ada lagi, misalkan ini di masyarakat kita biasanya kalau ada orang meninggal itu sulit mencari orang yang bisa memandikan. Lalu kami para dosen membuat kegiatan penyelenggaraan jenazah. Outputnya adalah buku panduan dan terbentuknya masyarakat yang siap melaksanakan penyelenggaraan jenazah atau kifayah. Jadi manfaatnya sebenarnya sangat besar, cuman terkadang publikasi dosen itu tidak terbaca, Bu. Ya, karena publikasinya di artikel, kemudian sosialisasi di beberapa tempat, tidak secara menyeluruh. Jadi mungkin supaya manfaatnya lebih besar dalam bentuk kebijakan. Misalkan kayak saya kemarin, hasilnya adalah tata cara penyelenggaraan jenazah serta terbentuknya komunitas ibu-ibu yang bisa menyelenggarakan jenazah. Itu kebijakan dari KUA atau kebijakan dari Kepala Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan bullying tadi, kebijakan dari Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial. Seperti itu, Bu. Jadi ranahnya supaya lebih bermanfaat, itu ada kebijakan yang mesti setiap instansi pendidikan atau masyarakat itu mengakses. Supaya lebih merata.
8: Jadi dengan manfaatnya hilirisasi tadi, sesuai dengan program-program yang ada tadi, diharapkan merata ya Pak Saifullah ya, bisa di
7: pemerataannya mungkin yang belum tersentuh secara menyeluruh.
8: Baik, nah terakhir Pak Saifullah, untuk harapan sendiri Pak bagi dunia pendidikan dengan adanya hilirisasi tadi, untuk berbagai poin yang Bapak sampaikan tadi, apa Pak? Ataukah perlu juga dari pemerintah sendiri ikut serta mendukung upaya hilirisasi di bidang pendidikan ini Pak?
7: Biasanya dana-dana hibah yang dikucurkan oleh pemerintah itu lebih bersifat ke industri ya Bu ya. Kalau di Kalimantan Tengah ini seperti pengembangan apa kemarin tuh ya, induk rencana pengembangan induk wilayah dan seterusnya ya. Nah saya berharap mungkin ada dana-dana dari pemerintah dikhususkan untuk hilirisasi pendidikan. Ya semacam dalam bentuk whole paper misalkan ya, dalam bentuk panggilan hibah gitu ya, ditelusuri terkait dengan pendidikan. Apa sih pendidikan di Kalimantan Tengah ini yang perlu diriset, kekurangannya di mana gitu ya. Nah itu mungkin perlu berbagi lah informasinya secara luas kepada dinas pendidikan. Nanti di dalam hilirisasinya itu tidak hanya perguruan tinggi saja Bu. Nah misalkan dibuat peraturannya harus bermitra dengan dinas pendidikan, harus bermitra dengan sekolah, harus bermitra dengan masyarakat. Nah jadi saya rasa ke depan mesti ada informasi secara umum bahwasanya dari pemerintah memberikan hibah riset bagi dosen, bagi guru, bagi masyarakat untuk menggali masalah-masalah apa yang ada di sekolah. Begitu Bu, informasi dan dana riset atau dana hibah juga perlu ditingkatkan menurut saya.
8: Terima kasih Pak Ahmad Saifullah. Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama dosen prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Saifullah, SPDI MPD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus.
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Mungkin kita akan terhubung dengan reporter kita Edi Suroso yang di mana ada informasi Menhut ke lokasi kebakaran Petu Ketimpun dan memberikan bantuan kepada relawan. Dan pendengar saat ini kita dengarkan informasi langsungnya dari rekan kami Edi Suroso. Silakan Edi.
1: Ya, pendengar RRI, baru saja 15 menit yang lalu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di lokasi Petu Ketimpun, di mana saat ini kita akan dengarkan wawancara bersama dengan relawan yang disebut sebagai superman lokal di tersebut berikut ini.
2: Kebakaran.
3: Ayo.
4: orang tua pemadam kebakaran juga?
3: Iya, ketua MPA Petu Ketimpun.
4: Boleh dijelaskan, saya pemadam juga karena bapak saya juga boleh bilangnya gitu.
3: Oh, saya ini sebenarnya ikut tuh pertama itu 2023. Pertama tuh cuma lihat-lihat. Terus aku coba ikut-ikutan setelah pulang sekolah aja atau hari libur.
4: Sama ya?
3: Ya, sama.
4: Tadi ketemu Pak Menteri, apa aja yang disampaikan tadi Pak Menteri?
3: Aku mau minta bayar siswa aja.
1: Jadi ceritanya menjadi
3: polisi, ya.
4: Biar ini nggak hanya viral semata, apa kepergian buat anak-anak muda di Kota biar bisa termotivasi.
3: Jangan main HP sampai lupa waktu.
1: Ya, itulah tadi wawancara saya. Tim media bersama dengan relawan Rusdiansah yang menggunakan kostum Superman, di mana tadi ia mendapatkan apresiasi dari Menteri Kehutanan dan Menteri Kehutanan menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden mengikuti begitu ya perkembangan karhutlah di Palangkaraya, termasuk yang viral yaitu seorang pemuda remaja yang duduk di bangku SMA, di mana setelah pulang sekolah dia langsung bergabung dengan tim relawan BPBD dan damkar lainnya untuk memadamkan karhutla di lokasi Petu Ketimpun ini, dan ini menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh generasi muda, di mana tidak hanya tugas dari aparat keamanan, polisi, Polri, dan juga BPBD dalam rangka melakukan pemadaman karhutla, namun pemuda-pemuda yang ada di sekitar lokasi kebakaran juga bisa tergugah hatinya untuk melakukan pemadam. Karena memang dari pantauan kami di lapangan saat ini begitu parah sekali. Ketimpun, samping kanan, samping kiri, lahannya terbakar semua, karena di sini sebagian besar adalah lahan gambut, di mana lahan gambut ini ketika terbakar, dia tidak setemata mati, namun di bawahnya ada bara api, yang suatu waktu bisa menyala ketika ada hembusan angin. Dan itulah tadi Menteri Kehutanan RI mengajak ya seluruh relawan, mengajak seluruh petugas untuk gotong royong dalam rangka memadamkan karhutla ini, karena ini merupakan musibah di saat kemarau panjang dan juga diterpar dengan adanya El Nino yang memicu terjadinya kebakaran. Dan kepada masyarakat juga dihimbau untuk selalu waspada, tidak melakukan pembakaran dan juga tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti membuang puntung rokok sembarangan dan juga membakar lahan saja, membersihkan lahan dengan sengajanya ditinggal, kemudian menyebabkan kebakaran itu terjadi. Dan ini saat ini Menteri Kehutanan sedang beranjak menuju ke lokasi lainnya seperti di Kabupaten Pulang Pisau. Beliau akan memantau di sana dan tadi di Palangkaraya, dan sekarang iring-iringan mobil yang didampingi Gubernur, Kodam, Kapolda juga, serta Wali Kota Kabupaten Kota atau Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota ikut serta dalam rangka kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni. Demikian Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih rekan Edi Suroso atas informasi langsungnya di lapangan. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan program selanjutnya.

try to hide, but I can have you. We're bound to break in my hands.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dari wawancara yang telah kita bersama dengarkan dapat disimpulkan bahwa hilirisasi di bidang pendidikan merupakan upaya mengimplementasi hasil penelitian perguruan tinggi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Hilirisasi menjadi bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terutama melalui penelitian yang berangkat dari permasalahan nyata di lingkungan pendidikan dan kemudian menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan sebagai solusi. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penelitian mengenai bullying, intoleransi, dan konflik antar pelajar yang menghasilkan e-book keindonesiaan sebagai bahan pengayaan pembelajaran bagi kaum pelajar. Hilirisasi memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pemanfaatan hasil penelitian masih belum optimal karena publikasi dan penyebar luasannya masih terbatas. Oleh karena itu, sangat besar peran pemerintah untuk dapat memperkuat dukungan melalui penyediaan dana hibah, penelitian pendidikan, kolaborasi antar perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang mendorong penerapan hasil riset agar manfaatnya dapat manfaatnya dapat dirasakan secara lebih di masyarakat luas.

Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam program Indonesia Cerdas dengan tema Sinergi Hilirisasi Riset dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Sebagai penutup, melalui program Indonesia Cerdas, diharapkan pelajar semakin termotivasi untuk belajar dan mengembangkan karakter yang baik. Orang tua terus mendukung serta mendampingi pendidikan anak, dan masyarakat juga turut berperan menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan pendidikan. Kedepan, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara luas dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Akhir kata, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin di edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjaran Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, saat ini sudah ada rekan saya Reta. Selamat sore rekan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Fadil.
0: Apa kabar Palangkaraya sore hari ini rekan Reta?
1: Oke, untuk Palangkaraya untuk sore ini kabarnya baik sekali. Ini dengan cuaca mungkin agak mendung dan dengan kabut tipis ini, Fadil.
0: Kabut tipis di Samarinda, luar biasa panas masih hari ini, rekan Reta. Mudah-mudahan semuanya tetap aman.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, ya.
0: Baik, rekan Reta, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, baik, dari Palangkaraya, yang dimana Pemko Palangkaraya gelar Pasar Murah Sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Baik, rekan Reta, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Palangkaraya kembali menggelar pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Dan kegiatan ini tentunya dilaksanakan di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Kepala Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pasar murah dijadwalkan berlangsung di 10 titik. Pelaksanaan perdana digelar selama 2 hari di Pasar Datah Manuah dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik, tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datang Manua. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas, ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah. Ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
4: Membantu banget, kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
5: Harganya lebih.
4: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja, kadang enggak, kan sesuai ininya. Bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah. Iya. Bisa membantu sekali. Kalau kayak gas gitu kan, gas biasanya kalau di anu kan di luar tuh mahal kali, 40 lebih. Kalau ada di pasar murah sini kan 22. Kan kebantu banyak itunya, lebih apa?
3: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Fadil, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Diti Hanggreni. Selamat sore rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Fadel. Apa kabar untuk hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun di tengah cuaca yang begitu panas dan terik sekali ini beberapa hari ini rekan Diti. Bagaimana di Tarakan, apakah juga cuacanya begitu panas?
1: Sama, panas sekali ini luar biasa. Mataharinya kayaknya bukan dua lagi nih Fadel.
0: Iya, saking lu, panasnya ya rekan Diti ya. Iya, tapi kita berharap mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beraktivitas ya rekan Diti ya.
1: Iya.
0: Baik, rekan Diti, ada informasi apa dari Kota Tarakan untuk sore ini?
1: Informasi mengenai Pekan Budaya Daerah yang resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan, Fadel.
0: Baik, rekan Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadel. Pendengar dan pemirsa, Pekan Kebudayaan Daerah resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Acara tersebut diadakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81, sekaligus untuk merayakan kekayaan budaya yang ada di Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan.
3: Pelestarian budaya terus menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang kembali digelar tahun ini dan telah memasuki penyelenggaraan ke-6. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud membuka secara resmi kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Taman Berkampung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Hadir dalam kegiatan pembukaan unsur Forkopimda, Badan Lembaga Negara, Ketua Dekranasda Kota Tarakan, perangkat daerah, paguyuban, dan lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Wali Kota Tarakan mengatakan bahwa PKD menjadi salah satu momentum penting untuk mengenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang ada di Kota Tarakan.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 hingga 24 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai bentuk ekspresi budaya masyarakat Nusantara, di antaranya stan pameran kuliner dan pementasan seni budaya yang mencerminkan keberagaman suku dan tradisi yang ada di Kota Paguntaka ini.
3: Tahun ini, Pekan Kebudayaan Daerah diikuti 36 paguyuban ditambah Dekranasda Tarakan. Mereka akan menampilkan berbagai atraksi kesenian, budaya, serta kuliner khas daerahnya masing-masing. Ibnu Saud menegaskan, Pemkot Tarakan mendukung penuh pelestarian kebudayaan yang ada di Tarakan, baik budaya lokal maupun dari daerah lain. Ia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku seni dan budaya, paguyuban, serta masyarakat untuk berkarya dan turut melestarikan kebudayaan daerah. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin sudah hadirkan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sih agak-agak mindeng dikit karena cuaca di sini enggak sudah panas tapi tidak baik-baik saja karena kabut asap di sini, rekan Padel.
0: Oh, jadi di sana selain panas karena masuk di musim kemarau juga akibat kabut.
1: Kabut asap
0: dari pembakaran
1: Hutan, betul.
0: Kebakaran hutan.
1: Hutan dan lahan. Iya, hampir pandangan kurang lebih 5 meteran aja lah ya dari jalan itu.
0: Untuk jarak
1: tadi
0: pandang.
1: Pagi. Jarak pandangnya.
0: Wow. Oke, ya mudah-mudahan bisa segera teratasi untuk karhutlah di sana dan juga kemarau ini bisa segera berakhir ya, rekan Auliana.
1: Amin, amin. Iya, kita berdoa sama-sama ya rekan Padel.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, rekan Auliana, ada informasi apa dari sana untuk sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai ada informasi terkait dengan kenaikan harga beras lokal, rekan Padel.
0: Baik, rekan Auliana, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih Padel yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin merangkak naik menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras Siam, Mayang, dan Unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis Mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras Mayang Usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras Siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
3: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras Siam, beras Unus, beras Mayang, itu nah kenaikannya itu hampir Rp50.000 per karung. Kalau dari liternya kita masih jadi ada juga kenaikan cuma 1.000 aja per liternya kayak itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak apalagi ini jelang bulan Maulid nih kan sambil beras.
2: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
4: Tinggi, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar Siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau maka yang beras harga 12 ribuan lagi.
2: Di sisi lain beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik, rekan Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Padel.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Dan apa dengar, selanjutnya dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan juga sudah ada rekan saya Riesta. Selamat sore rekan Riesta.
1: Selamat sore Fadel. Koreksi sedikit untuk penyiar hari ini, Tiara.
0: Tiara, oke, iya. Mohon maaf ya. Apa iya, kabar Tiara sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Untuk cuaca di Nunukan ini sejak pagi terang benderang, Fadel.
0: Terang benderang. Ya, kalau di Palangkaraya katanya tadi sampai 2 atau 3 matahari saking panasnya ya. Oke. Iya, ya, mudah-mudahan betul. Tetap sehat ya rekan Tiara.
1: Amin.
0: Amin. Ada informasi apa rekan Tiara dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Ya Fadel, dari Bumi Tonontakan Nunukan ada informasi terkait kewajiban nelayan dan pembudidaya rumput laut mengantongi surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi.
0: Baik, rekan Tiara silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Fadel, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan di Nunukan, agar bahan bakar yang diterima sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi BBM menjadi syarat Pertamina sekaligus untuk memastikan BBM bersubsidi diterima sesuai peruntukannya. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Suseno menyebut, rekomendasi diberikan setelah pemohon memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki kapal, rekomendasi kelurahan, dan nomor induk berusaha atau NIB.
3: Nah, bahwa betul dia memang berusaha sebagai nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, seperti itu, pembudidaya rumput laut. Jadi tujuannya BBM ini memang untuk pengawasan lah ya, seperti itu.
2: Menurut Umboro, surat rekomendasi tersebut bersifat mutlak bagi nelayan maupun pembudidaya yang ingin mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah banyak. Tanpa rekomendasi, Pertamina tidak akan memberikan BBM dalam jumlah sesuai kebutuhan operasional mereka. Jumlah BBM yang dapat diterima setiap nelayan juga tidak ditetapkan secara sama rata. Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk jarak melaut, dan perhitungannya telah ditentukan melalui sistem.
3: Ketika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib. Dan rekomendasi itu berlaku untuk 3 bulan. Setelah itu diperpanjang lagi.
2: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Perikanan Nunukan telah menerbitkan 1.183 rekomendasi BBM. Jumlah terbanyak tercatat pada April sebanyak 299 rekomendasi, sedangkan paling sedikit pada Februari dengan total 59 rekomendasi. Salma Amin melaporkan.
1: Baik Fadel, demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Tiara dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantaraya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi TNI Korem 091 Aji Suryanata Kesuma melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Tidak hanya rumah warga, program ini juga menyasar sekolah dan panti asuhan yang di daerah jauh dari pusat kota. Selengkapnya, berikut laporannya.
1: Sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi melalui program TNI. Rumah-rumah tersebut kini telah ditempati kembali oleh masyarakat dengan kondisi yang lebih layak. Hal itu diungkapkan Komandan Korem atau Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Ia mengatakan, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di balik ratusan rumah yang diperbaiki, Anggara mengaku terdapat cerita yang membekas. Salah satunya ketika ia menyerahkan kunci rumah kepada sebuah keluarga yang sebelumnya tinggal di hunian dengan kondisi jauh dari kata layak.
2: Ada sekitar 149 titik ya. Rumah tidak layak huni, tersebar di beberapa kabupaten kota, itu sudah kita bangun. Ingat saya, itu sepasang suami istri yang tadinya tidak punya, sangat tidak pantas lah. Ketika kita bangunkan itu, kemudian mereka kita gunting pita, kita berikan kunci, yang menangis waktu itu adalah istrinya bapak itu. Dan berterima kasih kepada kita, sehingga mereka bisa hidup layak seperti itu.
1: Bagi Anggara, cerita seperti itu menunjukkan bahwa program revitalisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kelompok tidak mampu. Karena itu tidak hanya bagi masyarakat umum saja, program serupa juga menyasar fasilitas lain yang membutuhkan perhatian, seperti sekolah dan panti asuhan.
2: Ya, jadi sekolah-sekolah dasar yang jauh-jauh, kalau kita begitu berangkat dari Samarinda atau dari kabupaten-kabupaten kotanya ke dusun-dusun itu masih ada juga yang sudah lepas sengnya, plafonnya, kemudian juga kursinya. Kita masuk, kita laporkan ke Jakarta dan biasanya Bapak Kasat langsung respon, segera diperbaiki.
1: Anggara mengatakan, hingga kini sebanyak 50 sekolah dan panti asuhan di Kaltim telah dilakukan rehabilitasi. Ia menegaskan respons cepat diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil tetap merasakan perhatian dan manfaat pembangunan dari pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat dimanapun berada harus tetap merasakan kehadiran negara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara Raya.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Dan pendengar kembali bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya yang tentunya akan menemani pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini. Dan berbagai program menarik tentunya yang sayang untuk dilewati oleh pendengar semua pada sore hingga malam hari ini. Yang dimana telah kita ikuti tadi Lintas Banjar Nusantara ya, akan ada nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, Gema Nuansa Senja, kemudian Azan Maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan akan kita dengarkan juga lagu-lagu Islami untuk menemani senja para pendengar semua. Kemudian nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat akan ada berita warta daerah. Dan pukul 19 ada juga warta berita bersama RRI Pro 3. Dan ditutup dengan mimbar agama Katolik pada pukul 19 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Dan

dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon.

0: masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadi inbox puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
3: Oke, Papa.
5: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Melayu jati, mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta Radio Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2026. Dan pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus atau HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral atau ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengaitkan angka kasus HIV dan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta penumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition atau IAC, Aditya Wardana menegaskan data ODI HIV, Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi berisiko. Demikian mendengar cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat. Mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa waktu terus bergulir menuju senja. Dan untuk menemani sore Anda pada sore hari ini, tentunya pendengar kami hadirkan Gema Nuansa Senja dengan lantunan musik-musik Islami yang menyejukkan hati sekaligus menjadi teman kita menanti datangnya waktu maghrib. Dan insya Allah, azan maghrib akan berkumandang pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan sebelum memasuki waktu tersebut, kami juga akan menghadirkan pengajian Al-Quran sebagai pengingat bagi kita untuk sejenak menenangkan diri, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyambut waktu maghrib dengan suasana yang penuh keberkahan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, dan mari kita nikmati senja dengan lantunan musik Islami sambil mempersiapkan hati menyambut panggilan ibadah.

0: jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, senja semakin mendekati kita dan waktu maghrib sebentar lagi akan tiba. Dan sebelum kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, kini kami hadirkan pengajian Al-Quran, lantunan ayat-ayat suci yang semoga membawa ketenangan, keberkahan, dan menjadi pengingat bagi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan. Selamat mendengarkan.

atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka di dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Ya, pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib dan tanda telah masuknya waktu maghrib bagi kita yang berada di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan pendengar, bagi kita semua dan Anda semua yang beragama Islam, mari tunaikan ibadah sholat maghrib dan mari tinggalkan sejenak aktivitas, tenangkan hati dan penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga azan yang baru saja kita dengarkan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjaga sholat dan memperbanyak kebaikan. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senja hari ini membawa ketenangan serta keberkahan bagi kita semua. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah untuk para pendengar semua.

0: Ah, cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.
2: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
3: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
4: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
3: Alarm apa ini?
4: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
2: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
3: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
4: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
3: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
2: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
9: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
8: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
9: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
8: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
9: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
8: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
9: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
8: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
10: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
11: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Rabu 19 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya
3: dilakukan penundaan waktu masuk menjadi pukul 7.30.
4: Masker di sini kan bisa kita gunakan masker N95 atau KN95.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Dampak dari kabut asap yang pekat menyelimuti Palangkaraya. Sejumlah sekolah di bawah naungan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Palangkaraya melakukan penyesuaian jam pelajaran, sedang tingkat anak usia dini atau pembelajaran dilaksanakan secara daring. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Dilakukan penundaan waktu masuk menjadi pukul 7.30, meniadakan sementara kegiatan upacara bendera, olahraga, senam bersama, dan ekstrakurikuler di luar ruangan.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan penyesuaian pembelajaran bagi Raudatul Athfal RA dan Madrasah menyusul meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara. Kepala Kementerian Agama Palangkaraya Muhyiddin Arifin mengatakan, edaran ini disampaikan sebagai upaya melindungi kesehatan dan keselamatan warga madrasah tanpa mengurangi layanan pendidikan. Dalam surat tersebut, Kementerian Agama mewajibkan murid dan guru menggunakan masker, sedangkan pembelajaran tingkat RA dan TK dilaksanakan secara daring melalui pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi wilayah yang terdampak kabut asap tebal.
1: Sehubungan dengan keadaan kondisi udara di Kota Palangkaraya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, maka Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya menghimbau kepada seluruh warga madrasah untuk melaksanakan, pertama, mewajibkan memakai masker kepada murid dan guru madrasah masing-masing. Pembelajaran bagi murid jenjang RA dilaksanakan secara daring, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi yang terdampak kabut asap yang tebal. Bagi murid jenjang MI, MTS, dan MA, dilakukan penundaan waktu masuk menjadi pukul 7.30, meniadakan sementara kegiatan upacara bendera, olahraga, senam bersama, dan ekstrakurikuler di luar ruangan.
2: Sementara itu, jam masuk murid MI, MTS, dan Madrasah Aliyah ditunda menjadi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan menyesuaikan kondisi wilayah terdampak. Kegiatan upacara bendera, olahraga, senam bersama, serta ekstrakurikuler di luar ruangan untuk sementara ditiadakan, sedangkan kegiatan di dalam ruangan tetap diperbolehkan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Palangkaraya Piko Ranan menyampaikan, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga mengeluarkan surat penyesuaian pembelajaran menyusul meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap serta penurunan kualitas udara. Kebijakan tersebut ditujukan kepada satuan pendidikan TK, SD, SMP, serta pendidikan non-formal di Kota Palangkaraya sebagai langkah melindungi kesehatan, keselamatan, dan hak layanan pendidikan peserta didik.
3: Ini merupakan penyesuaian dari surat kita yang pertama, Bu, mengeluarkan surat edaran terkait penyesuaian jam belajar ini, Bu. Jadi untuk anak-anak PAUD itu kita lakukan pembelajaran jarak jauh, dan untuk siswa SD dan SMP untuk jam masuknya kita geser menjadi pukul 8 pagi, Bu. Rapat itu melibatkan seluruh kepala satuan pendidikan, Bu. Jadi hari ini sudah efektif.
2: Ia menambahkan pembelajaran jenjang PAUD dilaksanakan secara daring melalui pembelajaran jarak jauh. Sedangkan jam masuk siswa SD dan SMP ditunda menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Semua kegiatan di luar ruangan untuk sementara waktu ditiadakan. Peserta didik juga dihimbau mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan memperbanyak minum air putih. Penyesuaian pembelajaran berlaku sejak surat ditetapkan dan akan dikembalikan seperti semula apabila kondisi udara membaik, termasuk pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di luar ruangan. Edi Suroso melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKH meningkatkan kewaspadaan serta menyesuaikan kegiatan pembelajaran menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Imbauan tersebut ditunjukkan kepada sekolah yang terdampak kabut asap untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik serta tenaga pendidik. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Reza Prabowo mengatakan, sekolah diminta menghimbau peserta didik menggunakan masker saat beraktivitas, baik di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, kegiatan di luar ruangan perlu dikurangi. Sekolah juga diminta menyediakan tabung oksigen di ruangan khusus atau UKS bagi peserta didik yang mengalami gangguan pernapasan. Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah juga mengingatkan sekolah tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan satuan pendidikan. Kepala sekolah diminta melaporkan perkembangan kondisi kabut asap di wilayah masing-masing kepada Dinas Pendidikan Kalteng sebagai bahan pemantauan dan langkah penanganan lebih lanjut. Beralih ke informasi selanjutnya, kabut asap karhutla semakin tebal di Kota Palangkaraya. Karena itu masyarakat perlu melakukan perlindungan kesehatan dengan menggunakan masker yang tepat dan sesuai standar. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Masker di sini kan bisa kita gunakan masker N95 atau KN95.
5: Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir cukup mengkhawatirkan. Untuk mencegah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan serta terus menggunakan masker saat berkegiatan. Dalam hal ini, dokter umum di Palangkaraya Ida Yosopa mengatakan, kabut asap memiliki kandungan partikel sangat kecil yang dapat dengan mudah masuk melalui hidung dan mulut hingga mencapai bagian dalam paru-paru. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan dan menggunakan masker yang efektif untuk menghalau masuknya partikel berbahaya dari kabut asap ke dalam tubuh.
4: Pertama kita harus cuci tangan dulu sebelum melakukan, sebelum pegang hidung atau pegang mulut, pokoknya area-area memang vital. Kemudian selain kita cuci tangan menggunakan air bersih dan juga sabun, kita bisa menggunakan masker. Masker di sini kan bisa kita gunakan masker N95 atau KN95 seperti itu. Nah, kemudian selain itu gizi dan juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh harus diperhatikan. Istirahat yang cukup minimal 6-8 jam.
5: Sementara itu, PLT Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan dan lahan. Menurutnya, masyarakat perlu berhenti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta menghindari kelalaian yang dapat menyebabkan kebakaran.
6: Betul, ya memang kalau kita sadari, kebakaran lahan itu tidak mungkin muncul sendiri ya, pasti ada pelakunya, ada kelalaian manusia, seperti itu.
5: Upaya menjaga kesehatan perlu dilakukan bersamaan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar dampak kabut asap tidak semakin meluas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang berisiko memicu kebakaran menjadi bagian penting dalam mengurangi ancaman kabut asap di Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya semakin tebal, dan kondisi ini mulai dirasakan warga dengan munculnya keluhan kesehatan seperti batuk, tenggorokan tidak nyaman, dan sesak nafas. Warga pun diimbau membatasi aktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan asap. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
7: Kalau dibandingin sama beberapa hari sebelumnya sih, hari ini tuh asapnya memang terasa lebih tebal dan juga cukup mengganggu aktivitas. Kalau terlalu lama di luar tuh, tenggorokan bisa kerasa kurang nyaman, terus juga batuk-batuk dan juga nafas kerasanya agak sesak.
5: Kondisi kabut asap yang semakin tebal di Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat. Kualitas udara Kota Palangkaraya dari info BMKG juga menunjukkan status tidak sehat. Salah seorang warga Kota Palangkaraya, Aurel, mengaku kondisi asap yang semakin tebal mulai dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari. Keluhan seperti tenggorokan tidak nyaman, batuk, dan nafas terasa sesak membuat aktivitas di luar rumah perlu dibatasi. Jika harus beraktivitas di luar, Aurel memilih menggunakan masker sebagai upaya untuk mengurangi paparan asap.
7: Kalau dibandingin sama beberapa hari sebelumnya sih, hari ini tuh asapnya memang terasa lebih tebal dan juga cukup mengganggu aktivitas. Kalau terlalu lama di luar tuh, tenggorokan bisa kerasa kurang nyaman, terus juga batuk-batuk dan juga nafas kerasanya agak sesak. Nah, makanya dari itu, aktivitas di luar rumah sekarang lebih kami batasin, apalagi buat keluarga-keluarga yang mungkin lebih rentan terkena dampaknya. Kalau memang harus keluar, kami tuh biasanya gunain masker dan berusaha buat nggak terlalu lama di luar rumah. Harapannya sih pemerintah juga bisa terus memperhatiin kondisi masyarakatnya. Terutama mereka-mereka yang paling rentan terhadap asap seperti anak-anak terus juga lansia.
5: Warga Palangkaraya ini berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, di tengah kondisi kabut asap yang semakin tebal. Sementara itu, dokter umum Puskesmas Menteng, Dr. Tony Salvatio Sidauruk menjelaskan, paparan asap dapat meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Gejalanya dapat berupa batuk, pilek, dan apalagi berlanjut ke saluran pernapasan yang lebih dalam dapat menyebabkan sesak nafas. Kondisi tersebut dapat menjadi lebih berat bagi masyarakat yang memiliki penyakit seperti asma atau gangguan paru lainnya.
8: Ya, kalau untuk kesehatan, utamanya dari penyakit pernapasan ya, makin meningkat juga kasus penyakit pernapasan di khususnya di Puskesmas Menteng, yaitu berupa infeksi saluran pernapasan atas. Untuk infeksi saluran pernapasan atas, gejalanya berupa batuk, memungkinkan juga pilek, yang ujung-ujungnya kalau sudah sampai ke pernapasan yang lebih dalam lagi bisa menimbulkan sesak nafas. Dan pada beberapa pasien yang punya komorbid seperti sakit asma atau sakit pernapasan lain, tentunya akan lebih berat gejalanya.
5: Dr. Tony juga mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi asap semakin tebal. Jika harus beraktivitas di luar, penggunaan masker 3 lapis atau masker N95 direkomendasikan untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap partikel asap. Dokter umum pada Puskesmas Menteng ini juga mengimbau warga yang mengalami sesak nafas atau keluhan kesehatan yang semakin berat untuk segera mendapatkan pemeriksaan medis. Selain itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan meskipun dalam skala kecil, karena dapat memperburuk kondisi kabut asap. Vina Rahmawati melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murug Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, memperingati Hari Orang Utan Sedunia yang jatuh setiap 19 Agustus menjadi momentum untuk kembali mengingatkan kepedulian terhadap kelestarian orang utan sebagai satwa endemik Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, berbagai upaya konservasi terus dilakukan untuk melindungi habitat serta menyelamatkan dan merehabilitasi orang utan. Selengkapnya, Kakak Henry melaporkan.
10: Orang utan yang masih tergolong dalam abu-abu ini, dia sudah terlalu lama di dalam kandang, dan juga dari riwayatnya mereka masuk ke kami sudah usia yang dewasa seperti itu.
11: Peringatan Hari Orang Utan Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan dan kelestarian orang utan sebagai salah satu satwa khas Kalimantan. Berbagai upaya perlindungan orang utan dinilai perlu dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya melalui rehabilitasi tetapi juga dengan menjaga habitat alaminya. Ketua Yayasan Bos Kalimantan Tengah, Denny Kurniawan, mengatakan, keberhasilan konservasi orang hutan kedepannya diharapkan dapat ditandai dengan semakin sedikitnya orang hutan yang harus menjalani proses rehabilitasi. Menurutnya, kondisi ideal adalah orang hutan dapat hidup dan berkembang secara alami di habitatnya, sehingga pusat rehabilitasi tidak lagi menjadi tempat bagi orang hutan untuk membutuhkan pemulihan.
10: Kalau bagi kami, kedepannya bahwa tidak ada lagi orang hutan di pusat rehabilitasi, karena salah satu indikator keberhasilan dari konservasi orang utan yang kita lakukan adalah ya orang utan sudah tidak ada di rehabilitasi. Seperti kami yang menjalankan pusat rehabilitasi ini, nantinya adalah menjaga orang utan yang ada di hutan, tidak lagi merehabilitasi orang utan di tempat rehabilitasi. Nah, kalau itu sudah tercapai, saya jamin bahwa orang utan pasti akan lestari seperti itu.
11: Sementara itu, Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, Andi Muhammad Kadafi, mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Orang Utan Sedunia untuk bersama-sama menjaga habitat orang utan. Ia mengingatkan pentingnya mencegah kebakaran hutan, perambahan, serta kerusakan habitat yang dapat mengancam keberlangsungan hidup orang utan di Kalimantan Tengah.
12: Ya, pesan saya adalah pertama bahwa orang utan itu hidupnya di hutan. Mari kita jaga sama-sama habitat orang utannya mari kita tidak memelihara orang hutan, mari kita tidak membakar hutan supaya habitatnya tetap terjaga, karena kebakaran juga kan bikin orang hutan potang-panting. Nah, hari ini momentum ini sebenarnya pas kemerdekaan, dalam rangka hari kemerdekaan. Saat ini juga Kalteng sedang muncul titik-titik kebakaran. Nah, ini juga pasti akan mengganggu habitat orang hutan.
11: Hari orang hutan sedunia diharapkan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian satwa dan habitatnya. Edukasi kepada generasi muda menjadi salah satu langkah penting agar kepedulian terhadap orang hutan terus tumbuh dan kelestarian hutan Kalimantan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kakak Henry melaporkan.
0: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandangan, membenarkan karhutla di sejumlah wilayah mulai mendekati permukiman warga. Tim gabungan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, MPA, dan unsur terkait terus melakukan pemadaman serta pengendalian api. Karhutla terjadi di Desa Telekung Punai, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahub, hingga Kecamatan Kapuas Timur. Di Dadahub, api menghanguskan satu bangunan sarang walet hingga mengenai sebagian rumah warga. Sementara di Kapuas Timur, kebakaran mendekati sekolah dan pemukiman di kawasan Anjir kilometer 1,5 hingga kilometer 2. Masyarakat di sekitar lokasi karhutla diimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan titik api atau kepulan asap. Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat memperluas kebakaran. Pemerintah terus berupaya memperkuat patroli dan pemantauan untuk mencegah karhutla meluas. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur meningkatkan status bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggap darurat. Sementara Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar sholat istikharah untuk meminta hujan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Kita melaksanakan sholat istisqo ini, salah satu itu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur membuka peluang memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang saat ini berlaku hingga 26 Agustus 2026. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan keputusan diperpanjangnya status tanggap darurat tersebut akan dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi karhutla dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Haji Hasan Sampit juga sudah memperkirakan jika puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Sebelumnya, Kota Waringin Timur telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Penetapan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah.
15: Nah, untuk itu, berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai, untuk itu makanya kita rapat ini untuk meningkatkan statusnya, karena kita status kita sedang siaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya bahwa kondisi itu sudah darurat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah untuk misalnya ada api, bagaimana kita bisa memadamkan. Karena kalau status tanggap itu kita bisa menggunakan dana BTT, kita bisa bantuan provinsi, kita bisa bantuan pusat, termasuk water bombing dan macam.
14: Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar kegiatan sholat istisqa di halaman kantor bupati sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut diikuti para ulama, tokoh agama, pemimpin daerah, dan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Bupati Nur Hidayah menyebut hujan merupakan rahmat sekaligus kebutuhan bagi kehidupan di tengah kondisi kering yang meningkatkan ancaman karhutla. Turunnya hujan sangat dinantikan untuk membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
16: Dengan rasa niat tulus, saya mengajak masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, kita melaksanakan sholat istisqo ini, salah satu itu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kondisi kebencanaan, terutama kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini segera diturunkan rahmat, ya, berupa hujan. Ini juga tentunya kita melihat situasi kondisi kebencanaan ini sangat mengganggu aktivitas baik itu transportasi, kesehatan, ya. Kemudian juga mungkin banyak lagi sektor apa kendala-kendala yang lain juga.
14: Ancaman El Nino dan kondisi kemarau harus dihadapi dengan kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap potensi karutla yang dapat muncul ketika kondisi lingkungan semakin kering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, kita sampai pada informasi yang terakhir. Pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu perhatian pemerintah di Kota Palangkaraya. Berbagai program dilakukan hingga tingkat kelurahan, mulai dari pendataan warga miskin, penyaluran bantuan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagaimana upaya kelurahan dalam memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran, dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Berikut wawancara reporter RRI, Sabella Indasari bersama dengan Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi terkait upaya pengentasan kemiskinan di Kameloh Baru.
17: Pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu perhatian pemerintah di tingkat kelurahan di Kota Palangkaraya. Berbagai upaya dilakukan melalui pendataan masyarakat miskin, pemberian bantuan hingga program pemberdayaan ekonomi agar warga dapat meningkatkan pendapatan dan hidup lebih mandiri. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Petang hari ini saya akan mewawancarai Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi, terkait upaya pengentasan kemiskinan di Kameloh Baru. Selamat petang, Ibu Ruli Santi.
18: Ya, selamat petang. Selamat sore juga, Mbak Bella.
17: Iya, Bu Lisa, apa saja program yang telah dilakukan di Kelurahan Kameloh Baru untuk mengentaskan kemiskinan di tahun 2026 ini, Bu Lisa?
18: Oh iya, ada beberapa program yang dilakukan oleh Kelurahan Kameloh Baru dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah stunting, ya. Pencegahan stunting. Ya, jadi program ini setiap tahun kami laksanakan untuk warga masyarakat kita yang berada di bawah garis dan juga anak-anaknya di bawah standar kesehatan gitu. Makanya program ini kami laksanakan pasti rutin setiap tahun untuk Kelurahan Kameloh Baru.
17: Iya, baik. Nah, untuk Kelurahan Kameloh Baru sendiri, Bu, bagaimana cara tim Ibu mengidentifikasi atau memastikan data masyarakat miskin atau keluarga yang rentan bantuan agar dapat diberikan bantuan itu nanti tepat sasaran, Bu?
18: Oh ya, jadi begini, untuk Kelurahan Kameloh Baru itu saya membuat suatu tim kerja. Tim kerja ini di dalamnya termasuk perangkat. Artinya ada RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga kami dari perangkat aparat pemerintahan. Jadi kami tim kerja ini nantinya akan mendata siapa saja warga. Kita kan bisa ambil dari RT, kemudian RW, siapa saja warga yang memang betul-betul berada dan juga butuh bantuan gitu. Jadi tim ini nanti yang akan mengolah datanya, misalnya pendataan masyarakat. Kan bisa juga masyarakat itu melaporkan kepada pihak kelurahan bahwa mereka memang betul-betul mau dibantu atau betul-betul minta bantuan gitu kepada pemerintah. Jadi ada timnya, Mbak Bella.
17: Iya. Nah, Bu Lisa, untuk bentuk bantuan atau pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Ibu dalam meningkatkan pendapatan atau kemandirian ekonomi, apakah ada juga, Bu, selain masalah stunting tadi yang Ibu sebutkan?
18: Oh ya, ada bantuan ataupun pemberdayaan yang memang juga setiap tahun kami laksanakan. Itu ada beberapa, kayak contohnya kayak tahun ini nih ada kita melaksanakan pelatihan purun. Karena apa? Purun itu banyak di Kelurahan Kameloh Baru, jadi supaya warga masyarakat itu maupun yang ada di sekitarnya, jadi kami dari pihak kelurahan itu memprogramkan adanya pelatihan purun. Kayak tahun 2025 kemarin kami ada memprogramkan juga pelatihan untuk UMKM ataupun warga itu pengolahan ikan. Karena apa? Pengolahan ikan karena komoditi ikan itu banyak di Kelurahan Kameloh Baru. Jadi warga itu tidak perlu jauh-jauh mencari bahan gitu, yang ada di sekitarnya lah. Jadi itu program-program yang istilahnya dekat dengan mereka yang bisa kita laksanakan gitu.
19: Terus Bu Lisa, sejauh mana untuk program pelatihan ini Bu? Untuk keterampilan misalnya pemberdayaan UMKM, juga membantu masyarakat biar keluar dari kondisi kemiskinan ini Bu? Di kondisi saat ini memang sulit ya Bu ya? Gimana Bu?
18: Jadi sekarang ini output yang sudah bisa terlihat yaitu dengan bertumbuhnya produk-produk baru yang dihasilkan oleh warga masyarakat. Kayak buah naga itu kan banyak melimpah di Kelurahan Kamelo Baru. Nah, jadi produk-produk barunya selain mereka yang jual buah naga yang memang istilahnya buah naga tok gitu aja, ada produk-produk baru juga yang mereka hasilkan. Itu adalah hasil daripada pemberdayaan yang kita lakukan kepada masyarakat. Contohnya ada kerupuk buah naga, ada juga bolu dari buah naga, dan lain-lain lah. Seperti itu. Jadi nggak yang jual-jual segar.
19: Nah, untuk target?
18: Kalau targetnya memang kita maunya nol ya. Nol angka kemiskinan, ataupun kita bisa meminimalisir lah angka kemiskinan yang sudah ada ini. Jadi target kita itu sebenarnya tidak muluk-muluk. Yang penting masyarakat itu terbantu, mereka tidak berkor-kor ke pemerintah. Artinya kita dilempel, jadi masyarakat aman, tenang, damai, mereka kebutuhan mereka terjaga, ya sudah, mungkin itu yang target yang kita mau, seperti itu.
19: Terakhir Bu Ruli Santi, mungkin ada pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada pemerintah juga warga Ibu, gimana nanti ke depan untuk bersama mengurangi angka kemiskinan Ibu, agar di setiap kelurahan di Kota Palangkaraya ini bisa terbebas dari kemiskinan Bu.
18: Ya, mungkin pesan saya kolaborasi. Karena sesuai dengan moto kita dan juga arahan dari pimpinan bahwa kita tidak melepaskan dari kolaborasi dari semua pihak. Artinya semua terlibat, tidak hanya pemerintah, warga masyarakat pun ikut andil.

Miskinan. Kita berharap pengentasan kemiskinan di tingkat kelurahan ini dapat berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pihak terkait. Tidak saja melalui bantuan sosial, tetapi juga dengan memperkuat pemberdayaan dan membuka peluang ekonomi. Dengan tepat sasarannya program yang diberikan, kita berharap banyak warga Kota Palangkaraya mampu meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari garis kemiskinan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.go.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tentunya masih bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya sore hingga malam hari ini. Dan pendengar, tidak terasa hari sudah mulai semakin larut dan tentunya ritme aktivitas kita mulai melambat. Dan bagi para pendengar semua yang mungkin sudah berada di rumah, bersiap untuk mungkin masih prepare untuk santapan malam atau makan malam, atau mungkin ada yang sudah mulai selonjoran di atas kasur nih, siap-siap untuk memejamkan mata. Dan tentunya inilah adalah waktu yang terbaik untuk memberikan apresiasi pada tubuh kita yang mungkin telah bekerja keras seharian ini. Dan mungkin supaya istirahat para pendengar semua benar-benar maksimal dan mungkin bangun esok hari dalam kondisi segar, bugar, ada beberapa tips nih yang baik untuk para pendengar semua yang bisa kami sampaikan. Dan mungkin para pendengar bisa menjeda minimal 2 atau 3 jam untuk waktu makan dan istirahat malam Anda. Dan usahakan tidak langsung melompat nih ataupun langsung berbaring di tempat tidur tepat setelah Anda menyuap sendok terakhir makan malam Anda. Dan pastikan beri jeda waktu sedikit sekitar 2 hingga 3 jam agar mungkin organ pencernaan punya waktu untuk mengolah makanan dengan sempurna. Dan terutama hal tersebut juga menghindari kita dari asam lambung. Karena langsung berbaring dengan perut penuh masih bisa memicu asam lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan GERD yang mungkin membuat dada terasa panas dan tentunya perut tidak nyaman. Dan mungkin itu pendengar tips yang bisa kami bagikan untuk para pendengar saat ini. Dan mungkin untuk mengisi jeda waktu ini bisa mendengarkan musik yang santai yang tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan tentunya pendengar, untuk malam hari ini jangan kemana-mana karena sebentar lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita nasional bersama RRI Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, saatnya kita ikuti dan dengarkan berita warta, maksud kami, warta berita bersama RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus hari ini dan saya sebagai penyanyi. Isi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Jadi secara profesional itu?
11: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi?
11: Iya,
14: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
14: bagaimana
11: kontrak nyanyi? Terkait, ya. Saya kontrak dulu kontrak nyanyi 2017-18.
14: Oke. Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Iya. Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Dan memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools FedWatch itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut. Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Soeharyo mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi Berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti warta berita bersama RRI Pro 3. Dan saat ini pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan untuk program selanjutnya akan kita dengarkan dan ikuti mimbar agama Katolik.

dan juga memenuhi seluruh kehidupan kita, secara khusus pergumulan, sakit, penyakit, masalah-masalah yang kita hadapi, dan juga berbagai kesulitan yang kita rasakan setiap hari. Untuk lebih mendalami tema ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia serta berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, ibu, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kisah perempuan Kanaan adalah salah satu kisah yang paling menantang dari seluruh Injil. Kisah ini sangat mengharukan karena menampilkan keberanian dan kegigihan seorang ibu demi anaknya. Menantang karena cara Yesus merespon, atau lebih tepatnya cara Yesus menampakkan responnya yang sangat tidak seperti yang kita bayangkan. Perempuan ini bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Kanaan, bangsa yang pada zaman itu dianggap sebagai orang luar, orang asing, bahkan orang yang tidak berhak atas berkat Allah Israel. Dia datang dari jauh, menempuh perjalanan ke daerah tempat Yesus berada. Dan dia berteriak dengan segala yang ada dalam dirinya. Katanya, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Namun apa yang terjadi kemudian? Yesus hanya diam. Dan Injil mencatat dengan sebuah ungkapan yang sangat jujur, yang berbunyi, "Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab." Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir Yesus. Dan tidak satu gerak pun yang diucapkan oleh Yesus. Yesus diam total. Bayangkan betapa sakitnya wanita ini. Dia sudah datang jauh-jauh. Dia sudah berteriak dengan segenap hatinya. Anaknya yang sedang menderita di rumah, dan Yesus yang dia yakini bisa menolong hanya diam saja. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, jika kita perhatikan dengan seksama, perempuan Kanaan ini menghadapi tiga ujian yang sangat berat secara berturut-turut. Dan cara dia melewati tiga ujian itu adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita yang bisa kita petik pada malam hari ini. Yang pertama, ujiannya adalah keheningan Allah. Yesus tidak menjawab. Dia berseru dan tidak ada jawaban.

0: Tetapi wanita ini tidak berhenti. Jika kita hubungkan dengan doa, doa yang tidak segera dijawab bukan berarti doa yang ditolak. Bisa jadi jika Allah sedang menunggu atau melihat apakah kita sudah cukup percaya dan juga sudah terus-menerus mau berdoa. Tentu Allah yang hening, Allah yang diam bukan berarti Allah menolak atau Allah tidak menjawab doa-doa kita. Ujian kedua yang dialami oleh wanita ini adalah penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa melihat bagaimana murid-murid Yesus bahkan meminta agar perempuan itu diusir. Mereka berkata, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Tentu bisa kita bayangkan betapa menyakitkan. Bukan hanya Yesus yang diam, bahkan orang-orang yang di dekat Yesus pun, para muridnya pun juga mengusir wanita ini untuk pergi. Tetapi perempuan ini tidak mendengarkan suara yang ingin menjauhkan dia dari Yesus. Dia terus berusaha untuk mendekati Yesus dan datang kepada Yesus. Dan ujian yang ketiga adalah kata-kata yang tampak keras yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Yesus berkata demikian, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini kata-kata yang sangat keras dan bisa dibilang sangat kasar. Kata-kata yang jika kita dengarkan pertama kali terdengar sangat menyakitkan. Tetapi perempuan ini sama sekali tidak tersinggung. Tidak marah, bahkan perempuan ini juga tidak pergi untuk meninggalkan Yesus. Dia tidak kecewa. Sebaliknya, dengan rendah hati, dengan keyakinan iman yang luar biasa, wanita ini menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jawaban ini menunjukkan sesuatu yang sangat dalam tentang iman wanita ini. Dia tidak berdebat soal siapa yang berhak atau tidak berhak. Dia tidak menuntut haknya, tapi dia hanya percaya bahwa kasih Yesus cukup besar, bahkan untuk dia. Bahkan untuk orang yang di luar, orang Yahudi pada masa itu. Bahkan untuk orang yang dianggap paling kecil sekalipun. Dan itu sudah cukup bagi wanita ini. Dan Yesus pun berseru dengan penuh kekaguman, "Hai ibu, besar imanmu." Bapak, ibu, saudari-saudara yang terkasih, dari kisah perempuan Kanaan ini, kita bisa belajar dengan sangat konkret apa artinya iman yang teguh, apa artinya iman yang kokoh, iman yang tidak mudah pergi, iman yang tidak mudah untuk menjauh. Iman yang teguh bukan berarti iman yang tidak pernah ragu. Perempuan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi pasti juga merasakan keraguan, merasakan kegoyahan ketika Yesus hanya diam saja, ketika Yesus tidak menjawab permohonannya. Pasti ada momen ketika dia bertanya di dalam hatinya, apakah benar Yesus bisa menolong? Apakah aku tidak salah menempatkan ini dalam diri Yesus? Tetapi wanita ini tidak membiarkan keraguan itu membuatnya untuk berbalik dan pergi. Iman wanita ini teguh. Dan iman yang teguh adalah iman yang terus berjalan meskipun kaki terasa gemetar. Meskipun hati penuh dengan keraguan. Tetapi kita mau untuk terus maju dan berjalan. Iman yang teguh bukan berarti langsung mendapat jawaban. Justru salah satu ciri iman yang matang adalah kemampuan untuk bertahan dalam doa yang belum terjawab. Tentu tanpa menyerah, tanpa kehilangan kepercayaan. Mungkin banyak di antara kita yang berdoa untuk entah itu kesembuhan anggota keluarga kita yang sedang sakit, atau berdoa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin saja sudah berlarut-larut yang kita alami. Doa untuk kita atau mungkin untuk orang-orang di sekitar kita yang kehilangan arah. Dan mungkin doa-doa itu belum dijawab sampai saat ini. Dan perempuan Kanaan memberikan contoh kepada kita dengan berkata, jangan berhenti. Teruslah berseru, teruslah mendekat kepada Tuhan. Dan iman yang teguh juga bukan berarti bahwa kita harus sempurna. Perempuan Kanaan bukan orang yang sempurna, bukan orang yang suci. Dia bukan orang yang berasal dari umat perjanjian Allah, bukan orang Yahudi. Dia orang luar. Tetapi iman yang sederhana, iman yang tulus, iman yang tidak menyerah, itulah yang membuat Yesus kagum kepadanya. Allah tidak mencari orang yang sempurna. Allah mencari orang yang sungguh-sungguh percaya. Orang yang senantiasa setia kepadanya. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil dan melihat bagaimana keteguhan iman dari wanita Kanaan ini, mari kita melihat bagaimana Gereja Katolik mengajarkan kepada kita melalui dokumen-dokumen gereja. Dalam dokumen Dei Verbum mengajarkan bahwa iman adalah jawaban manusia yang menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah yang mewahyukan diri. Iman bukan hanya soal menyetujui doktrin-doktrin yang diajarkan kepada kita yang sudah senantiasa kita ingat. Namun iman adalah penyerahan diri yang total. Baik akal budi, baik kehendak, dan juga seluruh hati. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah yang kita percayai. Dan perempuan Kanaan adalah gambar hidup dari iman yang diharapkan oleh Allah. Dia menyerahkan seluruh dirinya, seluruh pengharapannya, bahkan seluruh harga dirinya kepada Yesus. Dan itulah yang Yesus sebut sebagai iman yang besar. Dan dalam Lumen Gentium, gereja menghadirkan kepada kita sosok Maria, Bunda Allah, sebagai teladan yang paling sempurna. Maria adalah perempuan yang memiliki semboyan utama, Fiat Voluntas Tua. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Bahkan ketika Bunda Maria tidak sepenuhnya mengerti bagaimana rencana Allah dalam dirinya, Maria tetap menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Maria adalah perempuan yang tetap berdiri di kaki salib ketika semua murid-murid Yesus lari ketakutan. Maria adalah perempuan yang senantiasa percaya, bahkan di tengah duka cita yang paling mendalam yang dia alami. Gereja menempatkan Maria sebagai teladan bagi kita semua. Bukan berarti kita harus menjadi sempurna seperti Maria. Tetapi kita diajak untuk meneladani semangat imannya. Berani menyerahkan hidup kepada Allah, berani bertahan dan setia dalam doa, dan berani percaya meskipun situasi tampaknya tidak mungkin. Dan Maria sendiri sebagai ibu rohani kita senantiasa berdoa bersama kita dan berdoa untuk kita semua. Ketika iman kita goyah, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ada seorang ibu, yakni Bunda Maria, yang senantiasa menemani kita dalam doa dan membawa permohonan-permohonan kita kepada Yesus Putranya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Mari sekarang kita semua membawa seluruh pergulatan kehidupan kita yang nyata, yang kita rasakan setiap hari, di dalam doa-doa kita. Karena doa yang baik bukan hanya mengajarkan kita tentang iman yang semakin teguh, tetapi juga tentang kesetiaan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, malam hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sakit, atau mungkin ada di antara kita yang sudah berdoa sekian lama tetapi juga belum dikabulkan. Dan kepada kita semua, perempuan Kanaan yang baru saja kita dengarkan tadi, senantiasa berkata kepada kita, jangan berhenti berseru. Tuhan senantiasa mendengarkan. Diamnya Tuhan bukan tanda tidak peduli, tetapi seringkali adalah ujian yang sedang diberi kepada kita agar iman kita semakin diperdalam. Nah, mungkin juga ada di antara kita yang sedang bergumul dengan masalah-masalah keluarga yang cukup berat. Mungkin pernikahan yang retak, anak yang tersesat, hubungan yang penuh dengan luka. Dan kepada kita semua, perempuan Kanaan juga berkata, jangan menyerah. Teruslah membawa keluarga kita di dalam doa. Teruslah mendekat kepada Yesus, meskipun orang-orang di sekitar kita mungkin tidak mendukung. Mungkin juga ada yang menertawakan kita, bahkan mungkin juga ada yang menyarankan kita untuk menyerah dan berhenti. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan, baik kesulitan ekonomi, atau mungkin sedang dalam mencari pekerjaan, atau dalam menentukan masa depan yang lebih baik. Dan kepada kita juga, perempuan Kanaan senantiasa berkata, percayalah kepada kebaikan Tuhan. Bahkan, remah-remah kasih Allah lebih dari cukup untuk hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita, anak-anaknya, kelaparan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, iman yang teguh tidak menghapus masalah-masalah yang kita hadapi secara ajaib, secara cepat. Tetapi iman yang teguh mengubah cara kita menghadapi masalah-masalah itu. Perempuan Kanaan tetap menghadapi kenyataan bahwa anaknya sedang sakit. Dia tidak menyangkali itu. Tetapi dia tidak menghadapinya sendirian. Dia membawanya kepada Yesus, dan itulah yang mengubah hidupnya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, di akhir permenungan pada malam hari ini, izinkan saya mengajak kita semua melakukan tiga hal sederhana ini. Yang pertama, mari kita lihat kembali dan kita temukan satu pergumulan yang sedang kita alami dalam hidup kita setiap hari, yang mungkin belum kita bawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan malam hari ini, bawalah itu dalam doa. Berserulah seperti yang perempuan Kanaan serukan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, tolonglah aku. Dan kata-kata sederhana ini adalah doa yang sangat kuat. Dan yang kedua, jika mungkin selama ini kita sudah berdoa, tetapi merasa bahwa doa kita belum dijawab, atau mungkin kita sudah hampir menyerah, mari kita ingat kembali perempuan Kanaan yang melewati tiga ujian berturut-turut tanpa berhenti. Dan kita diajak juga untuk jangan berhenti. Tuhan mungkin sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Dan yang ketiga, mari kita doakan seseorang yang mungkin sedang menghadapi kesulitan atau menghadapi masalah. Dan mari kita menjadikan perempuan Kanaan sebagai teladan. Kita berseru kepada Tuhan demi orang-orang yang kita kasihi. demi orang-orang yang memohonkan doa-doa kita. Dan doa permohonan yang kita panjatkan demi orang yang kita kasihi adalah salah satu bentuk kasih yang paling murni yang bisa kita berikan kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Yesus memuji perempuan Kanaan dengan berkata, "Besar imanmu." Itulah penghargaan tertinggi yang bisa diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang senantiasa setia, yang senantiasa teguh dalam imannya. Dan Kristus yang sama, yang memuji iman perempuan Kanaan 2000 tahun lalu, memandang kita malam ini dengan penuh kasih dan juga berkata, "Besar imanmu," ketika kita mampu setia, mampu teguh dalam iman kita. Dan semoga kita masing-masing dimampukan oleh rahmat Allah untuk menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya, aku siap setia kepadamu." Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, pendengar Pro Satu dari Palangkaraya, luar biasa sekali untuk permenungan pada malam hari ini. Dan terima kasih Pak Victor telah menyampaikan permenungan kita pada malam hari ini. Dan semoga yang telah kita dengarkan hari ini dapat menjadi harapan, kasih, dan tentunya semangat untuk kita terus berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para pendengar semua dari siang tadi hingga malam hari ini. Dan saya Rita Virginia pamit untuk Palangkaraya malam ini. Anda akan ditemani oleh rekan kami, Olivia Dewi.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, mengawali Palangkaraya malam. Kembali kami hadirkan informasi cuaca ya untuk besok hari Kamis tanggal 19 Agustus 2026. Baik, kami sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga, Kak.
2: Iya, selamat malam. Ada Kak Ika malam hari ini yang bertugas. Sehat, Kak Ika?
3: Alhamdulillah, sehat, Kak. Ya.
2: Kak Ika, apa nih yang bisa disampaikan untuk pendengar Pro 1 terkait cuaca di wilayah Kalimantan Tengah besok hari, Kak Ika?
4: Ya, baik, Kak. Siap. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Berlaku esok hari, Kamis 20 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi terjadi udara kabur pada pagi hingga menjelang siang hari, saat sore hingga menjelang malam hari, dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selain itu juga terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang berpotensi terjadi pada malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih Kak Ika Priti ya, Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat beristirahat juga ya malam hari ini. Iya, baik pendengar, demikian tadi informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah ya. Dan saya Dewi Sri Tanjung pendengar akan menemani Anda di Palangkaraya malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan menemani istirahat malam Anda, iya, hati-hati di jalan ya. Iya. Oke, baik pendengar, bagi Anda juga yang malam hari ini tentu sudah menantikan program kami ya, Ruang Rindu Nasional. Segera saja kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Kita ikuti Ruang Rindu Nasional.
5: Di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yeni.

0: Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam, PR-nya Mbak Yeni Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yon redek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia. Ya itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.

0: Ketujuh sekali. Ketujuh sekali, bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Siap.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
1: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
0: Aduh. Selalu siap mendukung.
1: Ini alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Panjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohong enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
1: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
1: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
0: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
0: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
1: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
1: kedua?
2: Udah yang kedua.
1: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
1: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, jadi sudah 2024 kali kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. Sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Yeah. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Sisi.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena enggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya

0: musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
1: Cahaya malam.
0: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
2: Cuita malam.
0: Mbak Dan Yeni, ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Terima kasih Mbak Yeni.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri,
3: boleh,
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekarang
1: abadikan.
3: Memang, yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali, kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Beri, terima kasih.
3: Mas Beri, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Beri Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
4: Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Ya.
4: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
4: gunung Krakatau ya, begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
4: jadi
1: negara.
4: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Beri muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya, lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini.
1: Festival, ya.
4: Saya kaget, saya tanya. Loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
4: saya
3: ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
4: ini.
3: Tahun depan ada lagi Mas.
4: Harus terus. Ya, Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok ya. Ada studio alam. Yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman, dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu. Ada Amin. Ada ya.
4: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Safe. Ya. Amin.
4: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Anak-anak, waduh anak-anak baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Duki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan ya.

0: Test, test.
1: Okay, give it up for Nisi Eduardo Yon, saxophone. Sheila Permatasaka on bass. Shari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu In the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like pop bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is song called Baby It's You. Okay.

0: kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
1: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
1: Iya sih.
0: Kan kalau kita kasih surat izin ya. Aja ya.
1: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
1: Nah, kalau tahun ini, komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
1: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya. Yeah, kita
1: jadi,
0: perkenalkan.
1: Biar langsung.
0: Yes, yes.
1: Ada
0: yes,
1: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi yeah. Kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
2: tapi kita manggilnya Mbak
1: atau Kakak. Budaya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
1: Ini pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
1: ini Mbak
2: Yaya? Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
1: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yayani, jenis kondenya?
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
1: nah, jadi boleh diputer dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
1: ya
2: jadi kita
1: terancam punah untuk ya, pengrajin.
2: Kita perlu memikirkan rangka regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
2: tangan ya. Ya manual, dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu khas Palembang itu
2: ya,
1: songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada ya, ya
1: ada
2: ya.
1: Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
2: Banten. Oh, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
1: saya juga.
2: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Badui warna hitam ya, dengan motif
2: Badui,
1: emas.
2: Badui ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: Pending ya kombinasi nih ya,
1: ya.
2: Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya.

0: Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi, memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang 3 emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul katulistiwa.
1: Berikutnya.
0: Berikutnya, ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini. Kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
0: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada 2 motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Ini di ujung selatan Indonesia.
0: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana. Hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Terima kasih. Mbak-mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah pada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan demikian tadi program Freedom Jazz ya, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, baik pendengar masih bersama kami ya di 95,9 FM Pro 1, kanal inspirasi, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 21 pendengar lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, dan kita akan beralih ke program berikutnya.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi yang cerah di alun-alun kota. RRI Palangkaraya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sedang mengadakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Banyak warga antusias mengantri, tapi tidak dengan Pak Udin. Ia terlihat celingukan ingin kabur, namun tertangkap basah oleh tetangganya Bu Ani.
1: Loh, Pak Udin, mau kemana Pak? Kok malah melimpir lewat belakang tenda? Sini Pak, antri bareng saya.
2: Bu Ani, enggak Bu. Ini saya mau beli pentol di seberang. Saya buru-buru.
1: Alasan aja Bapak ini. Itu loh, di tenda ada pemeriksaan gratis. Cek tensi, gula darah, sama kolesterol. Mumpung gratis Pak, biasanya di klinik bayar mahal loh. Ayolah.
2: Waduh, makasih Bu. Badan saya sehat kok. Seger buger gini. Lagian, saya takut Bu.
1: Takut kenapa? Disuntik? Enggak disuntik kok, cuman ditusuk jarum kecil dikit di jari, kayak digigit semut.
2: Aduh, bukannya takut jarumnya Bu, saya takut ketahuan penyakitnya. Kalau nggak diperiksakan, saya ngerasa sehat. Kalau diperiksa terus, ketahuan ada darah tinggi atau gula, saya malah jadi kepikiran Bu, terus sakit beneran. Mending nggak tahu kan?
3: Selamat pagi Bapak, Ibu. Maaf, saya tidak sengaja dengar obrolannya. Bapak takut periksa karena takut ketahuan penyakitnya ya?
2: Iya Sus, mending saya nggak usah tahu. Jadi hidup tenang, makan apa aja bebas.
3: Bapak, ibarat motor kalau remnya blong, tapi Bapak nggak tahu kira-kira bahaya nggak pas dipakai jalan kencang?
2: Ya bahaya banget dong Sus, bisa nabrak. Celaka itu mah.
3: Nah, tubuh kita juga sama, Pak. Penyakit seperti hipertensi atau diabetes itu sering disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Gak ada gejalanya di awal. Tapi kalau dibiarkan, tiba-tiba bisa stroke atau serangan jantung. Kalau Bapak tahu dari sekarang, kita bisa perbaiki remnya sebelum celaka.
1: Tuh, dengerin Pak Udin, motor aja Bapak rajin servis. Masa badan sendiri gak dirawat? Kasian anak istri di rumah kalau Bapak tiba-tiba ambruk.
2: Iya juga ya. Kemarin motor bunyi klotok-klotok-klotok dikit aja, langsung saya bawa ke bengkel.
3: Betul Pak, dan tenang aja. Kalaupun hasilnya ada yang tinggi, bukan berarti kiamat. Justru bagus ketahuan sekarang. Jadi kita bisa atur pola makannya, bisa dikasih obat pencegah juga. Jadi Bapak bisa tetap sehat, nemenin cucu, main bola sampai nanti tua. Gimana Pak? Mumpung gratis loh Pak.
2: Ya udah deh Sus. Bu Ani, saya nyerah. Saya mau diperiksa, tapi janji ya Sus, nyuntiknya pelan-pelan.
1: Pak Udin, badan aja kekar, sama jarum suntik kecil takut.
3: Relax ya Pak, tarik napas. Oke, selesai. Wah, Pak Udin, tensinya agak tinggi nih. 150/90. Bapak sering begadang atau makan asin ya?
2: Waduh, 150? Iya, Sus. Saya hobi banget makan ikan asin sama begadang nonton bola. Aduh. Untung saya periksa ya. Kalau enggak, saya terusin tuh makan ikan asin tiap hari.
3: Nah, itu dia Pak Udin manfaatnya. Kita mulai dari screening kesehatan. Mulai sekarang dikurangi ya Pak garamnya. Nanti saya kasih vitamin dan untuk catatan dietnya saya juga kasih.
2: Siap Sus, makasih banyak ya sudah maksa saya tadi. Makasih juga Bu Ani, biarpun cerewet tapi tetangga saya ini memang paling perhatian.
1: Sama-sama Pak, sehat itu murah, sakit itu yang mahal.
0: Pendengar, jangan menunggu sakit baru ke dokter. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas atau posyandu terdekat. Screening kesehatan rutin adalah wujud rasa syukur dan sayang kita pada tubuh yang dititipkan Tuhan. Mari sadar kesehatan demi masa depan yang lebih cerah.
4: Ayo, periksa kesehatan sekarang juga.

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan malam hari ini, melanjutkan kembali program berikutnya ya. Sebelumnya tadi juga kami hadirkan sebuah mini drama ya dengan judul Lebih Baik Tahu Daripada Ragu. Ya, baik pendengar, di malam hari ini ya sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan temani pendengar ya dengan sajian lagu-lagu dari Lantika Musik Tanah Air dalam melodi memori.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Ya, pendengar, sebuah lagu dari The Groove ya, Satu Mimpiku, membawa kita ke menit 16 meninggalkan pukul 22 malam hari ini. Ya, pendengar, cuaca Kota Palangkaraya sedang tidak baik-baik saja ya. Dan rasanya hampir satu bulan ya kita tidak melihat hujan ya. Dan kalau kita perhatikan juga memang kabut asap ya dalam beberapa hari terakhir ini juga semakin pekat. Nah, bagi Anda yang mungkin tidak punya keperluan yang benar-benar penting ya, pendengar, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Dan terutama ketika kondisi udara di luar sedang berasap. Kalau memang harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan masker yang sesuai dan jaga kondisi tubuh dengan cukup minum dan juga beristirahat. Dan yang paling penting, mari kita tentunya bersama-sama peduli dengan lingkungan di sekitar kita ya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, karena api yang awalnya kecil bisa menjadi kebakaran yang sulit untuk dikendalikan ya. Tetap jaga kesehatan Anda dan tetap waspada terhadap kabut asap ya, karena udara bersih tentunya juga merupakan hak kita bersama. Ya, baik pendengar, berlanjut kembali ya dengan lagu berikutnya. Kali ini ada The Massive, Ku Jatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Ya, pendengar masih di Melodi Memori ya, saatnya kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk di 0811 520 3123 ya. Kami bacakan ya WhatsApp dari Mama Lili, apa kabarnya malam hari ini ya. Mama Lili ingin request lagu dari Ratih Purwasih yang berjudul Ayah. Ya, salamnya dikirimkan untuk pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya di malam hari ini. Selamat beristirahat dan oke, terima kasih ya untuk Mama Lili ya yang ada di seputaran Jalan Cilikriwut Palangkaraya. Baik, pendengar langsung saja lagunya kami hadirkan berikut dari Ratih Purwasih.

0: sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Iya, terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI di Malangkaraya malam hari ini ya. Kembali kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk dari Mas Fazar di Sampit ya, yang ingin request lagu dari Bondan Prakoso, judulnya Dari Langit ke Bumi ya. Oke, salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI di Malangkaraya yang malam hari ini mungkin belum tidur ya. Dan baiklah pendengar ya, kami akan hadirkan lagu yang di request Mas Fajar di Sampit, dan itu nanti juga akan mengakhiri ya sajian Melodi Memori di kesempatan malam hari ini. Dan masih ada sesi program lagi yaitu Jazz Musik menemani pendengar sampai nanti pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95.9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Mengawali pagi yang penuh berkah ini, mari kita hadirkan kembali kecintaan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam mutiara pagi. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mana bukti cintaku kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah cukup dengan mengucapkan solawat? Atau mungkin cinta itu harus kita buktikan melalui akhlak dan keteladanan dalam kehidupan? Pada pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, kita akan membahasnya bersama Bapak Ustadz Muhammad Syahren, mengupas tema mana bukti cintamu kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga perbincangan pagi hari ini menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi kita untuk semakin mencintai dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau mungkin ingin berbincang, Anda bisa tergabung di line teleponnya di 0536-3221-779 atau mungkin bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, mari kita sapa bersama-sama nih Pak Ustadz. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, walaupun kita dikepung sama kabut asap.
1: Iya.
0: Baik, pagi hari ini temanya cukup menarik ya. Ini mana bukti cintamu kepada Nabi Muhammad SAW? Silakan.
1: Baik, pemirsa sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mereka sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu lagi di channel RRI Kota Palangkaraya, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nantinya ada manfaatnya bagi kita semua dan menjadi itibar atau pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, sahabatnya yang sangat mulia, yaitu beberapa sahabat beliau yang sangat dicintai, di antaranya ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya beruntunglah sesungguhnya kita hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sangat beruntung lagi di antaranya umatku. Nah, ada umatku yang paling mulia di samping kalian, ada lagi umat yang paling mulia yaitu umatku di akhir zaman. Yang mana ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat aku, mereka tidak bisa memandang aku, tetapi mereka mencintai aku. Nah, maka dari itu salah satunya adalah termasuk kita ini orang yang berada di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk membuktikan rasa cinta kita juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya ada yang harus kita perhatikan dan harus kita kerjakan. Jadi ada beberapa bukti cinta. Kita langsung saja pada materi kita karena mengingat waktu. Nah, yang pertama adalah kalau kita ingin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kita konsekuensi adalah itu dengan ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Nah, ini bukti cinta kita. Tindakan seorang mukmin mengaku mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun masih banyak sekali perintah agama yang tidak ia kerjakan, masih banyak sekali larangan yang syariat-syariat yang dilakukan, maka itu termasuk orang yang mencintai. Nah, maka itulah kita berusaha bagaimana kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka cintai dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara melaksanakan perintahnya atau syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? Man ahabbani falyastanna bisunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dia dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sunnah-sunnah Rasulullah ini, apa yang pernah disyariatkan Rasulullah ini, kita sebagai umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, maka harus benar-benar apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita laksanakan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, "Man raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang enggan, malas mengerjakan sunnah-sunnahku, kata Nabi kita, maka nanti dia bukan dari golongan aku. Nah, maka dari itulah kita berusaha, kalau kita benar-benar cinta dengan Rasulullah, maka ikuti apa yang diajarkan, yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satunya. Yang kedua adalah kita senantiasa memperbanyak daripada penyebutan beliau atau sering-sering bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk ini kita bersalawat, mungkin banyak yang kita ketahui salawat itu, ya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak, di antaranya ada salawat Jibril, salawat Nariyah, dan juga ada yang disebut dengan salawat Al-Fatih. Nah, mungkin sebagian orang banyak yang tidak tahu apa itu salawat Al-Fatih. Nah, maka dari itulah kita berusaha bagaimana untuk bisa atau mendapatkan salawat-salawat yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi kita, barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka nantinya bersama aku di dalam surga. Bahkan Allah sendiri dalam surah Al-Ahzab ayat 56 mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk nabi. "Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya." Nah, ini menunjukkan bahwasanya mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah sendiri dan para malaikat-malaikatnya bersalawat untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tentunya harus, bahkan kita diwajibkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dengan salawat ini nantinya kita akan mendapatkan syafaat beliau di Yaumil Uzma. Nah, bahkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, seandainya umatmu bersalawat kepadamu sehari hanya 10 kali saja, maka nanti dia akan aku tuntun meniti titian siratal mustaqim dalam keadaan selamat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala." Nah, kita ketahui bersama bahwasanya titian siratal mustaqim itu kan kecilnya luar biasa. Ada yang mengatakan itu rambut dibelah 7. Nah, kemudian kecil sekali. Nah, bahkan tajamnya seperti silet. Nah, jadi kalau kata injak, bagaimana? Tidak bisa. Maka dari malaikat inilah, malaikat Jibril sudah menjanjikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, seandainya mereka mengatakan atau mengucapkan salawat kepadamu 10 kali sehari minimal, itu ya, 10 kali sehari, maka dia akan bersama aku nantinya. Bahkan ada di lain kesempatan mengatakan bahwasanya nanti akan berada di sayap malaikat Jibril. Karena sayap malaikat Jibril ini adalah dari masyrik sampai maghrib, lebar dan panjang sekali. Nah, jadi mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata malaikat Mikail, aku akan memberi minum dalam telaga Al-Kausar nantinya. Nah, jadi orang yang akan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali sehari, kata malaikat Mikail, aku akan yang memberi minum nanti di telaga Al-Kausar. Nah, kemudian lagi yang ketiga adalah malaikat Israfil. Aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang mengucap salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Tidak akan, apa kata malaikat Israfil, tidak akan angkat kepalaku, aku akan selalu bersujud kepada Allah sehingga Allah mengampuni dosa orang yang membaca atau mengucapkan salawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir adalah kata Jibril, apa Israel, aku akan cabut rohnya dengan lemah lembut seperti aku mencabut roh para nabi dan rasul. Nah, ini kita ketahui bersama bahwasanya betapa sakitnya nantinya ketika roh kita dicabut oleh malaikat Israel ini. Nah, mungkin kita pernah dalam sejarah dikatakan bahwasanya pada masa Nabiullah Musa alaihi salam, bahwasanya sahabat daripada Musa atau umatnya Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau engkau seorang nabi, seorang rasul, maka mempunyai mukjizat. Nah, sehingga umat Nabi Musa tadi minta kepada Nabi Musa supaya jenazah yang sudah terkubur ini bisa bangun, nah kemudian bisa berbicara lagi. Nah, sehingga Nabi Musa ketika itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, makam yang ditunjuk oleh sahabat Musa tadi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, makamnya terbuka dan langsung dia berbicara kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Ujar Nabi Musa, wahai Sipulan bin Sipulan, sudah berapa tahun kira-kira kamu ini sudah meninggal dunia? Nah, dia mengatakan sudah 1000 tahun lamanya. Tapi ujar ayat tadi, sesungguhnya sudah 1000 tahun ini rasa sakitnya aku dicabut roh oleh malaikat Israel masih terasa. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya orang yang nantinya, terutama kita nantinya, apabila dicabut oleh malaikat Israel, tentunya sakitnya luar biasa. Nah, namun dijanjikan oleh malaikat Israel bahwasanya apabila kita benar-benar sering bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal 10. Nah, tapi jangan juga ya 10 ya. Terlalu sedikit sekali itu. Ya, harus lebih lah, minimal 100 atau bagaimana. Nah, jadi kata Israel, akan kucabut rohnya nantinya seperti para nabi dan rasul. Nah, kita masih ingat juga sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut roh nabi kita. Nah, di sana ada malaikat Jibril, sedangkan malaikat Jibril saja memalingkan muka ketika itu. Nah, jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya bahwasanya, kenapa wahai Jibril kamu memalingkan muka? Nah, kata Jibril alaihissalam, sesungguhnya aku tidak tega melihat bagaimana perasaan kamu ketika dicabut roh kamu, kamu merasa seperti meringis. Nah, sehingga ketika itu keringat Rasulullah, di dahi Rasulullah itu keluar keringat. Itu menandakan bahwa masih ada rasa sakitnya. Nah, itu luar biasa, apalagi kita yang sebiasa-biasa ini. Nah, maka itulah mari kita perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya dicintai oleh baginda Rasulullah. Kita cinta Rasulullah dan Rasulullah pun cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sering-sering membaca salawat, nah terutama salat yang kita cintai, artinya salawat apa yang sangat kita cintai, maka amalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita mencintai itu salawat Al-Fatih. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, itu salawat yang punya saya sendiri ya, yang saya langsung bersanad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru kami. Nah, ada guru-guru kami ada 7 yaitu yang sehingga dari guru ke guru sehingga sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bedanya antara orang yang membaca salawat bersanad dengan orang yang tidak bersanad itu beda. Artinya apa? Bisa hukumnya adalah karamat dan derajat. Perbedaan antara karamat dan derajat tadi, nah itu hanya kalau karamat hanya pahala apabila satu kebaikan maka dibalas menjadi 10. Tapi kalau derajat itu hanya Allah yang tahu memberi pahalanya. Nah, maka dari itulah mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang mendengarkan radio Republik Indonesia Kota Palangkaraya ini, mudah-mudahan nantinya saya mengajak kepada pemirsa, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah nantinya akan kenal dengan kita. Dengan adanya kita bersalawat ini, maka insya Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita, dan insya Allah mudah-mudahan akan meninggikan kedudukan kita sebagai orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, mari mudah-mudahan dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya dan menjauh segala apa yang dilarangnya, maka insya Allah kita tergolong umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh beliau. Inilah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantaranya. Nah, ini saja mungkin.
0: Baik, buat pendengar yang ingin berbincang atau mungkin ada pertanyaan, bisa di line teleponnya di 0536-3221-779 atau mungkin pesan WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Dewi Lestari yang ada di Muara Teweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Izin bertanya nih Pak Ustadz, di zaman media sosial seperti sekarang ini, bagaimana cara orang tua seperti saya ini menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak sejak usia dini? Karena memang kalau sudah pegang gadget itu kadang susah. Yeah. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dewi di Muara Teweh ya.
0: Iya.
1: Lumayan jauh sekali juga ini. Nah, baik Ibu Dewi yang sama-sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagus sekali. Untuk di zaman modern ini, dalam zamannya gadget ya. Memang anak-anak sudah umur 2 tahun atau umur 3 tahun sudah kenal dengan yang namanya hiburan. Karena kebiasaan seorang ibu. Nah, ini kebiasaan. Jadi kalau bisa, seorang anak itu dibiasakan ada yang namanya YouTube Kid. Jangan sampai ada YouTube yang seperti dewasa. Nah, di YouTube Kid itu banyak hiburan-hiburan, salawat-salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyanyikan oleh para boneka-boneka, tapi nyanyiannya itulah salawat kepada baginda Rasulullah. Boleh saja ya, artinya apa? Anak-anak kita itu didengarkan. Nah, cari YouTube Kid itu yang sifatnya adalah salawatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak saya sendiri ya, sejak kecil juga ditanamkan. Artinya apa? Kalau kita ingin anak kita itu dewasanya atau sudah besarnya pandai bersalawat atau pandai mengaji, maka ibu sekalian, kalau memang kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, nah tentunya dimulai dari apa namanya ketika hamil pun kita sudah dididik. Nah, bayi, cabang bayi yang ada di dalam perut itu dididik dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita sudah hamil itu sering-sering kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang tuanya senang bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau malam hari diputar apa namanya YouTube atau HP kita tentang salawat atau tentang mengaji. Nah, kalau anak saya itu umur 1 tahun 2 tahun kemarin tuh apa namanya diputarkan setiap malam hari ketika dia tidur, maka diputarkan adalah juz amma. Nah, sekarang alhamdulillah anak saya sudah banyak hafalan-hafalannya berkat dia mendengarkan tadi. Nah, setelah diulangkan lagi di ketika dia belajar di TPA. Nah, maka dari itu kalau sudah anak kita seumuran anak TPA atau umur sudah 5 tahun ke atas, maka usahakan kita anak kita diantar ke TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, di sana diajarkan bagaimana bersalawat yang baik, diajarkan bagaimana caranya berdoa yang baik atau mengaji yang baik, sholat yang baik. Nah, maka dari itulah kita dari sekarang ini mari jaga anak-anak kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita nanti. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dari sekarang mari kita didik anak kita, terutama adalah kalau bisa pun ya kalau sudah dewasa seumur SD atau SMP masukkan anak kita ke pondok pesantren. Nah, di sana akan dididik dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu bisa puas ya. Terima kasih.
0: Iya, jadi tergantung pembiasaan, pengawasan sama pemilihan ya Ustaz.
1: Iya,
0: baik. Baik pendengar, alhamdulillah alamin, begitu banyak ya pelajaran yang bisa kita petik pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Muhammad Syahren dalam tema mana bukti cintamu kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga cinta kepada Rasulullah tidak berhenti di lisan dan solawat saja, tetapi kita buktikan dengan mengikuti sunnahnya, menjaga akhlak, menyayangi sesama, dan menghadirkan keteladanan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tanyakan kembali pada diri kita masing-masing, sudahkah kita cinta kepada Rasulullah benar-benar terlihat dalam sikap kita dan perbuatan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menuntun langkah kita untuk menjadi umat yang mencintai dan dicintai Rasulullah.
1: Amin.
0: Baik, kami undur diri dari Mutiara Pagi. Sampai bertemu lagi di Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas ya. Dan pagi hari ini masih tercium bau kabut asap ya, pendengar ya. Kebakaran hutan dan lahan, dan mari kita

0: tetap waspada, tetap saling mengingatkan, dan tetap saling menjaga. Jangan lupa untuk memulai kegiatan di luar, jangan lupa untuk membawa masker, mengenakan masker. Jangan lupa juga untuk membawa air mineral ya, untuk memenuhi kebutuhan air pada tubuh kita masing-masing. Dan mendengar dari Palangkaraya, pagi hari ini ada informasi terkait setiap 19 Agustus, dunia memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia sebagai momentum untuk menghormati para pekerja kemanusiaan yang membantu masyarakat di tengah berbagai krisis. Peringatan ini juga menjadi bentuk solidaritas bagi jutaan orang yang terdampak konflik, bencana, dan keadaan darurat lainnya. Dilansir dari laman United Nations, Hari Kemanusiaan Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 5 tahun setelah serangan bom terhadap Hotel Kanal di Baghdad, Irak pada 19 Agustus 2003. Serangan tersebut menewaskan 22 pekerja kemanusiaan, termasuk perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak, Sergio Vieira de Mello.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, rumah Cilik Riwut merupakan salah satu cagar budaya di Kalimantan Tengah yang perlu mendapat perhatian dari masyarakat. Bukan tanpa alasan, rumah bersejarah ini berpotensi menjadi objek wisata edukatif sekaligus resto yang dapat menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Pengelola rumah Cilik Riwut yang juga anak keempat Cilik Riwut, Kameloh Ida Lestari, mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan rehabilitasi bangunan tersebut pada akhir Agustus ini. Ia berharap upaya rehabilitasi dan pengelolaan yang lebih baik dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke rumah Cilik Riwut. Dalam hal ini, Jagau Kalimantan Tengah 2026, Helvi Septian Saputra mengapresiasi langkah yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk merehabilitasi rumah Cilik Riwut sebagai cagar budaya. Namun menurutnya, selain perbaikan fisik bangunan, promosi wisata juga perlu diperkuat melalui media sosial agar lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda, tertarik untuk berkunjung. Rumah Cilik Riwut selama ini menjadi salah satu tempat belajar sejarah bagi para pelajar yang datang dari berbagai sekolah di Kalimantan Tengah. Keberadaan rumah ini membantu generasi muda mengenal sosok pahlawan serta memahami perjalanan sejarah berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan dukungan rehabilitasi dan promosi yang tepat, Rumah Cilik Riwut diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata sejarah unggulan di Kota Palangkaraya. Kehadirannya tidak hanya menjaga warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan interaksi yang menarik bagi masyarakat. Pendengar, jangan kemana-mana karena tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Kamis 20 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Rencananya Bapak Gubernur kita, Agustiar Sabdan, berkeinginan untuk merehab.
2: Ya lagi, salam Adinda dari Pak Presiden, dan rasa bangga.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau pada Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menhut Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
3: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya, sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
2: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tubuh api, karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi karhutla pasti tidak akan bisa selesai. Ada jangan bermain api. Oke lagi, salam Adinda dari Pak Presiden dan rasa bangga.
3: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi petuk ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
4: Pertama dari 2023.
3: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
4: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel, saja.
3: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasan?
4: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja. Gitu ya.
3: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada Menteri pada Rudiansah?
4: Tidak tahu, bantuannya bantuan.
3: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman, menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Bupati Barito Utara Salahuddin menerbitkan surat edaran tentang instruksi larangan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Kebijakan tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingginya potensi karhutla di daerah setempat. Salahuddin meminta seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa meningkatkan pengawasan serta segera bertindak apabila ditemukan kegiatan pembakaran. Kelompok tani dan pelaku usaha juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar selama masa siaga darurat. Masyarakat peduli api, relawan, dan masyarakat diminta melakukan pengecekan rutin di kawasan rawan terbakar. Seperti dilansir Antara Kalteng, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Iman Topik mengatakan, pihaknya akan mendorong seluruh satuan pendidikan untuk ikut mencegah karhutla melalui edukasi kepada peserta didik. Selain itu, setiap pihak diminta segera melaporkan titik panas atau kejadian kebakaran kepada BPBD Barito Utara melalui Pusdalops PB. Salahuddin menegaskan, setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendengar dan pemirsa, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan rehabilitasi bangunan cagar budaya Rumah Cilik Riwut akhir Agustus ini. Diharapkan promosi wisata juga terus digencarkan agar Rumah Cilik Riwut semakin diminati dan menjadi objek wisata menarik di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Rencananya Bapak Gubernur kita, Agustiar Saban, berkeinginan untuk merehab.
5: Rumah Cilik Riwut merupakan salah satu cagar budaya di Kalimantan Tengah yang perlu mendapat perhatian dari masyarakat. Bukan tanpa alasan, rumah bersejarah ini berpotensi menjadi objek wisata edukatif, sekaligus resto yang dapat menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Pengelola Rumah Cilik Riwut yang juga anak keempat Bapak Cilik Riwut, Kameloh Ida Lestari mengatakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan rehabilitasi bangunan tersebut pada akhir Agustus. Ia berharap upaya rehabilitasi dan pengelolaan yang lebih baik dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke Rumah Cilik Riwut.
1: Alhamdulillah juga kalau perhatian dari pemerintah, rencananya Bapak Gubernur kita, Agustiar Saban, berkeinginan untuk merehab bangunan ini kemungkinan akhir bulan ini.
5: Dalam hal ini, Jagau Kalimantan Tengah 2026, Helvi Septian Saputra, mengapresiasi langkah yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk merehabilitasi Rumah Cilik Riwut sebagai cagar budaya. Namun menurutnya, selain perbaikan fisik bangunan, promosi wisata juga perlu diperkuat melalui media sosial agar lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda, tertarik berkunjung.
6: Tapi bukan cuma bangunannya yang perlu diperhatikan, promosinya juga harus jalan. Sekarang zamannya digital, jadi kita bisa memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan platform lainnya untuk memperkenalkan tempat ini dengan cara yang lebih menarik dan relate dengan anak-anak muda.
5: Dengan dukungan rehabilitasi dan promosi yang tepat, Rumah Cilik Riwut diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata sejarah unggulan di Kota Palangkaraya. Kehadirannya tidak hanya menjadi warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan interaksi yang menarik bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Upaya konservasi orangutan di Kalimantan Tengah terus diperkuat melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepas liaran orangutan. BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Penyelamatan Orangutan, BOS, juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk menjaga habitat orangutan. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
7: Kita sudah kumpulkan itu dari kurang lebih 17.000 titik kehadiran orangutan di Kalimantan Tengah ini yang untuk kita bikin spatial modeling untuk distribusi spasial orangutan. Ketika kita sudah dapat habitatnya ada di mana, ini akan mudah kita komunikasi tuh dengan berbagai pihak, dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta, dan lain-lain.
8: Upaya konservasi orangutan di Kalimantan Tengah terus dilakukan melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepas liaran orangutan serta perlindungan habitat. Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, Andi Muhammad Kadafi mengatakan, BKSDA bersama sejumlah mitra terus melakukan penanganan terhadap orangutan yang membutuhkan penyelamatan maupun rehabilitasi.
7: Ketika ada orangutan yang harus kita rescue karena berbagai keadaan. Kita sudah punya banyak mitra di Kalimantan Tengah ini yang siap untuk menampung, merehabilitasi, dan melepasliarkan kembali orangutannya. Begitu juga dengan habitat orangutannya, kita juga terus membangun langkah-langkah bagaimana habitat orangutan ini bisa kita jaga.
8: Kepala BKSDA Kalteng menambahkan, konflik manusia dan orangutan masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Meski jumlahnya disebut mulai menurun dibandingkan 5 tahun terakhir, BKSDA mengandalkan kerjasama dengan pemerintah daerah, pihak swasta, mitra konservasi, dan masyarakat untuk menangani konflik serta melindungi orangutan dan habitatnya. Sementara itu, Regional Manager Kalimantan Tengah Yayasan BOS, Denny Kurniawan mengatakan konflik manusia dan orangutan masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, meski jumlahnya disebut mulai menurun dibandingkan 5 tahun terakhir. Dalam penanganannya, masyarakat yang menemukan orangutan di sekitar permukiman atau lahan diminta segera melapor kepada BKSDA atau Yayasan BOS agar tim dapat melakukan penyelamatan dengan cepat dan tepat.
9: Kalau di BKSDA juga sudah ada call center, jadi langkah yang paling baik adalah segera menghubungi call center. Kalaupun misalkan yang punyanya adalah misalkan nomor kontak kami, ya silahkan juga kontak ke kami, nanti kami akan sampaikan ke BKSDA, dan itu nanti prosesnya akan cepat seperti Pak Andi tadi sampaikan bahwa tim pasti akan langsung datang ke lokasi untuk melakukan rescue.
8: Upaya pelestarian orangutan membutuhkan peran aktif seluruh pihak, termasuk masyarakat. Masyarakat diimbau tidak menyakiti atau membunuh orangutan yang masuk ke permukiman maupun lahan, tetapi tetap segera melaporkannya kepada BKSDA atau mitra konservasi agar dapat ditangani secara tepat. Nur Halisa melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kota Palangkaraya mencatat terdapat sebanyak 900 lebih ODGJ di Palangkaraya. Penanganan orang dengan gangguan jiwa perlu dukungan semua instansi. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini tentunya adalah prihatin.
12: Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau penyandang disabilitas mental masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah ODGJ yang tercatat mencapai 913 orang. Pekerja sosial Dinas Sosial Palangkaraya Eka Raya S2O mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai resiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, Babinkam Tipmas, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
11: Kalau terkait persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua kalangan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Pol PP atau pihak kepolisian atau kecamatan atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua kalangan, khususnya bagi masyarakat jika melihat ada ODGJ terlantar yang ditemuin di masyarakat. Tentunya kami juga minta tolong supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi ini kepada fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, karena setiap puskesmas.
12: Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, seorang ibu rumah tangga atau IRT nekat memanjat tower pemancar TPRI dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas ketinggian. Beruntung, aksi ini berhasil digagalkan warga sekitar. Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat yang kemudian mendatangi lokasi bersama sejumlah warga. Saat mendekat ke tower, korban yang diduga mengalami depresi berat sempat menunjukkan kemarahan dan mengancam akan segera melompat jika warga tidak menjauh. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga memutuskan untuk ikut memanjat tower dengan harapan bisa lebih mudah berkomunikasi dan membujuk korban agar bersedia turun. Ketua RT setempat Jul Kipli menyebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga turut mengikatkan tali pengaman ke tubuh korban sebelum proses evakuasi berlangsung.
13: Itu yang masih diproses depresi kan, jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau, ya tapi kurang lebih satu jaman lah. Aduh, kita yang ngajak ngobrolnya di atas itu.
12: Dinas Sosial sendiri menurut Ketua RT Julkipli berperan strategis dalam memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan, baik melalui mekanisme rujukan lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pemerintah kabupaten menambah personil pemadam kebakaran untuk memperkuat penanganan karhutla yang semakin parah. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Waringin Timur, Rizkon Fabriansyah, meminta seluruh OPD mengarahkan ASN serta perusahaan besar swasta atau PBS turut bersinergi di lapangan. Dilansir dari Antara Kalteng, Rizkon Fabriansyah mengatakan kondisi karhutla saat ini telah menimbulkan kabut asap yang mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain penambahan personil, DPRD juga mendorong optimalisasi anggaran biaya tidak terduga atau BTT untuk melengkapi sarana-prasarana, memberikan apresiasi kepada petugas serta penyediaan vitamin dan perlindungan kesehatan bagi personil lapangan. DPRD juga meminta pemerintah menyiapkan pembagian masker secara masif, memantau kegiatan pembelajaran sekolah selama kondisi asap, serta memfasilitasi pelaksanaan sholat istighosah. Rizkon Fabriansyah turut meminta Pemkab Kota Waringin Timur mempertimbangkan penjadwalan ulang pawai pembangunan hingga kondisi cuaca dan kualitas udara kembali membaik. Pendengar, informasi selanjutnya, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai tradisi dan perlombaan khas 17 Agustus yang berlangsung di berbagai daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan semangat kemerdekaan. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
14: Panjat Pinang itu apa ya, pasti dicari sih sama orang.
15: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diwarnai beragam kegiatan yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat, mulai dari upacara bendera, gerak jalan, panjat pinang, hingga berbagai perlombaan khas 17 Agustus lainnya. Kemeriahan tersebut tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah dan perkantoran, tetapi juga di tingkat masyarakat dan desa. Dalam program Jamquest di Pro 2 RRI Palangkaraya, personil Podcast Pro, Ical mengatakan, sejumlah kegiatan 17 Agustusan seperti panjat pinang dan gerak jalan menjadi momen yang paling dinantikan oleh masyarakat. Ia menilai, semangat tersebut menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan di Indonesia, terlebih karena berbagai kegiatan dapat berlangsung sejak awal Agustus hingga setelah 17 Agustusan.
14: Panjat pinang itu apa ya, pasti dicari sih sama orang. Kayak tadi aja aku sempat baca di tweet kayak ada yang mencari di mana sih di Palangkaraya.
16: Iya, betul.
14: Yang ada lomba panjat pinangnya.
15: Salah seorang peserta lomba 17-an, Supriani menilai kegiatan perayaan kemerdekaan menjadi ruang untuk terus mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa tetap dipertahankan setiap tahun sehingga masyarakat dapat merasakan semarak dan sukacita dalam memperingati hari kemerdekaan.
17: Makanya hal-hal ini dipertahankan kalau tidak sering, paling tidak tiap tahun ada. Jadi kita bisa melihat bagaimana gitu ya, semarangnya, kebersamaan dan sukacita kita dalam memperingati hari kemerdekaan dan hari-hari besar.
15: Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pun menjadi momentum untuk menjaga tradisi kebersamaan sekaligus menghadirkan suasana baru bagi masyarakat. Beragam lomba dan kegiatan kemerdekaan diharapkan tetap menjadi ruang interaksi, hiburan, serta penguat rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Bunga Aulia melaporkan.
0: Momentum upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan fotografer event untuk meraup penghasilan. Sejumlah foto hasil jepretan, khususnya paskibraka dan foto bersama, ditawarkan kepada masyarakat sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan. Selengkapnya, Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
18: Setiap tahun ya kita terlibatlah di sini dalam hal yang kita jual foto freelance aja ke orang tua.
19: Momentum upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan masyarakat untuk menyaksikan rangkaian kegiatan, tetapi juga dimanfaatkan fotografer event untuk membuka peluang usaha. Sejumlah fotografer menawarkan hasil jepretan mereka kepada masyarakat, khususnya foto anggota paskibraka dan foto bersama usai upacara. Dengan kamera yang dibawa, fotografer memburu momen para peserta upacara, terutama anggota paskibraka yang menjadi salah satu perhatian masyarakat. Fotografer event, Mas Anang Foto mengatakan, kegiatan menjual foto pada setiap event menjadi salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan, sekaligus memberikan dokumentasi bagi masyarakat yang hadir.
18: Pokoknya dari zaman kamera masih pakai film, nah mungkin sekitar tahun 2000-an lah. Sampai sekarang, setiap tahun ya kita terlibat lah di sini dalam hal yang kita jual foto freelance aja ke orang tua, jadi mereka yang mau nebus kita layani, yang enggak ya enggak ada paksaan.
19: Menurutnya, momen upacara memiliki daya tarik tersendiri karena banyak masyarakat yang ingin mengabadikan suasana perayaan kemerdekaan, termasuk ketika berfoto bersama anggota paskibraka. Salah seorang pembeli, Fitri Auliasari, mengaku tertarik membeli foto tersebut karena ingin menyimpan momen bersama adiknya yang seorang paskibraka sebagai kenang-kenangan.
16: Aku sangat bersyukur sih karena kan foto-foto kayak gini di saat momen, apalagi pengukuhan, kami kan belum bisa hadir di tempat. Jadi dengan berkat adanya bapak-bapak dari dokumentasi, kami bisa menerima dan melihat foto-fotonya menebus bahkan. Jadinya adalah momen untuk kenang-kenangan ke depannya untuk adik aku.
19: Menurut Fitri, keberadaan fotografer event juga memudahkan masyarakat mendapatkan dokumentasi tanpa harus mengambil foto sendiri menggunakan telepon seluler. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa momentum perayaan nasional tidak hanya menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk memperingati kemerdekaan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku jasa fotografi. Melalui jasa fotografi event, momen upacara yang berlangsung dalam waktu singkat dapat diabadikan menjadi dokumentasi yang dapat disimpan dan dikenang masyarakat, sekaligus menjadi peluang usaha bagi fotografer. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin dekat dengan aktivitas perkuliahan mahasiswa. Berbagai kemudahan yang ditawarkan membuat AI mulai dimanfaatkan untuk mencari referensi, menemukan ide, hingga membantu menyelesaikan tugas. Namun, di tengah kemudahan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa semakin bergantung dan mengurangi kebiasaan berpikir kritis secara mandiri. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
20: Mentahan, jadi teman-teman juga kalau di kita itu di kelas, suasana memang suasana diskusi.
21: Penggunaan kecerdasan buatan atau AI semakin memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Teknologi ini dapat digunakan untuk mencari referensi, menemukan ide, hingga membantu memahami materi. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran jika penggunaannya justru membuat mahasiswa terbiasa bergantung dan mengurangi kemampuan berpikir secara mandiri. Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Reva Asmianur, menilai penggunaan AI di lingkungan akademik tidak perlu dibatasi sepenuhnya. Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu pembelajaran selama mahasiswa tetap mampu memahami dan mempertanggungjawabkan hasil yang dibuat.
20: Beberapa dosen berbeda ya sebenarnya. Nah, tapi kalau saya sendiri, memang saya sangat membuka teman-teman mahasiswa untuk menggunakan AI. Tapi memang dalam penerapannya tidak mentahan. Jadi teman-teman juga kalau di kita itu di kelas, suasana memang suasana diskusi begitu, meskipun dari AI, tapi tetap kawan-kawan mahasiswa harus bisa menjelaskan menurut pemikiran mereka sendiri, bagaimana mereka bisa berpikir logis, juga berpikir kritis begitu. Jadi menurut saya AI itu sangat membantu begitu, asal bagaimana kita penerapannya saja dan bagaimana kita mengarahkan mahasiswa untuk melek terhadap digitalisasi, tapi juga jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kritis sebagai mahasiswa gitu.
21: Di sisi lain, mahasiswa ilmu komunikasi semester 5, Ahmad, mengaku memilih menggunakan AI secara terbatas. Ia memanfaatkan teknologi tersebut terutama ketika mengalami kebuntuan dalam mencari referensi maupun memahami materi. Menurutnya, penggunaan AI tetap perlu diimbangi dengan usaha mahasiswa untuk melatih kemampuan berpikirnya sendiri.
22: Kita bayar tuh untuk menambah ilmu kita kan, maksudnya buat apa kalian bayar mahal-mahal kalau pakai AI, nggak usah kuliah gitu loh maksudnya. Nah, terus kalau dunia pekerjaan ya, kalau di dunia pekerjaan tentu saya mendukung terkait AI. Maksudnya AI ini adalah salah satu teknologi perkembangan zaman ya. Kita harus mendukung juga maksudnya perkembangan AI, mungkin Karena AI sendiri kan ciptakan untuk membantu manusia, untuk memudahkan tugas-tugas manusia lah ibaratnya. Maksudnya kalau dalam industri kerja tentu kita harus bisa memanfaatkan, tapi juga dari diri kita juga bisa membatasi sejauh mana kita menggunakan AI. Apakah itu memang kita harus berpikir self improvement ke diri kita sendiri, kayak AI itu seharusnya membantu pekerjaan atau malah membodohi kita.
21: Menurut Ahmad, pemanfaatan AI menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang perlu diikuti mahasiswa. Namun, kemampuan berpikir kritis, memahami materi, mencari informasi secara cepat, serta menyelesaikan persoalan secara mandiri tetap perlu dikembangkan sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.

0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Bupati Kapuas Muhammad Wiatno melantik dan mengambil sumpah janji sebanyak 104 pegawai negeri sipil PNS dalam jabatan manajerial serta menyerahkan surat keputusan SK penunjukan kepada 2 kepala puskesmas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. Selasa 18 Agustus 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis Isangka,

Dalam laporannya menyampaikan bahwa total 106 ASN yang dilantik dan menerima SK terdiri dari 3 pejabat JPT Pratama, 46 pejabat administrator, 55 pejabat pengawas, serta 2 kepala puskesmas. Adapun 3 pejabat JPT Pratama yang resmi dilantik, yakni Teguh Satio Utomo sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, Purwanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, serta Santoso sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas. Dalam arahannya, Bupati Kapuas, Muhammad Wiatno menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan amanah bagi setiap instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin adaptif, responsif, dan akuntabel. Pejabat manajerial diminta menjadi motor penggerak birokrasi, berpikir strategis, dan memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, semangat transformasi pelayanan hukum menjadi pesan utama dalam upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di lapangan kantor wilayah pada Rabu 19 Agustus 2026. Mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak, momentum tersebut menjadi penegasan komitmen jajaran Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrian Nor, perwira upacara dipercayakan kepada perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Yusuf Salamat, pembaca sejarah singkat Kementerian Hukum kepada PLT Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Diana Sukowati, serta komandan upacara kepada analis kekayaan intelektual ahli muda Agus Dwi Susanto.

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Pendengar, kini akan kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mengikuti.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara.